0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
3: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Kami.
1: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet gak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Just ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Daya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di...
3: Spesial. Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama.

Lennon yang pernah memenangkan Brit Awards dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran, Miles Smith resmi melepas album debutnya My Mess, My Art, My Life pada 19 Juni kemarin. Bersamaan dengan perilisan tersebut, Miles Smith juga membagikan single terbarunya berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional album tersebut. Heaven mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan baru bersama pasangan mereka. Pengalaman menyaksikan cinta yang tulus tersebut membuat Miles Smith merenungkan sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup. Lewat lagu ini, dia menyampaikan gagasan bahwa surga tidak selalu berupa sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan dan penuh makna.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: tidak muncul-muncul dari tadi ya.
1: Karena kita menunggu yang spesial.
0: Oh gitu ya.
1: Ini saya agak bingung sama penampakan saya ya.
0: Kenapa
1: saya
0: penampakan
1: MC
0: kamu?
1: Ini saya sekarang. Oh.
0: Ya. Karena kamu pegang mic-nya ya.
1: Saya pegang mikrofonnya ya. Ah. Ini sebenarnya sekaligus saya untuk menutupi kegrogian saya. Kalau dilihat nih kayak gemeter gitu loh. Nih kayak di depan kita tuh udah beda banget Wibi.
0: Auranya itu beda banget ya.
1: Iya.
0: Tidak seperti biasa yang kita sendirian, sepi, gak ada siapa-siapa.
1: Tapi yang menarik lagi Wibi.
0: Apa sih?
1: Di depan ada yang spesial. Sebelah kiri kita coba dilihat lebih spesial lagi. Ini sudah kehadiran teman-teman dari Sela Gang ya.
0: Oh, luar biasa. Sela Gang Bali.
1: Sela Gang Bali.
0: Luar biasa karena mereka sudah tahu apa yang menanti mereka.
1: Karena yang dinanti-nanti kan ada di depan kita Wibi ya.
0: Iya betul banget. Seperti yang tadi sudah kita bilang ya sahabat Una FM. Karena pagi hari ini kita punya tamu yang sangat-sangat istimewa.
1: Kita berikan dulu kerencangan kita.
0: Yeay. Kita kedatangan Bali Sela on 7. Luar biasa ya bapak-bapak yang satu ini. Tenaganya loh deh.
1: Bapak-bapak, Anda juga
0: bapak-bapak. Ternyata kita ya.
1: Tapi kita mau nyapa dulu sudah ada, kalau saya manggilnya apa dong ya?
0: Iya.
1: Oh bapak-bapak ya, manggilnya

0: band Sheila on Seven.
1: Iya.
0: 30 tahun dong.
1: 30 tahun, 3 dekade. Dan saya 3 dekade dan lagu yang teringat adalah Sepia.
0: Oh, wow.
1: Waktu itu masih...
2: 2 tahun berarti.
0: Iya, benar-benar mas. Ya.
1: Masih TK.
2: Oh, TK.
1: Entah kenapa, kan belum tahu artinya ya. Kalau sekarang kan udah tahu ya, Sepia... Malam ini ku tak akan datang. Dulu enak aja nyanyinya masih kecil, gak tahu. Kalau sekarang kayak arti yang berbeda ya. Kayak memiliki pasangan gelap gitu ya.
0: Kayak konten-konten zaman sekarang yang baru 26 tahun kemudian baru tahu artinya, ya
1: baru
0: kan?
1: Baru tahu artinya. Tapi kalau boleh tahu Sepia tuh siapa sih? Beli? Alah, manggilnya Beli
0: gak,
1: ya.
0: Gak enak banget.
1: Mas aja ya. Mas, Sepia tuh siapa? Biar terjawab nih. Fiktif. Oh, fiktif. Oh,
0: itu gak ada orangnya sebetulnya ya? Oh gak ada. Oh, okay. Ternyata gak ada deh.
1: Ternyata gak ada ya.
0: Tapi kenapa?
2: Ya itu tuh cuman kayak dibuat dikasih penokohan. Nama gitu loh. Penokohan aja kayak manggil sesuatu. Mm-hmm. Ya mungkin orang itu panggilan sayangnya tuh namanya Sevia gitu. Oh. Tapi kebetulan aja di situ ceritanya dia seseorang yang udah gak bisa sama-sama lagi gitu. Karena kalau dipaksain gak mungkin. Gak.
0: Iya makanya dicari sebuah nama yang enak gitulah namanya Sevia gitu. Benar. Loh.
2: Lebih mudah diingat.
0: Lebih mudah diingat. Mudah. Tapi ya by the way ya kalau kita ngomongin tentang para personil Sheila on Seven. Ini sering banget kita melihat anda-anda ini ada di kamera-kamera netizen.
2: Oke.
0: Okay. Terutama Mas Duta. Sebagai warga Jogja, kapan lagi bisa melihat Mas Duta nyanyi jalur kondangan, misalnya, ketemu waktu Jumatan, misalnya, ronda.
1: Sampai ada satu video Mas Duta lagi, kalau di sini kita nyebutnya dongkrak dua, dongkrak dua motor.
0: Yes.
1: Itu dongkrak dua motor gitu. Om Duta dongkrak dua motor, tau gitu? Aku parkir deket rumahnya Om Duta kali ya.
0: Iya. Oh. Supaya apa? Didongkrakin, distandarin. Iya,
1: standarin, nah itu dia tuh, distandarin motornya standarin. Gitu ya. Saya ngomongnya dongkrak gitu kan.
0: Tapi Mas Duta itu kalau misalnya tadi kan banyak tuh konten-konten dari netizen yang ketemu Mas Duta kondangan, nyanyi, kemudian juga Jumatan. Memang sering.
3: Sering Jumatan.
2: Sering Jumatan. Jumatan tiap Jumat sih. Ya kalau misalnya kayak rangkaian ibadah kan sebenarnya kan, ya itu kan kewajiban ya.
0: Iya.
2: Ya cuman kebetulan, harusnya bukan sesuatu yang luar biasa karena itu kan kewajiban semua manusia apapun pekerjaannya, apapun agamanya kan pasti ada ritual yang
0: harus dilakukan. Kan, ya, gitu. Betul.
2: Jadi di saat kita melakukan kan sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa karena kan itu memang kewajiban.
0: Betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Terus kalau hal yang lain ya menurut saya ya itu kan kebiasaan semua orang aja gitu. Mungkin karena orang di luar sana menganggap saya bukan orang biasa. Jadi ketika saya melakukan itu jadi luar biasa gitu. Ya. Cuman saya kalau disuruh milih tidak melakukan itu ya enggak bisa juga ya. Karena itu emang keseharian saya kayak gitu.
1: Jiwa sosialnya tinggi itu Mas Duta.
2: Ya kalau jiwa sosial tinggi kan sekarang setiap manusia sebenarnya apapun pekerjaannya, apapun keadaannya. Kan emang pasti punya nurani dituntut untuk bersosial kan.
0: Yes.
2: Jadi emang sebenarnya buat saya sebenarnya gak ada yang luar biasa sih yang saya lakuin sebenarnya gitu. Cuman kalau ternyata orang-orang di luar sana mengapresiasinya seperti itu ya berarti itu adalah rezeki buat saya yang tidak hanya berupa materi tapi berupa berita baik kan itu kan juga rezeki buat saya.
0: Yes, betul banget ya. Mungkin karena Anda adalah duta Sheila on Seven ya kan.
1: Jadilah menjadi duta Indonesia.
0: By the way Mas Eros, rumah aman katanya kemasukan kobra kemarin.
1: Gimana tuh Mas?
4: Enggak, dia mau pinjem gitar katanya.
1: Mau pinjem gitar. Sempat baca komen-komen netizen enggak Mas?
4: Yang di komen kebanyakan kucing saya tuh ngapain fungsinya apa itu kucingnya. Kasian dia dibully kayaknya masuk ini.
1: Dia dengan melenggang dengan sangat santainya kucingnya Mas Eros. Orang-orang komen netizen tuh itu kucingnya gak ngapa-ngapain tuh gak bertugas gitu ya. Tapi yang lucu juga ada
2: sebenarnya,
1: yang komen.
2: Sebenarnya itu yang kaget tuh yang kasian tuh istrinya Mas Eros.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Ya
1: kenapa?
2: Dia kaget tuh lihat kobra besar biasanya kan dia kalau sama Eros kan liatnya cacing.
0: Cacing di selokan deket rumahnya Mas Eros.
4: Masih pagi Mas.
0: Iya. Iya benar.
1: Oh, iya gitu kan. Jadi pasti terkesima gitu ya.
3: Wow.
0: Iya betul.
2: Lihatnya sama Mas Eros.
0: Iya betul.
2: Waktunya yang bersamaan.
0: Benar. Itu maksudnya Ade.

0: Sapuin terus.
1: Ya, Astrea masih ada, Mas.
2: Udah laku, macet mulu. Mogok.
3: Yang ada kontennya juga itu kan.
1: Iya bener.
3: Ke bengkel.
1: Iya bener.
3: Jalan kaki sama istri tercinta buat ngambil si Astrea tercinta.
1: Iya bener.
2: Karena sering mogok itu.
3: Oh karena sering mogok. Akhirnya museum kan sudah. Jual sudah.
1: Sudah jual aja lah ya. Iya.
0: Jadi tapi, dia kalau di Jawa itu namanya bukan kolektor. Kolektol. Kolektol.
3: Bikin jebol gitu ya.
0: Habis si kolek terus didol.
1: Didol. Dijual maksudnya deh. Oh, kolektol.
3: Kolektol. Gitu. Okay. Nah ini dari tadi kita ngobrol sama Mas Duta sama Mas Eros.
1: Yes.
3: Ada yang sibuk banget dari tadi.
1: Iya main gitar aja nih
3: main
1: Mas.
3: Main gitar aja gitu kan. Tapi enak loh dia kerjaan.
0: Emang, dia emang introvert orang.
3: Oh introvert. Kelihatan banget dari postingan Instagram terakhir saya searching-searching kok tahun 2023.
1: Nah. Mas, 3 tahun yang lalu Mas Adam.
3: Selama 3 lupa tahun kebelakang.
1: Beneran?
0: Passwordnya ada tapi gak punya pulsa.
1: Oh, gak punya pulsa.
3: Apa kuota, gunanya kuota, coffee shop punya wifi-wifi kalau...
0: dia aja beli kopi gak mau.
3: Oh iya, gak iya. Mau. Ya.
0: Mau password tapi gak mau beli kopinya.
3: Karena jumping banget. Terakhir 2023 terus baru upload yang sederhana.
1: Yes.
3: Itu selama 3 tahun kebelakang ngapain Mas Adam?
0: Ya, itu saking sederhananya.
3: Oh iya. Saking sederhananya.
0: Terus terlihat pelit.
3: Sederhana sama pelit beda tipis kayaknya. Iya, ya. Dan jawabannya cuma.
1: Ya tolong dijawab Mas Adam ya kan.
4: Oh enggak, memang ini kok kalau sosmed saya pengguna pasif.
1: Mm-mm.
4: Sebenarnya.
3: Yeah. Oh gitu.
4: Itu aja.
1: Itu ya. Dan aku juga nyari-nyari tentang ada gak sih video dari mata kamera netizen tentang Mas Adam ya. Yang aku temukan sangat sedikit. Ada orang yang, ada satu aja yang aku temukan, ada orang yang lagi buka restoran, baru buka restoran garang asem nih, dia datengin tamu, Mas Adam.
0: Oh iya, karena kan mungkin Mas Adam sebenarnya dia lebih ke tempat-tempat yang apa ya, karena kan dia kan yang ngurusin si Lawn Seven kan. Makanya si Lawn Seven-nya kurus-kurus.
1: Kok gitu?
0: Dia yang ngurusin si Lawn Seven. Jadi kan emang kesehariannya Mas Adam lebih ke meeting sama klien, ketemu orang gitu. Jadi mungkin dia ya kalau kayak ke bengkel gitu ya mungkin gak sempet kali dia. Maksudnya ke bengkel naik ngambil motor atau apa. Jadi dia emang lebih mobile kan Mas Adam. Jadi ya jadi mungkin kalau kayak dia lagi meeting di kafe atau di mana kan mungkin lebih jarang yang ngambil aja gitu.
1: Coba sangat kalau sibuk ya.
0: Coba kalau dia ke bengkel apa ngapain juga pasti ada yang nge-shoot.
1: Iya. Jadi harus sering-sering keluar Mas Adam.
4: Biasanya kalau meeting-meeting itu saya memang suka nge-brief tolong ini tidak ada karena ini pertemuan bisnis.
0: Yeah.
4: Tidak ada perekaman segala macam gitu.
1: Oh, begitu.
4: Biasanya sih, tapi tetap aja kadang-kadang ada ya.
3: Akhirnya terjawab.
1: Ini kan Mas Adam ini kan manajernya si Lawn Seven ya kan. Mas Adam, banyak yang bilang katanya susah banget lo nembus si Lawn Seven. Mau ngundang si Lawn Seven itu katanya susah?
4: Sebenarnya enggak susah, cuman memang makin kesini makin banyak yang harus didiskusikan, itu aja.
1: Oh.
4: Jadi sebenarnya pertemuan itu kan banyak, pertemuan untuk diskusi itu banyak. Cuman memang sekarang makin banyak yang didiskusikan karena memang kami juga, kami bertiga di sini kan juga punya komitmen kita kan untuk kita turut dalam satu event itu juga punya apa ya namanya kepedulian lah. Kita harus sama-sama lah gitu.
1: Oh.
0: Ya semakin orang maksudnya pengen lihat si Lawn Seven kan sebenarnya tanggung jawab moralnya juga semakin besar, kan buat si Lawn Seven. Gak sekedar kita genjreng-genjreng teriak-teriak terus bayaran gitu. Maksudnya kan lebih dari itu gitu. Jadi sebenarnya mungkin kata yang lebih simpelnya enggak susah tapi lebih selektif aja.
1: Oh gitu ya.
0: Dan sebenarnya lebih dari apa yang kita lakukan kan sebenarnya kan selama si Lawn Seven masih ada kan kita pasti pengennya berbenah terus ya. Maksudnya untuk jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi dalam proses selektif itu pun kan sebenarnya kadang-kadang juga masih banyak kekurangan juga sebenarnya dalam show-nya si Lawn Seven gitu. Jadi
4: berusaha.
0: Jadi kan ya bisa dibayangin gitu kalau yang kita selektif aja masih ada yang harus kita benahin. Apalagi kalau semua-semua kita terima hanya demi bayaran yang melimpah gitu. Maksudnya ya kita banyak aspeknya juga sih kayak Kalau dulu mungkin ya, zaman kita awal-awal Siloam Seven keluar mungkin kayak tanggalan itu adanya 31, mungkin kita mainnya bisa 45 gitu misalnya.
1: Oh, wow.
0: Zaman dulu.
1: Zaman dulu
0: ya. Saya sehari bisa main 2 kali, 3 kali mungkin gitu. Tapi kalau kayak sekarang kan kita lebih berusaha bijak sama dirinya, tahu diri juga, istilahnya pace-nya udah nggak perlu kayak dulu gitu. Yang penting kita pengennya pokoknya seefektif mungkin tapi napasnya panjang itu aja gitu.
1: Okay. Seefektif goal-nya, mungkin goal-nya. Tapi napasnya panjang gitu deh.
0: Okay. Ya goalnya. Jadi makanya ya itu tadi kan mau nggak mau kan emang ya itu tadi selektif, berusaha benar-benar kayak ngelihat portofolionya yang ngundang. Jadi nggak sekedar kan sekarang banyak misalnya kayak orang punya duit gitu, terus kayak udah Siloam Seven mau minta berapa aja sebut aja gitu. Yang penting mau main sama kami gitu. Ya, itu kan banyak yang kayak gitu. Tapi kan kita nggak semata-mata cuman merhatiin itu kan. Kita juga harus lihat dia punya portofolio yang oke apa enggak. Dia udah pernah bikin acara apa. Skalanya seperti apa kayak gitu. Ya itu yang kayak gitu-gitu tuh yang mungkin bagi sebagian orang di luar sana jadi kesannya jadi kayak susah
1: ya, mengenai Siloam Seven
0: gitu. Tapi sebenarnya enggak juga sih sebenarnya. Lebih selektif aja sebenarnya.
1: Lebih selektif aja tapi, sahabat Bun FM ya.
3: Mas Juta dan Mas Eros sama Mas Adam ini enggak pada ngeh enggak? Di Bali tuh euforanya tuh tinggi banget. Siloam Seven tuh kayak.
0: Ya itu tadi kan kayak enggak usah kita ngomongin frekuensi manggung ya. Tapi dengan respon orang seperti itu kan, ya itu udah rezeki juga kan sebenarnya. Karena kan
4: dan itu ada tanggung jawab juga ya, di situ.
0: Dan itu kan jadi tanggung jawab yang lebih berat juga sebenarnya, lebih besar buat Siloam
4: Seven. Harus kan kita jaga juga.
0: Kami pandemi kan 2,5 tahun kami nggak, di saat yang lain-lain udah pada main dari 6 bulan pandemi, setahun pandemi udah pada mulai
1: manggung lagi.
0: Meskipun mungkin skalanya terbatas atau apa segala macam, tapi Siloam Seven benar-benar 2,5 tahun. Dari awal 2020 terakhir kali kita main, kita baru main lagi di Juli 2022. Jadi emang kami maksudnya kayak waktu pandemi itu kan kami sebenarnya lebih kayak gini sih, lebih mikirnya kayak sebelum pandemi kan kami termasuk band yang dikasih rezeki yang alhamdulillah lah sama yang di atas, sama Allah. Jadi kita lebih kayak di saat emang amarannya atau anjurannya atau aturannya bahwa di rumah aja dulu supaya ini. Jadi kalau kami tuh, dan kebetulan kami seirama semua ya, sesuara ya, bahwa kita sebelum pandemi alhamdulillah udah dikasih lumayan kok gitu. Maksudnya kalau sekarang di saat pandemi orang-orang harus keluar mencari nafkah, ya baik itu yang hari-hari ataupun yang mungkin yang anak band lah, yang mereka mungkin sebelum pandemi juga struggle, tapi di saat pandemi mereka juga tetap harus main. Ya itu biarkan itu jadi space-nya mereka lah gitu. Maksudnya masa kita yang udah di sebelum pandemi udah dikasih alhamdulillah, masa zaman orang harus dibatasi keluar, masa kita juga masih mau rebutan sama orang nyari makan sih gitu. Kita aja lah yang istirahat dulu nggak apa-apa gitu, sampai emang waktunya benar-benar tepat buat Siloam Seven keluar lagi.
1: Luar
0: biasa. Ya dan ternyata secara tidak disengaja ternyata justru itu yang membuat mereka jadi tambah kangen sama Siloam Seven. Ya nggak ada yang direncanakan sebenarnya, itu kan juga lagi-lagi mungkin ya buah kesabaran dari Tuhan aja kan, maksudnya kayak ya kamu udah sabar 2 tahun bener-bener gak kenal, itu kan gak gampang ya.
1: Iya betul.
0: Dan tiba-tiba di saat kami keluar ternyata sambutannya ya kayak gitu ya. Ya alhamdulillah.
1: Sambutannya memang luar biasa. Bisa jadi yang di depan ini semuanya, gak semuanya menang war. Maksudnya.
3: Semua tuh pada nanyain tiket sama dapet, kita.
1: Dapet ternyata. Luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin lagu baru sederhana. Ini kabarnya lagunya udah direkam sebetulnya barengan sama.
0: Iya sama Memory Bike. Memory itu satu kloter. Jadi di 2024 tuh udah jadi. Jadi waktu itu setelah coba kita tarik ke belakang dikit dari film favorit ya.
1: Film favorit ya.
0: Film favorit kan debutnya Shillong Seven sebagai independent label. All maksudnya right. kita udah gak di major lagi, kita udah gak di Sony Music lagi. Nah sebenarnya dan begitu kita independen, kita emang tidak terlalu ingin merilis album sih sebenarnya.
1: Oh gitu ya.
0: Kayak udah cukup lah.
1: Nah ini yang pengen aku tanyain. Nah,
0: jadi kita pengennya single-single aja dulu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Karena kan emang cara teman-teman menikmati pun kan sekarang trennya adalah orang paling dengerin ya satu lagu aja kan gitu.
1: Betul, betul.
0: Jadi kita juga gak pengen mubazir aja gitu. Kita udah keluarin, karena kan semakin tua juga effortnya semakin gak gampang kan buat kreatif terus gitu. Jadi di film favorit itu ada beberapa demo yang ada. Tapi kebetulan yang kita pilih satu lagu film favorit. Nah, sisanya itu ya udah nggak dibahas lagi itu.
1: Oh.
0: Nah, kebetulan waktu Memory Baik itu ada lagi beberapa demo yang dibuat oleh dan rata-rata
1: sama Mas Eros ya.
0: Bakalnya pasti dari Mas Eros kan. Jadi ada beberapa lagu yang akhirnya kita pilih beberapa. Jadi kebetulan tidak seperti waktu film favorit. Waktu di era Memory Baik ini, dari beberapa lagu demo itu kita pilih beberapa untuk dibikin master.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, yang kita pilih adalah dari demo-demo itu adalah beberapa lagu yang mewakili beberapa mood, beberapa vibe musiknya gitu. Jadi akhirnya ya yang udah keluar ya Memory Baik dan Sederhana ini. Okay. Kan kalau misalnya teman-teman perhatiin pun kan, kalau saya tadi bilang kita pilih lagu-lagu yang mewakili beberapa vibe, kan antara Memory Baik dan
1: Sederhana ya.
0: Memory dan Sederhana aja kan udah kayak moodnya beda banget.
1: Beda, gitu. Betul.
0: Nah nanti yang abis ini yang keluar beda lagi.
1: Beda lagi.
3: Oh, ada lagi, udah ada bocoran nih berarti.
1: Kapan
3: ya
1: nih Mas Duta?
0: Ya kalau kami sih berdoanya tidak dalam waktu dekat.
1: Tidak
0: ya.
1: Dalam waktu dekat.
0: Soalnya kalau dalam waktu dekat udah dirilis berarti orang gak seneng sama Sederhana gitu kan.
3: Oh gitu, jadi ada taktik dan strategi.
1: Tapi,
3: ya, gitu
1: tapi
3: gitu
1: itu ya. Benar juga sih Dek, kalau Sederhana itu lama bertahan ya, tapi, berarti orang seneng ya kan. Gitu.
3: Tolak ukurnya dapat dari sana ya. Tapi ini melihat perjalanan 30 tahun Sila on Seven, gimana cara menjaga eksistensinya? Apakah itu emang salah satu strategi juga? Bulan sekali deh kita rilis lagu.
0: Enggak juga, karena kan sebenarnya dari terakhir kita di major itu kan 2014 ya.
2: Yes.
1: Ya udah lama juga
0: 2014
1: ya.
0: Itu kan kita ke film favorit 4 tahun.
1: 4 tahun ya.
0: Film favorit tuh 2018. Kemudian dari film favorit ke Memory Baik 6 tahun.
3: Oke.
0: Okay. Kan 2018 ke 2024 baru rilis lagi. Ya itu salah satunya karena film favorit alhamdulillah lumayan diterima.
1: Yes.
0: Terus kalau dari terakhir yang major itu kan kita singlenya Lapang Dada. Dari Lapang Dada ke film favorit ya karena Lapang Dada juga responnya
1: bagus.
0: Tapi kebetulan transisi kan dari major terus kita pindah jadi independen. Jadi emang dalam kurun waktu berapa berarti hampir 15 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir kan emang kita banyak menyesuaikan diri aja gitu karena dengan kondisi yang baru aja buat Shillong Seven. Jadi kayak
4: kondisi industri juga.
0: Kondisi industrinya juga gitu. Jadi kita beradaptasi dengan itu kan. Tapi semuanya sebenarnya lebih organik sih buat Shillong Seven. Karena kan karena kan kita bukan orang marketing ya. Jadi kalau kayak zaman dulu di major label kan kayak promo radio atau apa itu kan yang arrange dari label.
1: Betul.
0: Terus begitu kita pindah independen kan akhirnya kita yang nelfonin radio-radio. Kita sebagai orang label tapi bukan sebagai Shillong Seven ya. Karena kita orang labelnya udah ada tapi orangnya belum ada gitu. Jadi kita-kita juga yang ngerjain gitu. Jadi itu juga yang nyebabin makanya kita juga gak bisa langsung promo-promo ke radio-radio kayak seperti dulu-dulu gitu. Dan ya walaupun sekarang juga masih belum settle juga sebenarnya 507 Record tapi kan akhirnya dalam hal-hal yang sudah kita tata akhirnya kita bisa punya waktu untuk ngerasain lagi vibe ke radio-radio gitu. Jadi ya itu tuh semua keterkaitan itu.
1: Luar biasa.
3: Dan kita ya sih mau bilang gitu. Thank you banget ya.
1: Terima kasih.
3: Shillong on Seven mau datang ke radio lagi itu kayak
1: terima kasih.
0: Ya, karena emang itu sudah seharusnya kan rutinitasnya seperti itu kan. Jadi emang kayak ya Shillong Seven jelas kalau gak ada radio ya orang mungkin gak akan tahu Shillong Seven karena Shillong Seven besar dari radio kan. Jadi emang di saat kita punya karya kan kita pengen memperdengarkan pertama ya ke radio-radio kan, yes, gitu. Yes. Dan apa, salah satu yang selalu saya bilang yang membuat pekerjaan ini menjadi seru adalah ya interaksi sesama manusianya kan yang seru gitu.
1: Betul.
0: Apa, gimana kita kalau di panggung ya kita ketemu sama penonton yang punya. Kalau kayak di radio kan kita ketemu sama penyiar, terus nanti ketemu sama penelpon.
1: Betul.
0: Dan kayak lebih intim aja, hubungan sesama manusianya lebih nyata aja. Betul. Gitu.
1: Dan organik
0: ya, gitu organik. Ya. Jadi ya itu yang buat si Lawan Seven. Ya emang harusnya sih ya, kalau dari kemarin-kemarin itu kita bisa ya kita pasti ke radio juga gitu ya. Cuman kebetulannya bisanya baru sekarang.
3: Terima kasih loh. Dan si Lawan Seven ini sangat-sangat beradaptasi. Tahu kan lagu yang tiba-tiba di Velocity ini tuh?
1: Oh iya, iya itu
3: bisa diulang nggak Mas Duta gimana ya? Itu, saya lupa ya gimana ya Velocity-nya ya?
0: Itu kan. Nah, dan itu kan sebenarnya bisa-bisanya apa namanya fansnya si Lawan Seven aja kan, maksudnya kayak ya lagi-lagi mereka yang membantu si Lawan Seven beradaptasi dengan apa-apa yang lagi ramai sekarang.
1: Betul. Gitu.
0: Karena datangnya itu sebenarnya kan bukan dari si Lawan Seven, itu sebenarnya yang pertama kali ya anak si Lageng itu yang melakukan itu, yang yang make efek Velocity di TikTok untuk lagunya si Lawan Seven, ya itu ya anak si Lageng.
3: Tapi mimiknya Mas Duta tuh dapet banget.
1: Iya loh.
3: Gimana ya Mas? Gimana ya Mas? Iya. Boleh kita kasih kali ya soundnya ya.
0: Jadi jadi awalnya pun saking tuanya si Lawan Seven, kita pikir Velocity itu
4: gerakannya
0: ya. Padahal kan itu kan efeknya di TikTok kan.
1: Efek
0: patah-patah itu kan.
1: Iya benar.
0: Dan kita kayak taunya tuh kayak baru belakang-belakang gitu. Oh ternyata itu efek TikTok.
1: Oh okay. Gitu
3: kayak
1: ya.
3: Kayak gimana ya lagunya ya? Ah gimana Mas Duta?
1: Tapi Mas Duta nyangka gak sih dengan efek Velocity itu lagu yang ini jadi naik banget loh Mas?
0: Iya enggak. Pokoknya kalau yang kayak menyangka atau apa itu pasti enggak. Kalau si Lawan Seven enggak pernah kayak gitu.
1: Oh gitu ya?
0: Karena kan ya, lagi-lagi saya bilang, kalau ini kan organik kan.
3: Iya.
0: Lebih kayak melakukan sesuatu yang menurut kami memang sudah seharusnya dilakukan aja.
1: Oh oke. Okay.
0: Tapi enggak ada itu yang kayak kita melakukan ini goalnya supaya
4: ini bukan strategic move lah.
1: Oh, bukan ya berarti ya.
0: Ini supaya laku apa supaya apa ya itu benar-benar hal yang enggak pernah kami pikirin.
1: Oh.
0: Ya kami cuma merasa bahwa oh ini yang kami sukai seperti ini. Kayaknya yang kita harus jalani adalah seperti ini ya udah.
1: Oke, okay,
0: simpel itu sih sebenernya.
1: Bukan gimmick ya Mas Duta ya.
0: Ya kita bukan orang kebetulan bukan orang
1: gimmick. Iya. Tapi by the way ini penasaran di beberapa di dua lagu terakhir ada Aisyah Mas Duta, itu apakah memang Mas Duta yang ngajak Aisyah untuk ikutan di proyek ini atau sedang mempersiapkan sesuatu nih Aisyah?
0: Oh enggak sih sebenarnya, kalau itu sih lebih ke apa ya, yang jelas saya pasti enggak akan sepede itulah buat buat
1: gitu ya?
0: Even itu anak saya sendiri ya. Saya akan lebih pede kalau saya suruh produserin anak saya, mungkin saya lebih pede.
1: Oh, okay.
0: Daripada saya kayak apa namanya mengajak dia untuk bergabung di band saya yang udah established ini gitu. Jadi kemunculan Aisyah sampai akhirnya benar-benar jadi waktu itu maksudnya ikut terus. Ya lebih karena omnya ini. Maksudnya yang ya udah diajakin aja gitu.
1: Oh,
0: karena kan
1: justru, ya
0: karena kan om-omnya juga tahu dari kecilnya Aisyah senang nyanyi apa segala macam. Jadi kayak kayak waktu nyanyi di Memory Bike pun ya Om Erosnya ini yang pertama kali bilang.
1: Gitu.
0: Ya, dan saya ini aja tadinya juga.
1: Iya.
0: Apa enggak mau nyari yang lain, maksudnya kayak mau featuring siapa kek yang mungkin yang penyanyi yang udah lebih established gitu. Iya. Cuman Om Eros kebetulan apa namanya udah Aisyah aja gitu, gak apa-apa gitu.
1: Ada di satu konten Mas Duta, Mas Eros dan Mas Adam, katanya Raisa pengen kolaborasi sama Lawan Seven. Tapi enggak tahu gimana cara masuknya, katanya begitu.
0: Oh Raisa?
1: Iya Raisa.
0: Oh akhirnya nganu kok. Sedikit banyak kan kalau di panggung udah pernah.
1: Di panggung udah pernah.
0: Di panggung udah dua kali kami duet sama Raisa. Cuman kalau emang untuk project yang karya baru itu emang belum. Tapi sudah dimulai sama Mas Eros.
1: Oh gitu.
0: Nah, Mas Eros kebetulan dia mendapatkan apa namanya pesanan dari sebuah drama musikal, pagelaran drama musikal. Nah di situ kebetulan Raisa jadi salah satu pemerannya dan menyanyikan lagu yang diciptakan oh. oleh Mas Eros.
2: Warming up dulu. Pemanasan.
0: Ya, pemanasan sama Mas Eros dulu.
1: Ternyata diam-diam ya.
3: Diam-diam. Nah, tapi sebelum lanjut, ini ada beberapa yang udah masuk juga ke kita mau menyapa katanya. Kok kita awet banget sih makan formalin ya?
0: Waduh.
3: Awet. Dari Mbak Mei.
0: Awet apanya nih?
1: Awet muda mungkin Mas
3: Duta.
0: Oh, awet muda. Alhamdulillah. Ya itu kan salah satu rezeki lagi itu.
1: Iya, betul.
2: Lilin.
3: Makan lilin banget. Terus ada pertanyaan dari Oki Rianto. Mau nitip pertanyaan dong, kan sering masuk berita tuh kalau Om Duta sering main voli deket daerah rumahnya dan ikut gotong royong. Apakah masyarakat di sana biasa aja atau sering request lagu sama Mas Duta atau malah minta foto-foto?
0: Kalau foto-foto iya, cuman kayak request lagu jelas enggak.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau ada acara 17-an ini otomatis kalau saya mau ngisi nyanyi-nyanyi jamming gitu pasti mereka happy lah gitu. Cuman apa ya, kayak kalau saya pribadi ya, saya pribadi kalau mau jujur, ya saya pasti akan dengan senang hati melakukan apapun untuk bisa ngeramein kegiatan-kegiatan yang ada di kampung saya ya. Cuman kan kadang-kadang itu tidak bisa selalu dilakukan. Karena kadang-kadang keramaiannya itu enggak hanya di kampung saya jadinya.
1: Yeah.
0: Karena dari kampung-kampung sebelah pada datang apa segala macam gitu. Jadi kayak waktu kayak let's say salah satu contoh waktu 17-an saya main voli nih. Waktu pertama kali datang mungkin masih okay gitu.
1: Belum banyak yang tahu ya kan. Ya,
0: begitu udah ada yang tahu, begitu saya mau datang kedua, itu benar-benar udah kayak pasar malam. Jadi di acara voli itu yang meskipun itu rezeki banyak orang ya, banyak ada orang jualan, ngetem di situ, jadi pada mangkal. Tapi maksudnya saya sebagai manusia lebih kayak, oh ini kadang saya gak selalu siap juga untuk orang yang sebanyak itu gitu. Jadi kalau kayak untuk teman-teman saya sekampung, saya pasti akan dengan senang hati lah gitu. Tapi kadang saya juga harus ngelihat kondisi acaranya kayak apa juga. Kalau kondisi acaranya terlalu terbuka itu, ya saya biasanya harus mensiasati itu gitu. Ya let's say misalnya satu contoh lagi, sholat id. Kalau sholat id kan kalau muslim kan di lapangan ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau sholat di lapangan meskipun lapangannya di kampung saya, tapi itu sudah pasti yang datang tidak hanya dari kampung saya.
1: Iya.
0: Dan akhirnya yang terjadi saya malah banyak foto-foto sama orang-orang yang dari luar kampung saya, yang sama teman-teman kampung saya aja mungkin saya malah nggak sempet bersapa-sapa iya, gitu. Jadi kadang-kadang kan ya itu yang harus saya siasati juga gitu. Gimana caranya saya bisa membahagiakan sebanyak-banyaknya orang dengan kapasitas saya gitu. Di saat itu.
1: Iya kan?
0: Saat kita bersama.
3: Di saat aja nyanyi
1: kita
3: ya.
1: Bersama. Terus
3: ada pertanyaan lagi dari Jung. Nah ini mungkin Mas Eros nih kayaknya pertanyaannya nih. Mostly yang jadi inspirasi membuat lagu tuh apa? Apakah pengalaman pribadi, pengalaman sekitar, atau memang fiktif aja nih, inspirasi sendiri aja?
2: Random sih.
1: Random ya Mas?
3: Random ya?
2: Apa aja bisa. Jadi bisa dari lihat film, bisa dari cerita sendiri, bisa dari ceritanya orang.
1: Film genre apa Mas?
2: Bisa ceritanya orang lain, ceritanya teman, macam-macam.
1: Karena
2: trigger itu bisa datang dari mana aja gitu. Bisa, mamanya lagi interview gini, mungkin kalau diawali dengan lick gitar mungkin, oh ini kayaknya oke nih. Diinget-inget, nanti direkam di handphone gitu.
1: Itu kalau dari proses kreatif menciptakan sebuah lagu Mas Eros, ada gak lagu yang paling cepat Mas Eros bikin itu lagu apa Mas?
2: Rata-rata gini sih, kayak Dan itu gak lama, terus Temani Aku itu juga gak lama. Rata-rata kalau memang udah moodnya dapat itu gak lama, cuman memang yang kesusahan kadang-kadang adalah kalau dapat bait yang bagus, tapi di refrainnya kurang moodnya turun, nah itu hooknya kan gak dapet tuh. Harusnya emosinya naik jadi kayak flat atau bahkan turun, itu yang bikin lama. Nah jadi kayak istilahnya ya kayak orang main surfing aja, kalau dapet pas ombaknya bagus ya kita harus benar harus siap gitu. Kalau kita gak siap ya jatuh di tengah jalan, apa yang akhirnya gak bisa menyelesaikan lagu gitu. Ya udah simpen dulu.
1: Yang paling lama yang memakan waktu paling lama satu
2: ada
1: lagu.
2: Ada yang belum jadi-jadi banyak. Oh, iya.
3: Yang belum jadi ternyata
1: tapi
3: banyak.
1: Yang udah jadi Mas, yang ini lama banget sih prosesnya.
2: Mungkin di era-era lagu album Pejantan Tangguh kan, kayak Brilian gitu, itu kan kumpulan beberapa riff.
1: Yes.
2: Jadi mungkin aku dapat intronya dulu, kemudian dapat bait gitu-gitu ya, kayak di puzzle kalau itu.
1: Lagu Brilian ya.
2: Yang itu ada metode kayak gitu ada juga.
1: Oke.
2: Itu lama
1: ternyata
3: ini
1: ya.
3: Sheila on Seven ini kompak banget ya. Satu ngomong, yang dua jadi backsound, menggitari.
1: Jadi kita enggak gitu perlu backsound kok sekarang.
3: Kita enggak perlu ya. Anda sebagai musik director tergeserkan sama teman-teman Sheila on Seven di sini ya. Sudah ada backsoundnya langsung ya.
1: Yes.
3: Terus ada lu gini dari Ardi Pratama.
1: Halo.
3: Boleh enggak diucapin buat aku sama istriku tercinta Sadaka yang lagi hamil, lagi ngidam nih biar lancar katanya.
2: Adam, lagi ngidam
3: mau diucapin biar lancar kehamilan dan persalinannya.
0: Ya kalau bagian hamil-hamil emang Adam.
3: Oh iya.
1: Silakan Mas Adam.
3: Silakan Mas Adam, namanya adalah Ardi Pratama dan istrinya Sadaka.
4: Halo Mbak Sadaka, insyaallah kehamilannya lancar. Sehat semuanya.
1: Amin.
4: Menjadi putra yang soleh dan solehah.
1: Ya. Amin.
0: Sadaka.
1: Ya. Mas beda. Ya kan?
3: Terus ada lagi pertanyaan, ini namanya tidak terlihat siapa, tapi mau tanya dong, pernah nggak sih antar personil ada konflik? Nah, pernah berantem gak?
0: Ya bukan pernah lagi, itu selalu.
1: Selalu ya? Selalu
0: sering, karena kan emang...
4: Selalu...
0: Ya gini-gini. Sekumpulan makhluk sosial, sekumpulan manusia berada di satu tempat. Bersama-sama dalam waktu yang lama, ya itu kan patternnya pasti gitu kan. Ketawa sama-sama, marah-marahan, baikan, ketawa-ketawa lagi, serius, kerja... marahan lagi, baikan lagi, ya itu
1: begitu
0: kan
1: ya,
0: ya emang
1: muter gitu ya.
0: Kecuali kalau memang tidak komitmen bersama-samanya, memang nggak sekuat itu ya, gitu. Mungkin tidak punya goal yang sama, mungkin di saat ada perbedaan ya pada akhirnya akan gini, saya kalau nggak ada kamu saya juga bisa kok ngapa-ngapain sendiri. Nah mungkin di antara yang tiga ini belum ada itu mungkin. Belum ada perasaan seperti itu gitu. Jadi masih kayak kamu nyebelin, kamu ngeselin, tapi kalau gak ada kamu saya gak ngebayangin hari-hari saya ngejalanin ini gak sama kamu gitu.
1: Gitu
0: sweet ternyata ya?
1: Sweet banget kan. Lagi pacaran ya kan.
3: Aku tanpamu maaf iya,
1: tapi gitu kelihatan ya? Bertiga memang tinggal di Jogja kayaknya Mas ya.
0: Iya.
1: Kenapa gak pindah?
4: Kenapa enggak?
3: Ini Mas Adam sekalinya jawab langsung kayak udah poin ya. Titik gitu, habis pertanyaan kita ya, nanti.
0: Sekarang kalau pertanyaannya kenapa enggak pindah gitu. Sekarang tinggal ditanya aja. Udah siap belum?
3: Oh, jalan-jalan. Dengan cepet tuh rodaku.
1: Gampang sekali penyanyiannya ke trigger.
4: Masuk.
0: Jadi sekarang sebenarnya dengan gampangnya transportasi. Terus mau milih darat juga makin mungkin, mau milih udara mungkin, mau milih laut mungkin lah. Fasilitas semakin semakin dipermudah ya hitungannya ya. Semakin alasannya semakin sedikit untuk pindah gitu. Kalau dulu kan mungkin emang di saat akses itu terbatas kan emang. Mungkin kita harus pindah supaya lebih mudah ya gitu. Tapi sekarang kayak misalnya let's say Jogja-Jakarta aja kan. Mau milih jam berapa aja dengan moda transportasi apa ada gitu. Jadi kita tinggal di Jogja terus kerjaan misalnya nanti sore. Nanti malam ada kerjaan di Jakarta nih. Kita berangkat hari H aja masih mungkin gitu.
1: Yes, benar banget.
0: Jadi ya kayak enggak semakin tidak urgent untuk pindah gitu.
3: Yeah. Ternyata sederhana tuh tidak hanya dari lagu mereka, pemikiran mereka pun ya simple as that gitu loh. Satu sama satu sama dengan dua, it's simple gitu ya. Tapi yang menarik adalah kalau kita flashback nih. Kita sempat lihat konten di tahun 1998 ya Bibi.
1: Oh iya benar banget.
0: Oh, iya.
3: Itu inget enggak? Konten itu inget enggak?
0: Oh iya, itu tuh kita lagi Apa tuh? Emang awal-awal.
3: Oh, Mas Eros lupa kita buka kan boleh?
0: Sing suarane kayak chipmunk.
1: Iya. Yang banyak orang yang ternyata ini di suara duta di awal-awal.
0: Cempreng.
1: Iya.
0: Ya, karena emang mungkin waktu itu saya belum akil balik kali ya.
3: Belum akil balik.
0: Jadi, ya karena kan emang itu kan 98 saya umur 18 tahun.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak emang itu awal album pertama. Itu ceritanya mau syuting video klip kita.
1: Oke.
0: Tapi
4: itu lulus SMA lo, Kak.
1: Oh, baik.
0: Akhirnya video klipnya enggak tayang.
1: Oh, gitu.
0: Karena kan waktu itu akhirnya kan pihak label punya kerjasama sama sinetron Lupus kan.
2: Saya kira enggak lolos sensor mukanya.
0: Oh, iya mukanya.
1: Oh, masa mukanya, Mas.
0: Itu
4: beberapa,
0: juga.
4: Beberapa?
2: Beberapa?
4: Beberapa.
0: Jadi akhirnya mereka kerja sama Malupus, makanya kan akhirnya video klip kita yang teman-teman nikmatin itu kan kita bikin di video klipnya sama pemeran-pemeran Lupus ya kan. Jadi yang video klip itu nggak jadi tayang.
1: Nggak jadi tayang ya, justru yang sama adegan-adegan Lupus aja itu ya.
0: Jadi kita benar-benar yang lagi rame itu itu tuh emang itu benar-benar pertama kali kita ke Jakarta, sorry kedua kali berarti itu untuk video klip,
1: video klip
0: dan lain-lain.
1: Tapi emang ketemunya pas tawuran.
3: Itu seriusan?
0: Ya biasa kan mulutnya.
3: Oh, biar cepat aja. Ya,
4: mulutnya SMA lo kan.
1: Iya Mas Adam.
0: Mulutnya anak daerah yang umur segitu mencari jati diri, mungkin terkesan sok asik apa-apa sebenarnya enggak juga karena emang ya. Mungkin pengekspresian dirinya di umur segitu ya seperti itu mungkin gitu. Jadi ya jawab sekenanya. Ya mungkin kadang-kadang kita rasa itu sebuah lelucon tapi mungkin bagi orang lain belum tentu gitu kan. Ya kita kan pasti mengalami fase itu juga kan.
4: Belum tahu tanggung jawab itu.
0: Ya, gitu ya. Maksudnya masih benar-benar sesimpel itu bahwa wah pokoknya kita genjreng-genjreng berekspresi, have fun. Maksudnya benar-benar belum mikir gimana-gimana itu. Gak banyak mikir itu.
1: Pokoknya ceplos-ceplos aja lah gitu.
3: Tapi dari zaman dulu itu apakah udah kepikiran nih Mas Duta, Mas Eros sama Mas Adam nih, kita bikin band yuk, serius yuk, jadi musisi yuk, udah dari dulu apa titik enggak, baliknya kapan
0: sih? Kalau, nah sekiranya gini, serius itu pun kan angle-nya relatif ya Eros, angle-nya. Karena intinya sih sebenarnya kita seneng main band. Kita seneng band-bandan.
1: Band-bandan.
0: Dan kebetulan kayak saya seneng main sama Eros, seneng main sama Adam. Gak tahu kalau Eros kamu seneng gak?
1: Seneng gak?
3: Seneng gak Mas?
1: Tapi 30 tahun itu sebuah bukti lah. Gak perlu ngomong kali ya.
3: Laki-laki banget ya. Memberikan bukti bukan janji.
0: Justru kadang-kadang 30 tahun tuh karena udah gak ada pilihan lain.
3: Oh ya baik.
0: Udah telat itu memilih.
3: Maju mundur kena gitu ya. Tapi kalau boleh kita tahu nih Mas Duta, Mas Eros sama Mas Adam. Kalau gak jadi musisi, mau jadi apa sih?
0: Ayo
3: Adam dulu, karena tadi diem nih Mas Adam nih, kita todong nih.
0: Pokoknya yang hamil-hamil Adam. Oh ini bukan hamil
1: bukan, ya? Sorry. Kalau gak jadi musisi, Mas Adam mau jadi apa?
4: Gak tahu ya, mungkin waktu itu kan pasti kuliahnya diterusin. Terus mungkin ngantor kali, mungkin gak
3: cita-cita
4: tahu.
3: Cita-cita apa sih dulu Mas Adam?
4: Aduh. Tiap umur cita-citanya juga dari kecil mungkin apa ya. Dari kecil karena dulu suka ada mainan misalnya mobil-mobilan apa pengen jadi pembuat mainan.
1: Oh pembuat mainan.
4: Terus SMP waktu itu mulai gambar-gambar, mulai main gitar. Mungkin mau jadi arsitek misalnya.
1: Berubah terus gitu. Ya.
0: Kirain membuat mainan terus begitu gede memainkan
1: memainkan mainannya
0: memainkan pembuatnya
4: jadi ya dilalah malah sama dilalahi bahasa Indonesianya
1: iya kebetulan ya,
4: alhamdulillah ternyata ya waktu itu kan kita mencoba bersama-sama lah pasti kalau misalnya memang jalannya lain pasti mungkin punya target lain mungkin gitu ya.
1: Begitu. Dan akhirnya memang ternyata ngeband.
3: Ternyata ngeband ya.
1: 30 tahun.
3: Kalau Mas Eros
2: mungkin ini ya. Kasir Kopdes.
3: Saya mau ngomong takut masuk jurang saya.
1: sudah ikut pelatihan belum? Sudah ikut pelatihan?
3: Udah siap belum?
2: Umurnya udah enggak masuk.
1: Okay.
2: Mungkin ini ya. Apa namanya ya, guru taekwondo kayaknya.
1: Waduh. Di ciat-ciat.
3: Tapi memang bisa taekwondo?
2: Dulu, jadi sebelum bermusik tuh saya suka banget Bruce ya, Lee dan teman-temannya itulah.
0: Bruce Lee. Dia dulu kan emang jago ya taekwondo ya. Sekarang cuma sisa taeknya aja.
1: Bukan wondo, wondo ya.
0: Wondonya udah enggak ada. Tae aja dia sekarang. Udah enggak taekwondo lagi.
2: Penting kan sisa.
1: Yang penting ada sisa ya, Mas ya. Kalau Mas Duta apa nih?
0: Saya wondonya. apa ya? Saya jadi olahragawan kali.
1: Oh ya.
3: Oh ya?
1: Pantesan main volley.
0: Karena saya senang olahraga sih.
3: Oke.
1: Okay. Iya.
3: Makanya main volley gitu ya.
1: Okay. Begitu. Tapi seru juga ngeliat 30 tahun perjalanan dari Sheila on 7.
3: Yang perubahan dari pakai vinyl lah, kaset lah, sekarang streaming lah gitu kan.
1: Dan semuanya serba digital, Mas, ya kan? Nah, tapi seandainya nih kan kita enggak pernah tahu ya akan ada terjadi apa di internet kita. Seandainya. Ini misalnya tiba-tiba terjadi perubahan di internet, semua lagu Sheila on 7 tidak ada lagi di internet, hilang. Lagu apa yang kira-kira pertama, lagu apa yang pertama kali pengen dibuat ulang ya?
3: Iya. Karena hilang nih, enggak ada ya, nih.
0: Kalau saya, tapi dan itu saya yakin yang lainnya sama juga kok. Kalau saya dari album pertama.
1: Jadi album pertama.
0: Ya, maksudnya kita sih sebenarnya kan pengen tuh remake yang lama-lama lah gitu, bikin rekaman dengan aransemen yang baru. Ya kalau ditanya ya saya mungkin yang pengen ya bikin kita atau Dan yang baru.
1: Iya, baru ya. Yang pertama.
0: Gitu. Cuman kan ya tadi kalau ngomongin kayak jika one day teknologi ini akan bergeser seperti apa atau tidak ada lagi, sebenarnya kan ya yang kita omongin dari tadi ini kan salah satu effort kita menjaga
1: legacy
0: manusia pada hakikatnya kan. Jadi maksudnya ya kita ketemu ngobrol kayak gini kan gak peduli di luar sana teknologinya
4: eksistensi
0: ya kita tetap akan melakukan ini kan.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi ya sebenarnya itu sih yang menjaga hakikatnya manusia aja,
1: hubungan gitu. Antar manusia,
0: yes,
1: ya Mas ya.
0: Gitu. Jadi mau teknologinya apapun, mau lagunya dengerinnya dengan cara apapun, selama kita masih bisa main live di depan kalian, depan teman-teman semua kan, kayaknya kita nggak akan terpengaruh sama itu mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan luar biasa.
3: Jadi itu yang mau di remake gitu ya.
1: Iya, tapi
4: saya jual kamu beli.
3: Benar-benar marketing ya.
1: Iya benar banget, manajer ya.
3: Manajer banget omongannya ya. Tapi nih kalau misalnya, ini kan sekarang sudah masuk banyak generasi ya, gen alpha apalagi kan. Kalau ada satu lagu yang mau diperkenalkan, yang relate sama anak-anak zaman sekarang, lagu apa?
1: Iya apa nih?
0: Sama zaman sekarang?
1: Iya, iya. Yang
3: apa?
0: Ada lagunya Sheila on 7, Generasi Patah Hati, itu dengerin aja.
1: Iya.
0: Kan diputerin aja nih Generasi Patah Hati.
1: Iya baiklah.
3: Dia berpikir ya. Sebagai musik director dia berpikir dia. Harus mencari lagunya. Iya. Tapi ini ada pertanyaan dari Desa Mariani, Mbak Desa. Mas Duta, masih ikut ronda enggak?
1: Masih ikut ronda?
0: Oh enggak. Gini. Jadi kan yang betulnya yang bikin rame itu karena nama saya ada dalam jadwal aja gitu. Cuman kalau kewajiban itu lebih sering dilakukan oleh orang rumah saya. Kalau saya itu jarang sebenarnya. Ya cuman kan sebagai warga ya tetap selalu ada aja dari rumah saya yang ronda meskipun tidak harus saya gitu. Gitu sih kenyataannya.
1: Ada yang mewakilkan ada yang gitu adik.
3: Ada Santi Hendrawati.
1: Halo Mbak Santi.
3: Zaman kuliah awal-awal dengar lagu Dan sama kita, tapi sampai sekarang tetap cinta sama Sheila on 7 dan juga Jogja. Suka banget sama lagu-lagunya, personilnya juga humble banget.
4: Humble.
3: Nah, sekarang ini kan mumpung ada 3 personilnya lengkap nih di sini dari Sheila on 7. Boleh gak kita minta satu-satu. Misalnya Mas Eros, satu kata yang bisa mewakilkan Duta dan juga Adam itu apa? Mas Duta, yang satu kata yang mewakilkan Mas Eros sama Mas Adam itu apa?
1: Berarti kita ngomongin POV gitu ya?
3: POV, dan Mas Adam, satu kata aja yang mewakili seorang Duta dan seorang Eros itu apa? Dari siapa dulu yang udah siap? Kita kasih waktu berpikir. Mas Eros.
1: Mas Eros silakan.
3: Satu kata untuk Mas Duta apa? Okay. Yang belum pernah tersampaikan.
2: Yang belum pernah tersampaikan.
3: Yeah. Iya dong, yang mewakili
1: Mas Duta dong.
3: Mas Duta, oke.
2: Bola.
1: Oh.
3: Bola
1: banget.
2: Ya olahraga apa aja dia suka.
1: Begadang dong sekarang.
3: Dukung siapa Mas Duta? Dukung siapa Mas?
2: Itu dia.
0: Enggak, saya enggak dukung siapa-siapa.
2: Enggak masuk ininya.
0: Karena tim saya nggak lolos soalnya.
3: Belanda ya?
0: Itali.
1: Udah pulang duluan.
3: Itali malah nggak lolos. Lolos Piala Dunia.
0: Iya, Itali itu bukan pulang duluan. Dia lolos berangkat aja enggak.
3: Enggak berangkat aja enggak. Aduh. Kalau itu untuk Mas Duta. Kalau buat Mas Adam, satu kata apa?
2: Cool.
3: Cool. Tipe bapak-bapak yang sepakat.
1: Iya.
3: Cool soalnya kan sepakat gitu ya.
2: Sepakat sih.
1: Yang kalem.
3: Kalem. Nah sekarang kalau dari Mas Duta, satu kata buat Mas Eros sama Mas Adam apa?
0: Kalau Mas Adam sabar.
1: Sabar. Kalau Eros?
0: Dia Mas Adam termasuk tiga besar orang tersabar yang dekat dalam hidup saya.
1: Oh wow.
0: Kalau saya mau ranking misalnya, misalnya istri saya sama ibu saya itu bisa dua-duanya ya karena ibu saya melahirkan saya, ibu saya peringkat satu lah. Peringkat duanya istri saya. Adam tuh bisa masuk di peringkat tiga orang yang paling sabar ya.
1: Wow.
3: Untung Mas Adam laki-laki ya.
0: Terus kalau Eros ganteng.
1: Wih, ganteng sekali.
0: Lo katanya belum pernah diungkapkan.
1: Iya. Ganteng mas.
3: Ganteng.
1: Ganteng lo Mas Eros ya kan?
3: Kalau Mas Adam.
4: Duta ya, waduh. Apa kata yang tepat ya?
3: Kok kayaknya berat banget sih mas?
4: Reaktif.
1: Oh reaktif.
3: Reaktif gak bisa diem ya?
4: Sangat reaktif. Bukan aktif ya, reaktif.
3: Oh, reaktif berarti kebanyakan dia.
4: Sangat cepat merespon.
3: Responnya cepat, oke.
1: Oh,
4: ya kadang bagus. Berapi-api ya.
1: Oh bener. Baiklah.
0: Untuk merespon. Tapi bisa in a bad way ya.
4: Tapi insya Allah sampai saat ini selalu in good intention.
3: Peluk sih. Kalau buat Mas Eros.
4: Aku mau ke Yomeh ngomong ganteng ya.
1: Udah keduluan.
4: Apa ya?
1: Comel. Emang comel ya?
4: Seniman lah.
1: Seniman. Nyeni banget.
4: Mental nyeni memang.
1: Iya. Mentalnya seni banget. Tapi seru banget lu sudah ngobrol dengan Sila on 7 pagi hari ini.
3: Kita jawab cepat dulu yuk. Jawab cepat ya. Buat Mas Duta, Mas Eros sama Mas Adam. Mungkin bisa dijawab dengan cepat. Ini adalah kuis ala-ala yang kita buat 5 menit yang lalu ya.
1: Iya baik.
3: Pagi atau malam?
0: Pagi.
3: Kenapa pagi?
0: Ya karena
3: kan malam suka ronda.
0: Segala keindahan dimulai dari pagi hari.
1: Oh. Luar biasa. Blar.
3: Ronda atau konser?
0: Konser lah.
3: Iya. Terjawab ya. Konser ya. Studio rekaman atau lapangan konser?
2: Aduh. Bisa pilih dua-duanya gak?
4: Studio konser, lapangan rekaman.
3: Itu mah dibolak-balik.
2: Lapangan konser deh biar rame-rame.
1: Iya,
3: oh biar rame-rame.
2: Studio itu kurang bersosialisasi.
1: Okay. Wow.
3: Mega konser atau private konser? Nah ini biasanya manajemennya nih, manajernya nih.
4: Private.
1: Oh private.
4: Dua-duanya?
3: Menghasilkan cuan.
4: Oh bukan, dua-duanya kan ada apa namanya?
1: Plus minusnya.
4: Apa jenis?
1: Apa sih?
4: Atmosfer tertentu.
1: Oh atmosfer, vibes yang berbeda gitu ya.
3: Jadi mega konser apa private konser?
4: Oh harus milih ya?
3: Oh iya, kita tidak menerima jawaban tengah.
4: Mega konser pun bisa terasa private tuh.
3: Bijaksana sekali.
4: Private konser juga bisa terasa mega.
3: Siap, oke.
0: Ya jadi kan... ada istilah small gig for few friends gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kalau tadi kita bilang ya kalau saya sih private ya. Karena saya lebih mending ditonton sedikit. Tapi itu emang benar-benar orang yang menantikan kami.
1: Oh baik.
0: Daripada besar. Tapi ya tidak benar-benar menantikan gitu.
1: Oke, benar. Okay.
0: Jadi apa diingin benar-benar diinginkan oleh orang. Meskipun kuantitinya sedikit kan itu udah sangat terasa mewah sekali, yes, dan besar sekali.
1: Betul sekali, karena memang banyak yang FOMO ya sekarangnya kan.
0: Walaupun FOMO gak salah ya.
1: Iya, benar.
0: Kan sebenarnya saya juga happy-happy aja, tapi kan tadi disuruh milih kan. Karena disuruh milih ya saya pasti lebih milih yang
1: private.
3: Yang private. Vinyl atau streaming?
1: Apa? Vinyl atau streaming?
0: Kalau ya fisik ya.
5: Oh, apa sih pertanyaan?
0: Ya, fisik.
3: Fisik atau streaming?
0: Iya,
5: fisik.
3: Fisik berarti ya. Jakarta atau Bali?
0: Oke.
3: Okay. Berat nih pilihannya nih.
4: Soalnya kita lagi di sini.
1: Iya. Kalau jawab Jakarta susah juga nih. Ya.
0: Boleh nggak? Boleh nggak nanyanya pas di Jogja?
1: Iya. Tapi itu benar juga sih, Dek. Iya kan?
3: Berat berarti.
1: Berat
3: ya.
1: Berat tuh.
0: Berat karena dua-duanya lagi-lagi punya atmosfer yang berbeda vibe-nya. Iya,
1: betul.
0: Gitu.
3: Oke, berarti antara Jakarta atau Bali belum bisa dipilih nih.
0: Iya, kalau kita cuma milih Bali doang, kita enggak akan mungkin bisa milih Bali kalau kita enggak ngerasain vibe Jakarta. Tapi kalau kita vibe-nya terlalu Bali, ya karena lagi-lagi gini, Bali itu kan selalu identiknya liburan ya, meskipun ya orang kerja di Bali juga banyak kan, maksudnya. Cuman kan kalau bagi kami kan Bali kan lebih kayak liburan gitu. Kerja yang ngerasain vibe kerja sambil liburan tuh ya di Bali.
1: Di Bali ya.
0: Kalau Jakarta, vibe-nya ya kerja sama pulang. Karena ya orang tua dari kami sebagian besar di Jakarta.
1: Okay.
0: Sebagian besar sih yang ya saya.
1: Oh, okay, baik.
0: Saya di orang tua saya di Jakarta. Jadi kalau buat saya itu kayak kerja mah pulang aja gitu. Jadi ya dua-duanya saya butuh gitu.
1: Gimana dong ya?
0: Saya enggak bisa milih.
3: Terakhir deh.
0: Yeah.
3: Jogja atau Sela Geng?
0: Jogja atau Sela Geng?
3: Yoi.
0: Oh, kalau maaf ya Sela Geng ya, saya harus milih Jogja sih.
3: Waduh.
0: Saya harus milih Jogja. Karena kalau saya gak berangkat dari Jogja, saya gak akan bisa kenal banyak Sela Geng.
1: Sebuah jawaban yang luar biasa.
3: Terakhir buat dari Sela on 7 untuk Sela Geng, ada gak hal yang mau disampaikan? Terutama nih buat Sela Geng yang selalu menemani, yang selalu ada sampai 30 tahun berkarya dan seterusnya mereka akan selalu ada untuk Sela on 7.
0: Mas Heros.
1: Oh, aku. Okay, ya. Monggo.
2: Yang ingin disampaikan, oke. Okay. Ya, terima kasih yang udah menemani perjalanan kami kurang lebih 30 tahun. Ada yang datang, ada yang pergi. Semoga apa yang kami lakukan, karya-karya kami minimal bisa mencerahkan hari-harimu.
1: Gitu. Luar biasa. Terima kasih Mas Eros. Terima kasih Mas Eros, Mas Duta dan juga Mas Adam.
3: Tapi ada yang spesial loh, yang besok ada yang ulang tahun loh ternyata.
1: Oh, wow.

0: ke-27.
1: Wah, luar biasa.
0: Happy birthday Mas Eros.
2: 27 lebih.
1: Oh iya, lebih dikit lah ya. Ya
2: lebih dong. 20.
1: Ya, selamat Mas Eros. Yeay.
0: Happy

0: Kenapa enggak dinyalain ya betul? Jangan
1: tahu ya.
2: Cie, 50 berapa Cie, 50 berapa Cie?
0: 27 Mas Adam. Oh, 27. Lebih dikit.
1: Dikit lah. Lebih dikit. Sekali lagi thank you buat Cilong, saya udah mampir ke Radio Pingmin FM.
0: Yo.
3: Ini kita nyanyi gak sih?
0: Boleh, mau nyanyi?
3: Oh iya dong.
0: Oh,
3: iya,
0: oh baiklah kalau begitu.
2: Eh salah tingkah.
1: Panjang umur sehat selalu.
0: Ayo berarti nyanyi ya kalau begitu ya. Okay. Kalau gitu kita juga sekalian closing ya Ade ya. Yeah. Kalau begitu terima kasih untuk selalu
2: Happy Seven. Birthday. Terima kasih yes, semuanya Penguin. Terima kasih.
0: Seru banget ini dia sahabat Penguin FM. Sila on Seven. Yeah.

Selamat siang sahabat Pingin FM. Agak mundur office hours. Gak apa-apa, demi Selawan 7 ya. Devi Raketa, Devi Summer, sampai nanti jam 1 siang. Yang mau request boleh yuk dari sekarang. Ditunggu lagu

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Gulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

FM, your sweet music station. Find your balance, dapat dengan FM from Baby Monster Chum. Lagunya ternyata keluar ya dari persaingan di Penguin Hot Music Chart. Rasanya baru seminggu deh lagu ini. Tapi gak apa-apa, tentunya Anda masih boleh request ya di WhatsApp atau Telegram 08113393494. Instagram dan Facebook sudah saya update di @penguinfmbali dengan format requestnya, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Move on dari Silaun 7. Sekarang kita di Office Hour sama Penguin FM. Tapi kalau mau request lagu mereka juga silahkan aja ya. Follow X kita di @radiopinguinfm, TikToknya di @penguinfmbali, streaming di live.radiopinguinfm.com. Oke, saya mau menyapa dulu ada Ron, semangat siang dari Singaraja. Mau dipilih lagunya Two Doors Cinema Club yang What You Want sudah disiapkan di list. Botot Bandung juga, bagaimana tadi sudah dengerin Salon Seven, kenapa enggak mampir ke Radio Penguin FM? Foto-fotoan kita di sini ya, seru-seruan bareng mereka. Merekanya sudah melanjutkan aktivitas lagi radio roadshow di Bali. Nah, kemana? Coba dicek aja di Instagramnya, oke? Ada Motot Bandung, lagunya adalah, coba saya cek dulu, semoga ada. Kalau ada nanti akan di play. Yang lainnya silahkan, karena memang Office Hours baru dimulai beberapa menit yang lalu. Langsung aja sahabat Penguin FM menemani aktivitas Anda ya untuk Kamis 2 Juli 2026. Dewi Ragata yang melanjutkan Office Hour sampai jam 1 siang nanti. Balik ke lagu dulu deh ya. Mau upload foto-foto bersama si Lawan Seven dulu. Lagu yang sudah di-request sama Rons. Ini dia, The Doors Cinema Club. This is What You Want.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dan Seraphim, Aylid dan juga Katsai resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Single digital ini dirilis pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Bersamaan dengan penulisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh Cody Critchello. Sosok di balik sejumlah visual iconic termasuk video Gnarly milik dari Katsai. Video musik Iconic by Mistake mengusung konsep visual yang maksimalis dengan berbagai adegan surreal dan juga futuristis yang memperkuat karakter lagu.

0: FM, your sweet music station, find your balance. Lagu lama yang sudah di-requested, I Blind, Never Let You Go, untuk Mbak Tut Badung ya, yang sudah request lagu itu, sudah saya play. Yang lainnya ditunggu lagu favoritnya, ada Dewi Asriani yang sudah menyapa. Kemudian ada Asri juga, semangat siangnya. Siapa lagi nih yang baru menyapa ya, Mbak Romi, ditunggu lagunya adalah Tantri Ibu Pekerja. Yang lain juga yuk disiapkan satu persatu lagu favoritnya sahabat Pingin FM. Langsung ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 494, atau di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Kita ke informasi di Home Sweet Home. Cuaca panas, coba untuk memelihara tanaman hias. Nah, yang bikin ruangan gak cuman di luar aja, tapi di dalam ruangan juga akan lebih fresh dengan hadirnya tanaman hias ini. Apa aja sih tanaman hias yang cocok untuk dalam ruangan sahabat Pingin FM? Saya baca dari idntimes.com. Anda bisa pilih spider plant alias lili Paris. Boleh di search dulu seperti apa wujudnya. Jadi spider plant atau dikenal dengan nama lili Paris ini adalah salah satu tanaman yang direkomendasikan ya, karena bisa menjaga kualitas udara dalam ruangan. Tanaman ini terbukti mampu menyerap polutan yang berbahaya, dan nantinya tanaman ini juga sudah divalidasi oleh peneliti dari Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, di mana tanaman yang satu ini yaitu dia bisa menangkal polusi udara. Jadi sudah terbukti spider plant atau lili Paris ini sangat cocok Anda letakkan saja di dalam ruangan. Nanti dia akan menyaring udara-udara yang kurang bagus kualitasnya gitu ya, sehingga bisa membuat kualitas dalam ruangan tersebut udaranya lebih baik lagi. Ada peach lily juga sahabat Pingin FM. Jadi tanaman ini bukan cuma cantik dengan bunganya yang putih yang bersih, tapi juga termasuk dalam 3 besar tanaman yang paling efektif membersihkan udara. Dan pernyataan ini selaras dengan ada penelitian juga ya, kolaborasi NASA dan juga Associated Landscape Constructor of America. Jadi tercantum dalam jurnal tersebut kalau peach lily juga sangat baik diletakkan dalam ruangan karena bisa juga membersihkan udara. Cocok di rumah-rumah perkotaan ya, yang polusinya benar-benar luar biasa. Boleh pilih peach lily atau bisa juga spider plant.

0: Ma, sekarang sudah berpisah. Berpisah karena memang sudah harus diganti ya, karena tidurnya udah gak nyaman, jadi diganti aja, dipakai yang baru aja. Sahabat Pinkin FM, teman tidur Anda adalah Elite Spring Bed. Kalau mau tidurnya berkualitas, kalau mau kasurnya juga berkualitas, tahan lama, dan harganya in this economy tenang, masih terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang bisa menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed pilihan yang tepat untuk istirahat Anda, mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Bisa pilih berbagai pilihan teknologinya ya, ada paket spring, latex, memory foam, ada juga ultrasel, busa anti api, dan masih banyak lagi yang bisa memenuhi kebutuhan tidur Anda. Langsung aja cek promonya di online dan juga offline store dari Elite Spring Bed. Follow juga Instagramnya, di sana ada informasi lengkapnya ya. Siapa tahu lagi ada promo diskon, langsung aja di @elitespringbed.bali, @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Sweet Music Station, find your balance, sahabat Bingin FM. Wow, wow, wow. Arrested Development, Honeymoon Day. Ada yang tahu lagu ini, saya play deh untuk Anda biar bisa karaokean ya. Di tempat aktivitasnya masing-masing. Amin mimbar, semangat siang. Juicy Lucy, gurun hujan, baik. Ada Mbak Wezel juga menyapa saya dari Singaraja Station Dewi. Terima kasih. Ya, Mbak Lisa, lagunya Teh Hijau. Oke, Teh Hijau tulus ya. Saya Teh Kamomail aja. Mbak Dian, Westlife tadi cariannya sudah ke play. Yang lain boleh, oh Mbak Dewi Asriani ya. Oke, belum saya sapa. Taylor, siap, nanti akan di play satu persatu. Ditunggu requestnya ya, sampai nanti di jam setengah satu siang. Anda langsung aja ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, atau menyapa di Instagram dan Facebook. Nanti deh saya sapa-sapa lagi ya, di at Penguin FM Bali. Penguin News.
1: Penguin News.
0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69% menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026. Angka ini, sahabat Penguin FM, juga naik 5,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan juga Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan turis asing masuk ke dalam negeri melalui tiga pintu masuk utama, yaitu udara, kemudian juga melalui darat, dan melalui laut ya. Demikian informasinya dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour.

FM, your sweet music station, find your balance, sahabat Pingin FM. Ada yang mungkin menunda kuliah, tapi tenang, bukan berarti kehilangan mimpi kok ya. Atau mungkin ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang mungkin masih memikirkan soal biaya, sahabat Pingin FM. Banyak ya problematikanya, tapi kalau misalnya itu yang dialami, nah ada kabar baik dari Universitas Triatma Mulia. Ya, masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga, satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana, dan juga beasiswa nak Badung. Ini khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tapi juga uang saku loh untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahannya. Ih, kece banget programnya. Kalau kesempatan ini memang cocok untuk Anda, ya langsung aja jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Nah, disegerakan ya. Pendaftarannya hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar ke bit.ly/join-untrim. Untuk informasi lebih lengkapnya, sahabat Pingin FM, silakan kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau follow Instagramnya di Triatma Mulia. Triatma Mulia. Trim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris Clean Bandit akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia Big Pig untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Leave, kolaborasi mereka bersama Lyasa yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata, dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Darling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wingscare.

balance sama Tingin FM. Makan siang dulu supaya enggak kayak judul lagu ini jet lag. Simple Plan and Natasha Bedingfield. Saya juga sudah makan siang tadi ya. Anda juga dong sahabat Tingin FM. Karena sekarang sudah 20 menit lewat dari jam 12 siang. Hampir di jam setengah 1. Mengingatkan kembali untuk requestnya, saya buka sampai di jam setengah 1 siang saja. Itu adalah 10 menit lagi. Disegerakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Atau menyapa di Instagram dan Facebook at Tingin FM Bali. Sekarang saya baca dulu di Facebook yang sudah ramai di kolom komentarnya. Mas Misbah, semangat siang. Ada Tumium Virgo, Yan Bur Arini juga di Kesiman Hadir Dewi, terima kasih. Nyoman Landung di Kelungkung juga menyapa. Sadine, ada Nang Oman, Dewa Ubud, Wayan Siaja, ada Gede Sudana, Ketut Kalpa, apa kabarnya. Koming Suwerti juga menyapa ya. Ada Pande, kemudian Hartono, selamat siang. Ada Hendra Saputra, ada Andre Ron, kemudian Wayan Bernata, ada Jumirah juga, Britike, Oka Mulyarta, Veronica Nak Bukit, ini adalah Mbak Romi. Ada Britike juga menyapa saya. Terima kasih sudah meramaikan Facebook ya. Oke, ke WhatsApp sekarang. Kum-kum lagi siap tenis Dewi. Oke, baik. Semangat tenisnya aja ya. Dokter Ardi Pratama juga, salam sehat dari Poliana kasih Ibu Tabanan Dewi. Baiklah, Andrea Bosel ini sudah disiapkan. Terima kasihnya untuk Dewi aja, semangat siaran ya. Terima kasih Dok Ardi. Ada juga tadi dari Mbak Lisa, sudah ya lagunya sudah ke play. Mbak Panca juga tadi mau teh hijau. Nah, sebentar lagi saya mau menyeruput teh hijau juga ya, gara-gara lagunya Tulus nih. Airin Dewanya sudah ke play tadi yang larut ya. Amin Mimbar, Jusi Lucy sudah saya play belum ya sahabat Pingin FM? Kenapa lupa? Sepertinya sih sudah ya, karena sudah menghilang juga di list Jusi Lucy. Tunggu, belum Gurun Hujan. Tuh, belum ada tanda merahnya, berarti lagunya belum ada yang putar. Nanti ya, Amin Mimbar. Di Singaraja kok belum turun hujan ya Dewi? Masih aman sih 30 derajat. Semoga suhunya gak naik seperti negara-negara di Jerman ya. Jangan sampai deh sahabat Tingin FM, kayaknya 30 aja kita udah kepanasan, apalagi mencapai 40 ya kan? Jangan, oke? Kemudian ada Bawesel sudah. Oke, baik. Di Telegram sekarang ya. Selamat siang Rian Putra. Clan Banditnya sudah di-play tadi. Ada Indra, lagunya 2001 kali. Adrian juga sudah. Mary Okta, Tulus Teh Hijau sudah ke-play. Kemudian tadi ada Dayu Asriani, sudah saya play belum Tela ya? Is it love? Saya cek dulu ya, sepertinya belum. Iya belum, oke. Ada beberapa lagu yang masih antri yang belum di play. Bersabar dulu ya. Disegerakan yuk sampai jam setengah satu siang aja. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Instagram dan Facebook @PingunFM Bali. Format request, nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya.

Music Station Find Your Balance, this one for you. Yang saat ini juga untuk sahabat Pingin FM ya, banyak promo di bulan ulang tahun Toya The Fast ya. Spesial untuk yang lahir tanggal 18 Juli, ada nggak? Ditunggu loh kedatangannya di Toya The Fast ya. Kenapa? Karena gratis tiket masuk Gold Entrance. Tunjukkan aja KTP-nya, nikmati hadiahnya di tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2026. Dan buat yang datang di tanggal itu juga akan mendapatkan cupcake gratis untuk setiap pembelian tiket masuk. Buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya The Fast ya. Hanya dengan Rp2.300.000 sahabat Pingin FM akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya The Fast ya, dan gratis sunrise jeep tour. Kece nih mumpung libur sekolah anak-anak kan ya. Atau pengen menikmati camping escape experience, hanya Rp525.000 saja untuk berdua. Dapatkan juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya The Fast ya. Ada juga banyak promo untuk paket-paket favorit Anda. Family Fun Package-nya masih ada, Team Building Package-nya juga masih tersedia ya. Dan juga promo di Kawah Big and Brew. Dapatkan semuanya tentu saja hanya di Toya The Fast ya, selama bulan Juli ini.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.

0: Dari Wings Food.
1: Fresh single on Penguin FM.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Epoch dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: katanya Juicy Lucy, sahabat Pingin FM, sudah habis masanya karena sudah hampir di jam 1 siang. Ini dia Gurun Hujan, lagu yang sudah di request juga ya. Bu Dio baru saja menyapa Gea, untungnya bisa ke play. Ada Mama Yuna juga, lagunya bagus Dewi. Iya, lagu yang sudah di request bagus-bagus semua, apalagi lagu dari dalam negeri semua banyak yang bagus ya. Tadi juga Dokter Andi sampai bingung aku mau request lagunya siapa. Tulus bagus, semuanya juga bagus ya kan. Boleh Anda request lagi lagu-lagu berikutnya sama Sela Maria. Betul ya namanya Sela Maria. Ya akan melanjutkan Office Hours sampai jam 4 sore sahabat Pingin FM ya. Terima kasih sudah meramaikan. Besok adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, kita ketemu lagi di hari Senin ya. Semangat kerjanya Kamis ini. Dewi Dagata pamit. Bye bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

And find your balance. Hai hai hai. Sekali lagi sahabat Wingin FM. Setelah beberapa hari ini kita tidak berjumpa gitu ya sama Sally Maria, akhirnya Sally kembali hadir di sini di office hour sampai jam 4 nanti. So buat Anda yang mau request lagu bisa banget, mau kirim-kirim salam juga bisa dong. Pokoknya Sally bakal memanjakan. Cila memanjakan. Pokoknya bakal bikin Anda itu happy terus dengan lagu-lagu favorit yang bisa di request lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan nanti mungkin agak sore Sally bakal nge-live juga ya di TikTok di @PinginFMBali. Anyway, tadi gimana sobat Pingin FM? Kan ada Sheila on 7 ya di studio Pingin FM. Apakah Anda sempat tadi mampir ke sini buat foto-foto sama Mas Duta? Tadi Sally cuman bisa mantengin lewat live TikTok aja ya, dan kayaknya emang rame banget di studionya Pingin FM dan juga di live-nya. Sampai ada yang bilang, "Ih, Mas Duta makin imut pakai poni kayak gitu." Waduh. Ingat loh sahabat Pingin FM, ingat sama pasangan di rumah. Tapi enggak apa-apa ya, pagi-pagi memang kita dibikin happy sama hadiran Sheila on 7 di sini pastinya. Tapi semoga buat sahabat Wingin FM yang tadi sempat mampir bisa apa ya, hari-harinya itu semakin good mood karena sudah melihat Mas Duta di sini, sudah mendengarkan suara live-nya Mas Duta di sini. Beh, kayaknya makin good mood gitu ya. Tapi biar Anda juga makin happy terus sahabat Pingin FM, bisa kalau mau request lagunya Sheila on 7 juga bisa di sini, mau itu yang terbaru atau yang agak lama juga bisa. Langsung aja WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram sekali lagi ya di @PinginFMBali. Sally bakal tungguin nih requestan Anda sampai jam 4. Jadi yuk cus, buruan dipilih lagunya ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Maroon 5, One More Night. Tapi ngomongin soal malam nih ya, Sobat Pingin FM. Sekarang ini Bali memasuki era-era dimana kalau malam itu dingin banget coy. Iya kan? Anda ngerasain kayak gitu juga gak sih Sobat Pingin FM? Soalnya Sally juga ngerasain ya. Karena pas keluar malam itu kayak ngeber gitu loh. Dingin banget, jujur. Jadi harus pakai jaket. Kalau misalnya jaket yang biasanya Sally pakai itu kan agak tipis ya, sekarang harus pakai yang agak tebel. Karena ya biar tidak masuk angin gitu ya. Apalagi kalau misalnya tidur gitu, kayak gak tahu kenapa AC yang biasanya 24 derajat itu berasa kayak 20 derajat Sahabat Pingin FM. Jadi kayak mungkin karena menyerap dingin di luar kali ya AC-nya itu, jadi gak tahu sekarang itu ngerasa bener-bener lebih dingin dari biasanya ya kan. Ini sih kebanyakan ngalamin yang hal serupa lah ya, sama kayak yang Sally alamin. Apalagi Sally juga baca di threads gitu dan juga di Instagram banyak yang berkeluh kesah dan showing kayak misalnya suhu sekarang di Bali tuh 26 derajat. Ada yang bilang, apakah ini bedugul? Dan pasar rasa bedugul gitu ya. Karena saking dinginnya Sahabat Pingin FM. Tapi kalau dingin-dingin kayak gini Sahabat Pingin FM, apakah Anda ada persiapan tertentu? Kayak misalnya, oh karena sekarang Bali lagi dingin banget nih, jadi aku harus mempersiapkan kayak misalnya minyak angin. Ya buat kaum-kaum jompo seperti kita itu gampang masuk angin ya Sahabat Pingin FM. Jadi dingin dikit itu suka bikin kita itu apa ya, suka meriang gitu ya. Bukan merindukan kasih sayang lo ya, bukan. Atau kalau misalnya dingin-dingin kayak gini itu Anda kayak misalnya harus mempersiapkan selimut serba tebal, jaket serba tebal. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi itu harus banget kudu gitu ya, pakai jaket yang tebal banget. Atau Anda mempersiapkan yang manis-manis, yang anget-anget gitu, biar juga bikin tubuh kita anget. Atau yang lainnya nih Sahabat Pingin FM, boleh ya dikasih tahu sama Sally, cerita-cerita aja kalau misalnya dingin kayak gini ya, Bali dingin kayak gini, apa yang biasanya harus ada di samping Anda, perlengkapan apa yang biasanya Anda siapin. Boleh kasih tahu Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94.
1: Traffic light.
0: Baiklah, sekarang kita ngintip dulu kondisi jalanan di Bali, di sekitar kita itu seperti apa ya. Kita intip dulu. Baiklah, kita mulai dulu dari Dalung di Banjar Untal-Untal ini. Tadi sih terpantau ramai lancar aja Sahabat Pingin FM, tidak terlalu stuck. Cuman memang tidak pernah sepi ya di sini, kecuali Hari Raya Galungan sama Kuningan kemarin ya. Itu benar-benar sepi. Terus untuk hari ini sih ramai lancar aja. Kemudian kita ke Jalan Raya Hanoman menuju Sempidi, ini juga lancar banget Sahabat Pingin FM. Cokroaminoto, tembusan ke Jalan Keboyuwo ini juga terpantau lancar aja sampai kita bertemu di lampu merah Jalan Gunung Galunggung ya. Ini di lampu merahnya aja yang ramai, selebihnya lancar jaya Sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut terus Cokroaminoto sampai di simpang SMK Negeri 1 Denpasar. Ini yang lagi-lagi yang ramai itu di lampu merah ya, selebihnya sih lancar aja. Kemudian kita geser lagi, kita agak geser lagi di mana ya, di Jalan Raya Kerobokan ini terpantau ramai lancar. Cuman di persimpangan menuju Jalan Raya Canggu ini yang agak ramai Sahabat Pingin FM. Terus kita ke Jalan Keboiwe Selatan terpantau ramai lancar aja. Kemudian di persimpangan Jalan Buluh Indah dan Jalan Kargo Permai ya, di lampu merah tepatnya dekatnya Studio Penguin, itu terpantau ramai aja di lampu merah, selebihnya sih lancar. Kemudian di simpang Bung Tomo, Jalan Bung Tomo, Jalan Pidada ini ramai, sedikit ramai Sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut terus ke Jalan Gatot Subroto Tengah, terpantau ramai lancar Gatot Subroto Tengah sampai kita bertemu di Jalan Nangka Utara. Ini agak sedikit ramai ya ke arah Jalan Nangka Utaranya. Kemudian kita ke arah Gatot Subroto Timur juga agak sedikit, bukan sedikit sih, memang ini ramai Sahabat Pingin FM, apalagi ke arah Jalan Intan. di Jalan Intan ini juga lumayan ramai. Kemudian di Jalan Raya, di Jalan Gatot Subroto Timur menuju Jalan Seroja, Jalan Kenyeri ini benar-benar ramai banget sahabat Pingin FM. Agak lumayan panjang ya, terlebih kalau misalnya Anda menuju ke arah Jalan Kenyeri ini benar-benar panjang sampai ke arah Jalan Turi. Ini kalau ke arah Jalan Turi udah mulai lancar jaya ya sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut terus ke Jalan Gatot Subroto Timur, di Jalan Trengguli ini ramai lancar, Jalan Sulatri juga lancar. Kemudian kita ke Gatot Subroto Timur ke arah Jalan WR Supratman, simpang WR Supratman ini yang agak lumayan ramai sahabat Pingin FM ya. Jadi harap bersabar kalau misalnya Anda lewat sana, terus Jalan WR Supratman menuju Jalan Waribang ini ramai lancar aja. Kemudian yang agak sedikit macet itu yang menuju Jalan Subita, Jalan Nusa Indah ini yang agak sedikit ramai sahabat Pingin FM ya. Kemudian kita lanjut terus, geser lagi, kita ke arah Simpang Sanur, Simpang Topati. Ini lumayan ramai sahabat Pingin FM ya, apalagi di dekatnya Big Garden Corner ini, yang ke arah Jalan Waribang itu ya, itu yang lumayan panjang sahabat Pingin FM ya. Kemudian kita lanjut lagi, oh di Jalan Simpang Sanur, Simpang Topati yang benar-benar ramai itu di arah menuju dari arah Ide Bagus Pantra itu ya, yang benar-benar ramai sahabat Pingin FM. Kemudian sampai di Hotel Prime Plaza itu yang benar-benar ramai juga, menuju Jalan Hang Tua ini super ramai sahabat Pingin FM. Terus wow, ini sih ramai banget ya, kayaknya wow, ini lumayan panjang sampai ke arah Jalan Danau Buyan itu sudah mulai lengang sahabat Pingin FM. Kemudian kita di Jalan Danau Tamblingan juga lancar, terus kita ke Jalan Bypass Ngurah Rai menuju Jalan Simpang Pisanggaran Simpang Sanur ini yang lumayan ramai sahabat Pingin FM. Tapi yang benar-benar ramai banget itu seperti biasa ya, di dekatnya Aerospace itu lumayan panjang sahabat Pingin FM. Terus di simpang menuju Jalan Raya Pelabuhan Benoa ini yang juga lumayan ramai. Cuman karena memang itu ini ya, lampu merah ya, jadi memang agak stuck di sana. Gitu. Terus di Jalan Raya Diponegoro menuju Jalan Raya Sesetan lumayan lancar. Bahkan ini lancar banget sih ya, Jalan Raya Setan ke arah Jalan Sidakarya juga lancar jaya, hijau banget sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke Jalan Raya Setan ke arah Pulau Selus, ini juga agak sedikit ramai ya, yang dekatnya Harapan itu. Terus yang agak ramai lagi itu adalah Jalan Raya Setan menuju Jalan Raya Buton, Pulau Buton, itu yang agak sedikit ramai. Watu Renggong ramai lancar, kemudian Sudirman juga ramai lancar. Terus Diponegoro juga tadi seperti yang saya mention juga lancar, cuman yang agak ke arah Tekumar ini yang agak sedikit ramai ya sahabat Pingin FM. Terus wait bentar, ini supaya saya tidak nyasar di gang-gang lagi ya, harus berhati-hati ini. Terus Tuku Umar dekatnya Gramedia itu lancar banget sahabat Pingin FM. Terus di Simpang 6 ya, yang agak ramai ya seperti biasa lah ya, di Simpang 6 itu ramai. Terus ini yang benar-benar ramai lagi itu adalah di Jalan Tekumar menuju Jalan Pulau Misol, itu ramai banget sahabat Pingin FM ya. Kemudian kita lanjut lagi geser ke arah Imam Bonjol, ini juga sangat aneh kalau misalnya di area sini tuh sepi ya, karena untuk saat ini sih ini benar-benar ramai banget sahabat Pingin FM. Jalan Imam Bonjol sampai ke arah mana ini ya, bentar geser lagi ke arah Sunset Road ya, seperti biasa itu yang benar-benar panjang banget sahabat Pingin FM ya. Tekumar Barat di simpang menuju Jalan Mahendra Data itu juga ramai tapi tidak terlalu panjang. Kemudian di Jalan Gunung Salak Utara ini juga ramai lancar sahabat Pingin FM. Terus Tekumar Barat menuju jalan Gunung Tangkuban Perahu ini ya. Ini agak sedikit ramai dan kayaknya agak stuck karena kan di sana jalannya tidak terlalu lebar ya, sahabat Pingin FM. Terus jalan mana lagi ya? Yang belum ya. Oh, Sunset Road tadi belum dimention. Sunset Road ini juga ramai, sahabat Pingin FM. Apalagi di simpang menuju arah Jalan Dewi Sri, Jalan Nakula ini ya, yang lumayan ramai. Jadi harap berhati-hati, sahabat Pingin FM. Sepertinya sudah semua ya untuk Sally mention tadi sih. Oh, Gunung Soputan belum. Gunung Soputan itu ramai lancar. Terus ke arah mana ya? Batu Jalan Gunung Batu Karu juga lancar, sahabat Pingin FM. Kemudian Gunung Agung juga lancar ya. Udah sih kayaknya ya, sahabat Pingin FM. Sepertinya itu tadi. Jadi kalau misalnya Anda lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jadi lap-loper keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: everything sucks.
1: Just kidding.
2: Radio Penguin.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini.
5: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
4: Bener.
5: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes!

Sahabat Pingin FM, enak banget ya kalau misalnya Bali tuh lagi dilanda dingin gitu ya kayak sekarang. Udah gitu kalau misalnya tiduran di rumah, kasurnya super empuk, super nyaman. Nah kalau misalnya Anda pengen kayak Sally yang tidurnya super duper nyaman dengan kasur yang berkualitas, terus juga tahan lama dan harga terjangkau, udah buruan pilih aja ya kasur dari Royal Foam. Soalnya Royal Foam ini udah pakai busa berkualitas internasional. Dan juga Royal Foam ini merupakan kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang udah bersertifikat sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba pastinya. Beuh, pokoknya ini yang bikin Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Jadi gak perlu worry lagi Anda ya. Terus juga nih sahabat Pingin FM, kasur busa Royal Foam ini juga ada garansinya loh, seumur hidup lagi, gak ada batasan waktu. Jadi gak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda yang udah tidak empuk itu dengan kasur dari Royal Foam ya. Soalnya Royal Foam ini juga udah jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun loh, berturut-turut lagi. Terus juga Royal Foam ini berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Anda bisa follow dan juga cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Radio Penguin.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
7: your favorite music in one chart.

dikenal lewat lagu-lagu bernuansa sendu dan juga kisah patah hati, Caleb J membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak mengeksplorasi kesedihan, kehilangan, dan kerentanan perasaan, kali ini Caleb menghadirkan suasana yang lebih hangat, manis, dan juga romantis. Meski mengangkat tema romansa, Gerilya Cinta hadir dengan konsep yang tidak biasa. Dalam lagu ini, cinta digambarkan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan dengan kesungguhan hati, kesabaran, dan ketulusan.

Sobat Pingin FM, buat Anda yang Anda sendiri misal, atau saudara-saudara Anda, atau anak Anda nih lagi nyari kampus yang bagus, yang punya banyak pilihan program studi, dan pastinya siap buat mendukung impian nih, bisa banget ya, Anda bisa pilih Universitas Warmadewa. Soalnya di sana ada penerimaan mahasiswa baru dan masih dibuka. Tapi ingat nih Sobat Pingin FM, kuota di berbagai program studi udah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran tutup baru ngambil keputusan ya. Jadi buruan aja daftar sekarang. Yuk, jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Anda sudah kerja, tenang aja ya. Bisa sambil kuliah. Terus juga bisa daftar sekarang di program reguler B, kuliah jalan, pastinya tetap dapat cuan ya kan. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja Sobat Pingin FM, amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

Gimana nih, tadi udah mendengarkan suaranya Mas Duta secara live, dan sekarang sudah mendengarkan kembali lagunya Sheila on Seven yang kita. Ini sih udah requestan dari Mbok Desa Mariani ya. Sudah terputar spesial untuk Mbok Desa tercinta pokoknya. Dan buat Anda yang mau request lagu juga bisa banget sahabat Wingin FM kasih tahu Sally lagu favorit Anda itu apa dengan format nama. Terus juga mau request lagu apa, kemudian salamnya buat siapa, kasih tahu aja lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393494. Bisa juga DM Instagram atau fanpage Facebook di Pinguin FM Bali. Nanti agak sorean saya bakal nge-live ya, kalau tidak ada halangan nih sahabat Pinguin FM. Tapi jangan lupa buat Anda yang mau cerita-cerita sama Sally, kalau misalnya Bali lagi dingin kayak sekarang nih sahabat Pinguin FM, apa sih perlengkapan apa sih yang biasanya Anda siapin gitu. Ibaratnya kayak alat pertempuran buat menghadapi Bali yang dingin kayak gini. Apakah pastinya selimut atau jaket yang tebel, atau kayak misalnya minyak angin, berhubung kita adalah kaum-kaum jompo ya sahabat Wingin FM, gampang banget meriang, gampang banget masuk angin. Jadi minyak angin adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita siapkan. Atau Anda setiap malam mulai sekarang itu harus banget nih minum yang anget-anget, entah teh anget, entah kopi yang panas banget gitu ya, atau yang lainnya bisa banget cerita-cerita sama Sally aja lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393494 ya. Ini Sally mau bacain juga untuk yang sudah request. Ada Kak Jauza, siang Kak mau request lagu Naikila My Mind Gue MMG. Salamnya buat yang lagi kena macet di jalan, semangat semuanya, thank you. Tapi sorry banget ya Kak Jauza, untuk lagunya sih tidak ada yang MMG itu. Tapi tadi Kak Jauza udah mau ya untuk diganti sama So I yang udah di play tadi. Semoga Kak Jauza juga sudah mendengarkan. Kemudian ada Mbok Pancaneki. Hai Sally, selamat siang. Request 2001 kali Adrian Khalif. Di cuaca dingin saat ini, aku yang biasanya cuma pakai selimut bulu halus yang tipis itu, sekarang pakai bed cover yang tebel banget. Terus saat naik motor pas berangkat kerja, aku harus pakai hoodie. Kalau gak pakai itu malah jadi pilek saking dinginnya. Bener banget, bener banget. Kayaknya nih Mbok Pancaneki tipikal-tipikal yang kayaknya gampang masuk angin gitu ya. Jadi alat pertempurannya harus banget serba yang tebel-tebel. Tapi lebih memilih Bali panas atau Bali dingin sih Mbok Panca? Kalau Sally sih lebih suka yang dingin ya, karena lebih enak aja gitu kalau dipakai tidur ya kan. Kalau Bali panas tuh terasa emosi gitu. Ya kan? Terus juga ada Bu Indra. Siang Sally, Bu Indra di Tabanan, lagunya Shaline Grace yang Sumpah Mati. Baiklah, habis ini Sally bakal siapin spesial buat Bu Indra ya. Katanya lagunya buat anakku Indra, Indira dan suami. Sehat selalu buat bapak mertua, semoga lekas sembuh, semoga cepat sembuh ya untuk bapak mertuanya Bu Indra. Buat kru Pinguin FM dan sahabat Pinguin, selamat hari Kamis. Buat Sally, semangat siaran. Terima kasih Bu Indra, selamat hari Kamis juga. Kemudian ada Kak Ari, request lagunya Just Friend dari Rex Orange County. Baiklah, habis ini Sally bakal... Loh, kok di answer nih kakak? Baru juga dibaca nih, apakah mau diganti lagunya? Baiklah, Sally bakal tunggu untuk lagunya ya Kak Ari. Kemudian Bode Smar tadi udah requestnya kita ya, Shell on Seven udah diputar juga. Sally semangat siaran, terima kasih. Terus katanya thank you Sally udah di play, sama-sama Modesmar, semoga bikin good mood ya. Tadi pagi gak bisa datang ke Penguin ya, sedih banget deh. Jadi gak bisa melihat Mas Duta secara live gitu ya, gak bisa foto-foto. Tapi kayaknya tadi kata kakak-kakak Penguin di sini rame banget, sayang banget ya Mbak Desmar tadi. Tapi ngelihat di live gak sih, atau gak sempet gitu? Semoga sih, semoga di lain kesempatan bisa melihat Sheila on Seven secara live ya Mbak Desmar. Terus Mbak Desmar juga ikutan mini vote, lagi dingin begini kemana-mana pakai jaket yang agak tebel, tidur pakai selimut tebel, minum yang anget-anget lebih sering. Ini komplit banget ya, dari pilihan-pilihan Sally ini komplit banget Mbak Desmar, semua udah disiapin, mulai dari jaket tebel, selimut tebel, terus yang anget-anget, tinggal minyak anginnya ini Mbak Desmar kayaknya belum disiapin ya kan.
kan. Apakah Anda juga kayak Mbak Desmar, sahabat Pimpin FM? Yuk spill cerita di sini sama Sally. Baiklah, ini sudah dikirim lagi sama Kak Ari. Request lagu Best Friend dari Rex Orange County. Salah judul tadi Kak, baiklah. Sally bakal prepare ya untuk Kak Ari, lagunya ditunggu. Terus juga di Telegram ada Kak Rian Putra. Kak Rian Putra yang Kak Rian Putra request lagunya Charlie Puth and Hikaru Utada yang Home. Oke, Sally bakal prepare spesial untuk Kak Rian Putra juga. Dan buat Anda sahabat Pingin FM yang mau request lagu, tinggal dipilih aja lagu favoritnya apa ya kan, nama lagu yang mau di request apa, kemudian salamnya buat siapa. Cus langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Dan cerita juga nih, kira-kira di tengah Bali yang dilanda dingin ini, perlengkapan apa yang biasanya Anda pakai atau Anda siapkan? Apakah selimut atau jaket tebal, minyak angin atau yang serba-serba anget gitu ya, teh anget atau yang anget-anget, minuman anget lainnya atau yang lain nih? Bisa kasih tahu Sally juga ya sahabat Pingin FM. Ditunggu sampai jam 4 ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glandis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: Pingin FM, your sweet music station, find your balance, sahabat Pingin FM. Yang mau request lagu juga ini masih bisa banget ya. Masih banyak banget waktunya selalu buat nemenin Anda, buat ngeplay lagu-lagu kesayangan Anda gitu ya. Pastinya Anda bisa chat aja langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook kita di Pingin FM Bali. Atau nanti bisa juga lah ya kita ngobrol-ngobrol santuy, bisa cerita-cerita juga dan request lagu lewat live TikTok di @PinginFMBali. Bisa juga sih sekarang mulai panteng-pantengin aja konten-konten TikToknya Pingin FM yang seru-seru itu ya sahabat Pingin FM. Dengan format kalau misalnya yang mau request nama, kemudian lagu yang mau di request apa, salamnya buat siapa, dan yang mau cerita juga bisa banget. Kalau misalnya Anda lagi Bali kena dingin kayak sekarang ini, kira-kira perlengkapan apa yang harus banget Anda siapin? Apakah selimut atau jaket tebal, atau minuman serba hangat setiap mau tidur atau bangun tidur biar ya hangat aja badan gitu ya, walaupun tubuh ini kena dinginnya Bali gitu, atau minyak angin atau yang lain nih sahabat Pingin FM, bisa ya kasih tahu saya lewat WhatsApp 0811 393 494.
1: V dan Hal.
0: Nah ini ada fakta menarik ya sahabat Pingin FM. Pernah gak sih Anda itu pas mau tampil entah presentasi atau mau interview di tempat kerja yang baru, itu rasanya kayak deg-degan gitu ya. Tapi pas grogi parah, pas deg-degan abis itu, pernah gak Anda tuh ngerasa kayak tiba-tiba pengen buang air kecil atau besar gitu pas mau mulai presentasi atau interview atau sesuatu hal yang bikin Anda gugup? Dan ternyata ini memang respons alami tubuh gitu ya, karena adanya rasa stres psikologis yang memicunya. Dan ini juga menurut dokter spesialis urologi dari Siloam Hospital Asri, Profesor Dr. Harina Erlianti Raharjo, itu bilang kalau misalnya kondisi ini bahkan sudah diteliti lewat sebuah studi. Jadi orang sering melupakan dengan stresnya ya, stres psikologis gitu. Sudah ada penelitiannya bahwa kalau hormon stres keluar bisa ningkatin sensitivitas dari kandung kemih juga gitu, katanya Profesor Harina di Jakarta Pusat gitu. Terus juga misal kalau misalnya kita mau ujian gitu atau presentasi di kantor, ada deadline, sering kita ngerasa beser gitu ya. Tiba-tiba aduh pengen banget nih ke belakang atau ke toilet gitu. Kayak mendadak aja gitu, padahal kita udah mau maju gitu ya sahabat Pingin FM. Tapi ternyata memang ini adalah respons alami tubuh. Dan tentunya kondisi ini itu cuman sifatnya sementara, karena ketika stresor tersebut hilang, maka tubuh akan kembali ke mode normal. Jadi buat Anda yang heran, kenapa sih kalau misalnya mau tampil di depan banyak orang atau di depan orang baru yang gugup dan bikin gugup, itu sering kita ngerasa kayak pengen ke toilet buang air kecil gitu ya. Tapi ternyata sahabat Pingin FM, itu adalah respons tubuh gitu ya. Jadi gak perlu worry lagi. Dan sekarang kan sudah tahu fakta menariknya ya kan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena sempro Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Ringin FM, kalau Sally sih bukan rahasia lagi ya, ada di sini buat nemenin Anda sobat Ringin FM. Kalau katanya One Republic sih secret, tapi kalau kata Sally mah bukan secret lagi, go public aja. Apanya yang go public, hubungan kali, go public ya kan. Anyway, buat Anda juga sobat Ringin FM yang lagi scrolling TikTok juga bisa banget mampir ke live-nya Sally ya. Sally lagi nge-live nih di akunnya Ringin FM Bali. I-nya dua ya. Di sini juga ada Mbok Ari Bedingfield, sobinya Kak Tobi itu. Terus juga ada Kak Oki, terus juga ada Kak Ninda, ada siapa lagi ya tadi ya? Ya, ada siapa lagi ya? Bentar, ada siapa yang giniin? Yang menyapa Sally tadi. Kak Fir juga ada. Selamat datang pokoknya di live-nya Penguin FM. Buat Anda yang mau cerita-cerita kira-kira di tengah dinginnya Bali sekarang ini, tiap malam, tiap pagi ya sahabat Penguin FM, apa sih yang biasanya Anda harus banget nih disiapin? Alat tempur apa yang disiapin buat menyelimuti di menyelimuti tubuh ini atau membuat tubuh ini hangat di tengah dinginnya Bali? Bisa kasih tahu Sally ya di WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Bisa juga nih yang mau request lagu, juga masih ada waktunya 1 jam lah ya, hampir 1 jam alias 58 menit lagi sebelum Sally pamit pulang ya sobat Pingin FM. Jadi silakan dipilih aja lagu yang mau diputer di sini itu apa, kemudian salamnya buat siapa. Sally tungguin sampai jam 4 nanti ya sobat Pingin FM. Habis ini Sally mau bacain juga request dari sahabat Pingin FM yang sudah masuk. Ini ada dari Kak Lalas. Yang Kak Sally, aku Lala. Kalau aku sih nyiapin minyak angin sama jaket Kak, karena kalau jaket doang kadang masih kerasa. Sekalian mau request lagu Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Walls Akhir Zaman, terima kasih Kak, terima kasih kembali. Tapi barusan sih sudah saya lihat ya Kak Lala, untuk lagunya Roni Parulian itu belum masuk nih, sayang banget. Tapi mungkin bisa di request lagunya Roni Parulian yang lain. Itu tadi ada sih, kayak misalnya bentar, diketik dulu ya untuk Roni Parulian. Ada Angin Rindu, ada Mengapa, Pesona Sederhana, terus juga ada Tak Ada Ujungnya, ada Sepenuh Hati sama Never Be Mine. Jadi silakan aja dipilih dari beberapa lagu tersebut ya. Terus juga ada Dr. Ardi nih. Dr. Ardi tadi, oh, kalau di Bali lagi musim dingin, yang aku siapin sih sebenarnya gak ribet, tapi cukup bikin nyaman. Biasanya bawa jaket tipis atau hoodie, karena pagi dan malam itu anginnya lumayan menusuk walaupun siang masih hangat. Selamat siang Sel dan sahabat Pingin FM. Request lagu Rizky Febian dan Adrian Khalif yang Alama sudah disiapin juga spesial untuk Dr. Ardi. Hari ini lagi kerja gak dok di Puri Bunda Tabanan? Kalau misalnya lagi kerja, semangat ya dokter. Habis ini kayaknya saya mau nanya deh dikit-dikit sama Dokter Adi, karena anak saya itu agak susah makannya ya. Lagi OTW pulang. Oh, ternyata baru baca lagi bawahnya. Lagi OTW pulang dari poliklinik anak, kasih ibu Tabanan. Semoga semua yang di jalan hari ini selalu diberi kelancaran dan keselamatan. Terima kasih kembali. Hati-hati di jalan ya untuk Dokter Ardi. Kemudian ada Mbok Titin. Ngapain nih Mbok Titin nih? Ngasih emot aja. Ayo dong, ikutan request lagu. Tumben banget nih Mbok Titin gak request lagu home ya kan? Ayo Mbok, ini Sally tunggu-tunggu loh. Setelah beberapa hari Sally tidak berjumpa di chat WhatsApp-nya Penguin sama Mbok Titin ya kan? Oke, okay, ini juga ada Abah Waisel Samplangan Gianyar Station juga di office hours. Mbak Sherly Maria, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih kembali ya untuk Abah Waisel. Untuk hari ini semoga menyenangkan dan diberi kelancaran rezeki, terus juga sehat selalu ya. Kemudian, oh Kak Lala katanya boleh yang Pesona Sederhana. Baiklah, sudah disiapkan ya untuk Pesona Sederhananya, tinggal ditunggu aja untuk Kak Lala. Nah buat Anda juga sahabat Pingin FM yang mau request lagu juga masih bisa banget dengan format nama Anda, terus lagu yang mau di request itu apa, salam-salamnya buat siapa. Sekalian kalau misalnya mau
mau cerita juga bisa banget ya. Di tengah dinginnya Bali ini, kira-kira perlengkapan apa yang harus banget disiapin buat Anda biar gak masuk angin, biar badan itu tetap hangat gitu ya. Apakah minyak angin? Kayak Sally sih kalau dingin-dingin tuh harus banget menyediakan minyak angin ya, karena udah menuju kaum-kaum jompo. Sebenarnya bukan jompo banget sih itu, tapi gak tahu kenapa kayak gampang masuk angin gitu loh. Atau Anda menyiapkan hoodie atau selimut tebal gitu ya. Atau setiap mau tidur atau bangun tidur, mulai sekarang itu harus banget minum yang anget-anget. Atau yang lain nih sahabat Pingin FM, bisa kasih tahu Sally ya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sally bakal tungguin sampai jam 4, jadi masih banyak waktunya. Yuk dipilih lagunya.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: This is it, girl.
1: Radio Penguin.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Roni Parulian, Pesona Sederhana ini sudah terputar spesial untuk Kak Lala yang sudah request tadi ya. Semoga ini lagunya bikin Anda Kak Lala happy hari ini ya, di hari Kamis yang sangat cerah ini Sobat Pingin FM. Terus juga tadi ada Mbok Rom-Rom yang kelewat juga ya, chatnya dibaca, katanya siang Sally Mbok Romi Jimbaran request Tantri Ibu Pekerja, sudah di play ya spesial untuk Mbok Rom. Kalau Mbok Romi pasti jaket, selimut dan kaos kaki, karena kalau Mbok Romi gak kuat sama dingin katanya, cepat masuk angin dan menggigil. Maklum sudah lansia. Ih, Mbok Rom ini masih muda loh, jangan bilang lansia dong. Ini menurut Sally sih masih muda ya, masih sehat bugar gitu. Semangat siaran Sally, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Terima kasih juga untuk Mbok Rom, sehat selalu. Dan pastikan ya minyak anginnya tersedia di samping setiap malam gitu. Biar kayak Sally gitu ya, selalu sedia minyak angin sebelum kedinginan. Yeay, malah nyanyi saya. Terus juga ada Bu Dayu, request lagunya Tyla, Is It Love? Mungkin maksudnya adalah Is It kali ya. Hola pretty lady, have a nice day. Single bestie you, buat Desmar, Titin, Pancaneki, Romi, Ika PJ katanya. Dian Kesuma, hola bestie cantik. Ini disapa nih Mbok-mbok Jegek sama Budayu ya. Ikutan mini Budayu cukup bed cover aja tuh yang disiapin di tengah dinginnya Bali gitu ya. Emang sih harus banget menyiapkan selimut yang serba tebal gitu Sobat Pingin FM, biar tidak masuk angin ya, karena benar-benar sedingin itu Bali. Karena ya biasanya sangat panas, sangat gerah, sangat tengap ya Bali ini. Tapi tumben banget belakangan memasuki bulan Juli, kayaknya bulan Juli, bulan Agustus akan menjadi bulan yang dingin ya buat di Bali gitu Sobat Pingin FM. Tapi gak apa-apa sih, kalau Sally sangat suka ya kalau yang dingin-dingin, daripada yang panas say bikin gerah ya, aduh. Terus juga ada Kak Tami izin. Sore Kak, aku Tami izin request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu Kak dari Kim featuring Nabila Takia. Terima kasih banyak. Salam untuk kakak penyiarnya, sehat selalu. Ini sih tadi yang sudah yang masuk ke playlist adalah Cegil ya, untuk Nabila Takianya mungkin bisa di request dari penyanyi yang lain ya untuk Kak Tami. Terus juga ada Kak Agus Ade di Tabanan request lagunya Niki Tirta featuring Vanessa Angel, Indah Cintaku. Kalau gak ada lagunya Indra Sinaga, Aku di Sampingmu. Salam buat Sobat Pingin FM semua, buat Sally makasih. Terima kasih juga. Kemudian ada Kak Adi Hendrawan, request Sel kalau masih bisa dong, masih ada waktu 32 menit nih Kak Adi, jadi cius aja di request mau lagu apa. Dari PM Damai Mimpi, thank you PM, baiklah aku bakal carikan ya untuk lagunya. Tapi nanti kalau misalnya tidak ada bakal di chat lagi untuk Kak Adi Hendrawan ya. Dan untuk Sahabat Pingin FM yang mau request lagu juga masih bisa banget. Saya bakal tungguin sampai jam 4 nanti sebelum Sally pamit ya. Langsung aja dikasih tahu namanya siapa, terus request lagu apa, dan salamnya buat siapa. Yang lagi scrolling TikTok juga bisa ya ngobrol sama Sally di live-nya Pingin FM di Pingin FM Bali. Sally kayaknya bentar lagi bakal end live, tapi boleh lah ya mampir-mampir menyapa Sally di sana, oke?
1: Okay? Family time. Family time.
0: Sahabat Pingin FM yang sekarang sudah menjadi seorang ibu seperti saya gitu ya, new mommy, cile new mommy gak tuh. Kadang pernah gak sih Anda tuh ngerasa, kan biasalah ya kalau misalnya lagi ngumpul di sebuah keluarga, ketika melihat kita cara mendidik anak itu kok seperti ini, beda dari pakem yang ada di keluarga, itu suka disalah-salahin, dan ini dinamakan mom shaming gitu ya. Dan kalau misalnya buat orang yang suka overthinking, itu suka kebawa stres dan suka kepikiran gitu sama omongan-omongan tetangga, omongan keluarga besar, kenapa sih kamu mendidik anakmu tuh kayak gini, harusnya kayak gini. Misalnya kayak newborn gitu ya. Dulu Sally tuh pas anak pertama masih usia Satu minggu itu kan udah bisa tummy time ya kan. Tapi yang namanya orang zaman dulu kayak jangan-jangan gitu dibilang. Kayak dimarahin gitu, belum waktunya kayak gitu. Tapi ya justru dengan adanya tummy time itu, kalau Sally dibilang sama Bi dan Sally sama dokter anaknya juga, itu yang bagus malahan buat anak. Tapi buat orang zaman dulu justru disalah-salahin. Katanya kayak tega banget sih sama anak, belum waktunya udah ditengkurepin. Padahal itu yang bagus ya kan. Pernah gak? Gak sih Anda ngerasa kayak gitu sahabat Wingin FM? Terus juga ini dilansir dari pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Tekanan sosial untuk menampilkan peran keibuan yang ideal itu membuat para ibu harus beradaptasi dengan sekitar, khususnya keluarga ya. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari nih sahabat Pingin FM, seorang ibu tuh ngerasa harus nanganin hampir semua urusan pengasuhan anak loh. Dan mom shaming tersebut itu bisa membuat para ibu ngerasa kayak kewalahan gitu dengan peran yang dijanjikan, udah mah disalah-salahin ya kan sama lingkungan sekitar atau sama keluarga besar. Belum lagi tanggung jawab yang menurut orang tuh harus diemban seorang ibu. Jadi kayak makin kayak bebannya berat banget gak sih menjadi seorang ibu, ya kan sahabat Pingin FM? Nah ini tuh cara menghadapi mom shaming dari lingkungan sekitar itu ada beberapa tips. Yang pertama itu Anda bisa menetapkan batasan dengan jelas ya. Jadi ini penting buat Anda menjaga jarak dengan orang-orang yang mungkin omongannya itu toksik atau membuat Anda tersinggung, membuat Anda kepikiran, stres gitu. Anda harus menjaga jarak demi kewarasan diri sendiri ya. Terus juga Anda bisa menggunakan komunikasi asertif. Jadi saat menghadapi komentar yang tidak menyenangkan atau membuat tersinggung gitu ya, Anda bisa mencoba ngeresponnya tuh tenang, tetap tegas ya. Jangan sampai diem-diem aja tanpa perlawanan gitu. Kadang orang-orang kayak gini tuh harus dikasih tahu kalau omongannya itu menyakitkan buat kita, dan mereka tuh seharusnya tidak dengan mudah mau ngomong kayak gitu ya sahabat Pingin FM. Terus juga Anda bisa pahami perspektif keluarga. Emang sih kadang kritikan itu terlihat pedas gitu ya, agak menyinggung hati gitu. Tapi mungkin niat dari keluarga besar itu baik. Baik demi kita sendiri, demi anak kita. Jadi kita pintar-pintarnya aja gimana melihat dari sudut pandang keluarga gitu sih sahabat Pingin FM ya.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Satu lagu dari Liodra, pesan terakhir sudah terputar spesial buat Mbo Ari yang sudah request lewat live TikToknya Penguin FM tadi sama Sally ya. Ini sudah terputar nih buat Mbo Ari tercinta. Semoga happy banget hari ini ya untuk Mbo Ari, apalagi sudah diputarkan untuk lagunya Liodra. Anyway, ngomongin pesan terakhir, ini bukan pesan terakhir sih ya buat Sally, ngeri banget. Tapi sekarang waktunya Sally sih sudah harus pamit ya. Abis ini ada Dinda dan juga siapa ya? Ada Dinda dan juga Kak Bram ya, bakal nemenin Anda di Intermezzo Sahabat Penguin FM sampai jam 8 malam nanti. So buat Anda yang mau request lagu juga bisa banget langsung aja ke Dinda sama Kak Bram ya. Yaudah deh, Sally harus pamit dulu. Terima kasih buat Sahabat Penguin FM yang sudah request lagu, sudah kirim salam buat orang tercinta sama Sally gitu ya. Abis ini kayaknya minggu depan kita bakal ketemu lagi di hari Selasa ya Sahabat Penguin FM, di jam 1 sampai jam 4. Baiklah, Sally Maria pamit. Bye-bye.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station.
1: Find your balance.
0: Hai, selamat sore.
1: Halo, bersama Dina Mila.
0: Akhirnya ketemu bareng kita
1: iya,
0: ya. Gak apa-apa loh siaran bareng kita.
1: Pernah gak sih?
0: Enggak.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Pernah gak sih?
0: Saya sama ibu-ibu sebelah itu pernah. Ibu-ibu yang sebelah ini. Yuk bareng kita berdua ya.
1: Yuhu,
0: sampai nanti jam berapa?
1: Sampai jam?
0: Jam
1: 8 malam.
0: Jam 8 malam aja ya.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Minggu FM Mercedes Music Station.
1: Find your billing.
0: Hai, selamat sore.
1: Sore.
0: Ternyata enggak hari pertama enggak ya kita ya.
1: Dilupain lo, sedih lo, ini lo nyesek. Nyakit banget.
0: Padahal ya foto kita udah putih-putih nih ya. Sekarang aku hitam putih nih sama Dinda nih.
1: Yin and yang.
0: Jadi bertolak belakang guys.
1: Enggak, balance.
0: Oh balance ya jadinya yeah, ya.
1: Find
0: oh.
1: your balance. This is our balance.
0: Sangat bijak ya, duta satu ini guys.
1: Adik.
0: Saya ketemu adik. Duta bahasa, tadi pagi saya ketemu duta Silaun Seven.
1: Ayy.
0: Sedih kan kamu?
1: Kalau ngomongin itu lagi nyesek deh, gak bisa ikut deh.
0: Gak apa-apa. Ya nanti kan ada siapa tahu ketemu lagi kan lain waktu kan.
1: Eh kapan aja gininya dia?
0: Nih kesan. What's up yo guys? Kenapa gitu lu ya? Tapi sekarang mari kita dulu ya di intermezzo guys untuk hari ini pokoknya perdana Bram sama Dinda terus.
1: Terus ya sebulan penuh. Buatin nama please. Buatin nama please.
0: Iya ya, apa kayak kemarin kan ini di Zoom udah basi tuh ya.
1: Iya udah.
0: Udah kada luasa kayaknya.
1: Bener setuju, yes makasih. Yes.
0: Jahat Dinda nih. Jangan kamu pancing-pancing mulutku yang dusta ini ya. Dusta-dustek nanti ya. Tolong guys buatin ya Bram sama Dinda apa ya.
1: DB?
0: Jangan dong, demam berdarah nanti kita guys.
1: Demam berdarah. Coba yang lain yuk yang bagus tapi ya. Nanti kalau bagus dikasih sesuatu sama Bram.
0: Ah, jangan dong. Udah ah, jangan ah. Tapi kalau misalnya Anda sekalian lagi mikirin sesuatu, terus habis itu mau inget-inget apa, misalnya ada tanggal penting gitu ya Dinda.
1: Iya,
0: kayak tadi gitu. Dinda kepikiran, Kak kamu kok bisa tahu sih ini bisa inget sih tanggalnya Sila. Ya selain emang aku tim kreatif ya pasti aku tandai.
1: Oh.
0: Biasanya aku kasih, biasanya nih ya Dinda kalau misalnya ada apa ya job atau itinerary gitu ya. Aku biasanya buatin di kalender di handphone.
1: Oh.
0: Bisa kan ada alarmnya muncul kan?
1: Oh bisa dipakai alarm ya? Eh makasih loh, makasih informasinya. Beda aplikasi soalnya.
0: Mbaknya lo boba juga sama kita. Sebel.
1: Beda aplikasi loh. Gak pernah lo pakai kalender handphone loh.
0: Di kalender handphone ada.
1: Oh oke.
0: Ada, okay. ada. Jadi nanti kamu tinggal cari tahu apa cari tanggalnya nih. Habis itu gaji kasih judul. Misalnya tanggal besok tanggal 3 nih kan ya. Ulang tahun siapa gitu kan. Nanti kamu set tuh apa namanya jamnya. Mau di reminding jam berapa aja. Nanti itu bakal bunyi gitu. Tolong ya.
1: Diajarin sama yang lebih suhu. Soalnya masalahnya pakai buku biasanya.
0: Oh kamu pakai buku biasanya?
1: Iya timnya pakai buku, buku catatan gitu loh, kayak to do list gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Atau ada aplikasi lain.
0: Oh pakai aplikasi tambahan. Hmm. Sama dong kayak temanku biasanya kalau dia, misalnya ini ada MC dia pakai notebook baik ditulis. Ya, kamu nggak lupa kalau ada MC gitu aku?
1: Gak apa-apa kan konvensional itu lebih ingat. Enggak sih, ya tergantung sih.
0: Tergantung ya POV masing-masing sih ya. Kalau Dinda kan biasanya pakai notebook. Tapi aku juga dibantu sama kalender ini Din yang di meja itu.
1: Oh,
0: di kantor itu kan
1: yang fisik tuh ya?
0: Iya fisik, aku lingkarin tuh kadang kan. Ya mohon maaf ya ulang tahun kru banyak ya. Aku lingkarin tuh situ satu gitu.
1: Kayak MC wedding ya, ini gitu tuh.
0: Sekalian pamer sih taruh di meja itu. Nih.
1: Kayaknya semua bulat deh.
0: Ya,
1: sibuk ya, soalnya.
0: Sibuk semua guys. Gitu sih. Nah kalau Anda gimana sama Kuna FM? Kalau katanya Dinda ya gimana sih caranya untuk mengingat suatu hari penting yang memang apa ya. Supaya kalian gak lupa gitu.
1: Lupa, apalagi zaman sekarang tuh kan kita sering scrolling-scrolling video yang pendek-pendek. Atau jadi ngaruh no di aku no bikin cepet lupa.
0: Iya no.
1: Iya kan. Ya udah deh hilangin kata lu gitu.
0: Gak apa-apa. Tapi ya emang gitu kadang kalau misalnya kita udah apa ya kedistract jadinya ya kan.
1: Bener.
0: Kayak langsung hilang. Aku lupa besok mau ngapain ya. Atau kadang gak besok lagi nih. Ntar
1: abis
0: mau
1: ini,
0: ngapain
1: gitu ya.
0: Ada udah abis ini mau buat mie. Abis itu scrolling dulu bentar. Ya abis ini mau ngapain ya. Tidur kayaknya tidur. Aku itu misalnya ya.
1: Ah, ikutin satu.
0: Ikutin satu ya. Itu guys. Jadi apa sih pertanyaan apa yang Anda lakukan ya untuk bisa mengingat acara tertentu.
1: Betul.
0: Gitu. Apakah saya kayak Bram itu buat di kalender di handphone, di reminder atau mungkin kayak Dinda buat di notebook ya di
1: buku catatan harian
0: atau mungkin bisa kayak kita berdua juga di kalender dilingkerin juga
1: bener.
0: Gitu. Atau mungkin ada acara lain mungkin ngasih tahu tetangga gitu. besok aku ulang tahun nih, tolong ingetin ya.
1: Atau minta tolong ibu gak sih kayak,
0: apa
1: bu,
0: itu?
1: minta tolong bangunin besok pagi.
0: Ya kalau ibunya inget ya. Kadang ibunya gak inget.
1: Iya itu dia. Sedih. Ya cara apapun kasih tahu kita ya sahabat pengin FM ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @pengin FM Bali, Twitter X juga boleh di @radiopengin FM.
0: Jangan lupa untuk formatnya ketik nama anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Gimana mini vote-nya ya?
1: Kita ngomongin tentang apa nih yang biasanya anda lakukan untuk mengingat hari penting atau acara penting. Langsung aja kirim-kirim ya sahabat Pengin FM.
0: Kita cerita-cerita
1: nanti langsung.
0: Iya betul, sampai nanti di jam 8 malam ya.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sahabat Pin FM, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69% menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026. Berdasarkan paspor yang dipegang, jumlah kunjungan turis ke Indonesia pada Mei 2026 didominasi oleh pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan atau 21,58%.
2: Sementara itu, Sahabat Pin FM, sebab meningkatnya jumlah kecelakaan amandemen Undang-Undang UU Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Mongolia yang melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun mengendarai moped, skuter listrik, sepeda listrik, motor listrik off-road, dan kendaraan listrik ringan jenis lainnya yang mulai berlaku pada Rabu 1 Juli 2026.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Pinion News di Intermezzo.

0: Kalau misalnya sore-sore pengen banget tidur ya kan sambil mimpiin pitbull, weh. Kejauhan kayaknya ya.
1: Jauh banget tuh.
0: Tapi kalau misalnya emang mau mimpi yang indah ya Din ya. Hmm. Pengen nih mimpi indah terus mimpinya nyenyak, tidurnya juga pasti nyenyak kalau misalnya Anda pengen dapatin pengalaman tidur yang nyaman nih setiap harinya. Cuman bisa Anda dapatkan dari spring bed Lady Americana. Karena Lady Americana kan merek spring bed dari USA nih ya Din ya. Hmm. Ini adalah merek spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed nih. Cocok banget buat Anda yang klasik atau seleranya berkelas internasional loh.
1: Yes, Lady Americana kini juga hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi sahabat Pina FM. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium kayak latex, memory foam with gel, ultracell, dan dengan teknologi Ferroclean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri, serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Nah, Lady Americana terbuat dari kain serat bambu nih yang memberikan kelembutan dari dan juga tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: You follow dan cek promo seru lainnya dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: nih yang tadi yang bikin heboh banget ya Studio Penguin FM guys. Dari pagi ya. Loh ya ampun. Tapi seneng loh, jadi seneng banget jadi bisa kedatangan dari teman-teman dari Shalom Seven ya. Mas Duta, Mas Eros, Mas Adam ya.
1: Siapa tadi yang kesini ayo?
0: Ayo yang aku siapa kesini coba
1: siapa
0: pap.
1: Siapa kesini coba?
0: Coba pap
1: sekarang.
0: Coba pap ke kita siapa anda-anda yang kesini karena rame banget tadi Studio Penguin FM pagi hari loh ya.
1: Ayo buat Dinda Iri, banyakin kirim pap ayo.
0: Ayo coba. Si Dinda cuma bisa nonton live doang.
1: Iya loh.
0: Sedih leh. Ya ampun enggak apa-apa.
1: Buat ya, tapi, apa tuh? Kalau misalnya tadi ke sini gimana tuh cara ngingetinnya?
0: Oh, kan
1: hari
0: iya.
1: Penting itu.
0: Iya.
1: Acara penting in morning loh.
0: Iya, kayak enggak boleh kelewatan kayaknya kan.
1: Kelewatan.
0: Apalagi kan nanti konsernya hari Sabtu ini juga. Siapa tahu kalau misalnya di antara Anda ada yang kayak kelewatan atau mungkin saking sibuknya butuh reminder, ya kan? Enggak mungkin mengganggu orang lain untuk mengingatkan juga kan repot ya.
1: Repot. Gimana tuh caranya? Coba kasih tahu yuk atau kayak Bram ya. Biasanya buat di kalender, di catatan kalender atau kayak Dinda buat di catatan tuh biar lebih konvensional atau lebih ingat atau mungkin cara-cara lain gitu ya bisa langsung kasih tahu aja Dinda dan juga Bram.
0: Boleh kasih tahu kita langsung ya. Selamat sore dulu ya sudah menyapa. Ada dari Aba Waisel, terima kasih sudah menyapa dari Gianyar katanya. Oke deh. Ada siapa lagi, Din?
1: Ada Bujur Putu nih.
0: Halo Bujur Putu.
1: Halo. Terima kasih sudah gabung. Terus ada Bonilo Sukartini, terus ada Budayu, ada Beligus Bawa juga. Udah rame?
0: Sudah rame. Silakan ramaikan lagi ya. Kita tunggu sampai nanti di jam 8 malam sambil ikutan mini vote-nya. Gimana sih caranya Anda untuk mengingat hari-hari penting itu, apakah Anda dengan kasih reminder di handphone ya, atau mungkin catat-catat aja di notebook kayak Dinda, atau mungkin
1: lingkarin ini,
0: lingkarin di kalender ya kan, dilingkarin aja semua kalender yang
1: saking sibuknya ya,
0: biar berwarna guys hidupnya guys, atau mungkin seperti apa coba cerita sama kita ya. Yuh, sampai nanti jam 8 malam ya, kirim di mana?
1: Kirim aja di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram, Facebook boleh di @pinfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinfm dengan formatnya nama spasi umur spasi request logo apa salam-salamnya mini vote-nya juga jangan lupa ditunggu sampai jam 8 malam.
0: Cus. Weather forecast. Weather forecast. Coba ini dikasih tahu juga Din biar dia enggak lupa ya kan.
1: Iya nih sekarang nih ya, ini reminder ya sahabat Pingin FM kalau hari ini cerah sahabat Pingin FM.
0: Oh cerah.
1: Cerah.
0: Baiklah.
1: Suhunya 23 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, terasanya 34 derajat Celcius.
0: Wow, oke. Okay.
1: Panas ya.
0: Cukup panas.
1: Cukup panas. Terus untuk kemungkinan hujan cuma 8%.
0: 8% doang.
1: Kecepatan angin 10 sampai 15 km/jam. Nah, UV indeksnya ini tinggi seperti biasa 10. Yeah. Jangan lupa pakai sunscreen kalau keluar ya.
0: Cus, biar enggak belang-belang. Biarkan hidung Anda yang belang kan?

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Hey,

Gak hanya itu aja, Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: back to the past. Back to the past.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: mesti sampai 2001 kali diingetin. Takutnya lupa loh, Din.
1: Takutnya lupa kalau Sabtu ini.
0: Sabtu ini
1: loh.
0: Ada apa?
1: Bersiap-siaplah.
0: Ada apa,
1: ayo.
0: Ulang tahunnya Dinda.
1: Boleh. Ada loh nanti saya di sana loh.
0: Seriusan?
1: Enggak.
0: Ih, dasar. Wanita ini PHP, guys.
1: Sibuk.
0: Tolong sibuk dia. Besok dia akan menghadapi ujian. Selain ujian emang dari sana, ujian hidup juga
1: ujian
0: kayaknya
1: hidup.
0: Ya.
1: Setiap hari ujian.
0: Wah,
1: hidup.
0: Sedih, curhat guys. Tolong ya bantu adik saya yang paling cantik ini menghadapi ujian-ujiannya guys.
1: Tahu dong lah, kok udah ada suhunya di depan saya nih.
0: Suhu apa? Jangan belajar sama saya tentunya ya. Kamu akan terjerobos ke dunia iblis.
1: Diarahin ya. Sampai hilang arah ya.
0: Takut banget diarahin sama yang hilang arah gak tuh. Jadi caption nanti tuh ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai kehilangan arah sama yang diarahin ya.
1: Jangan. Apa-apa tadi?
0: Jangan sampai kehilangan arah sama yang diarahin.
1: Oh.
0: Bener gak sih? Eh maaf loh, aku sama Duta Asa soalnya guys.
1: Ya
0: bener-bener. Lagi juara aja. Satu.
1: Baik.
0: Sugre.
1: Tapi.
0: Itu dong
1: tadinya. Aduh, kita lagi bahas ini seru banget.
0: Iya, coba-coba guys. Jadi kalau misalnya Anda lagi apa ya, agak susah mengingat sesuatu, apalagi hal-hal yang penting, biasanya Anda lakukan apa sih untuk bisa mengingat momen atau mungkin perayaan tertentu?
1: Yes.
0: Apakah dengan mencatat ya kan?
1: Bisa.
0: Kadang ada yang fun fact aku pernah baca ya Din ya. Karena kalau misalnya kita sering menulis ya apapun itu ya, itu bisa membangkitkan daya ingat. Gitu koni ya. Gitu sih, enggak tahu sih. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya kita sering membaca juga katanya iya. Benar enggak sih?
1: Benar. Benar. Tanya Bang Wi, Bang Wi suka membaca.
0: Oh iya benar ya, apalah saya. Begitulah guys. Kalau Anda gimana? Apakah Anda harus menulis? Aduh, serak sama saya.
1: Abis air nyanyi, dulu air.
0: Abis nyanyi sama Duta tadi ya, tolong ya.
1: Terus duet ya? Patus rame.
0: Duet di balik layar ya.
1: Patus rame yang nonton ternyata ada suara kabram.
0: Iya dong, begitu loh. Anda nontonnya di festival kan saya live di depan orangnya. Sian deh.
1: Di depan matanya banget,
0: depan
1: mukanya
0: mata
1: banget.
0: Nih,
1: gitu.
0: VIP loh.
1: VIP. Aduh iri deh, jangan diomongin deh.
0: Habis deh, sampai Anggun loh rela-rela dia.
1: Iya loh.
0: Tolong ya, sebut saja Anggun Zenita ya bosnya kalau mendengar ya, kasih SP dia ya.
1: Rela-rela gini ya?
0: Rela dia, Pak saya telat datangnya gitu. Oh iya, iya gitu.
1: Mau ketemu saya lawan siapa dulu iya, gitu?
0: Bosnya langsung, saya juga mau gitu. Kan tadi dia bilang gitu bosnya juga.
1: Oh iya kesini?
0: Enggak sih, no. Tapi aku juga mau dong gitu katanya.
1: Ya papin aja ya, pap.
0: Ya udah di pap dia foto udah banyak banget emang anak itu. Sedih ya.
1: Serunya.
0: Tapi segitunya ya guys. Nah kalau Anda gimana nih untuk mengingat sesuatu, momen atau mungkin hari perayaan apa, gimana cara Anda ya?
1: Iya yuk langsung kasih tahu aja tuh mungkin. Bisa pakai kekuatan otak aja gak sih?
0: Kekuatan ya, otak gak tuh telepati dia guys.
1: Besok ada kegiatan ini, lagi dua hari ada kegiatan ini, udah ingat gitu aja.
0: Gak bisa, mohon maaf ya. Otak ini sudah semakin menurut ya.
1: Jujur.
0: Dengan kesibukan yang banyak banget ya, itinerary-nya banyak guys, gak sombong.
1: Tapi kalau ada hebat sih.
0: Hebat ya, kalau misalnya ada kan ini salut.
1: Give applause. Sertifikat nih.
0: Sertifikat apa? Tanah maunya aku, mau sertifikat itu. Saya sudah tidak mencari itu, Din.
1: Oh.
0: Jujur aja, tanah aja kasih saya mau.
1: Yuk ya mau kasih tanah.
0: Langsung. Jangan dong, ntar aja ya. Silakan yang udah cerita ada Budayu Asriani nih, Din.
1: Halo.
0: Requestnya Budayu. Henry Moody yang miss you. Hola juga bagus kesayangan gue. Jangan mau tergoda sama Budayu ya.
1: Lagi, kok digituin Budayu? Coba.
0: Budayu mau nambah mantu apa mau nambah anak? Silakan Dinda boleh tuh. Ya.
1: Kok kesini?
0: Ih, siapa tahu mau nambah anak ya gak apa-apa. Nambah mantu.
1: Anak.
0: Gitu.
1: Oh ya?
0: Ya.
1: Mau.
0: Tuh. Kalau Budayu ya mini vote-nya ya. Kalau Budayu biasanya yang Budayu lakukan biasanya tuh tanggal pengingat dikirim ke WhatsApp-nya Budayu sendiri katanya.
1: Oh kayak it's me gitu gak sih?
0: Iya bisa kayak gitu. Gitu katanya Budayu. Terima kasih Budayu.
1: Thank you.
0: Ada
1: terus
0: siapa
1: ada
0: lagi?
1: Gus Bawo.
0: Halo.
1: Gus Bawo, Sheila on 7 udah tadi ya.
0: Sudah.
1: Menurut saya yang harus saya lakukan untuk mengingat acara penting itu catat di kalender aja. Nanti ingat deh untuk
0: event-event
1: atau tar malam gitu sore biar gak lupa katanya.
0: Iya. Sudah ya. Terus ada Bujuro Putu, selamat sore. Requestnya adalah Sean Way Back Home dari Sudah juga ya.
1: Sudah.
0: Ada siapa lagi Din?
1: Ada Kassandra.
0: Halo kakak Kassandra, Mbak Kassandra.
1: Kak Sandra, kakak-kakak Sandra, tiap tahun always beli buku agenda katanya. Oh gitu. Selalu buat catatan agenda kerja harian tiap bulannya di buku agenda pokoknya itu. Pasang alarm di HP juga.
0: Kan penting, pokoknya semua dipasang ya di buku agenda di alarm di HP juga pokoknya ada, nggak boleh lupa sih. Mbok Nil, Mbok Nilu Sukartini, selamat sore. Kalau Mbok Nilu sih biasanya untuk ingat hal-hal penting ya, karena kan orangnya pelupa nih ya. Kalau Mbok Nilu ya, biasanya Mbok Nilu itu setting di kalender di handphone. Mbok Nilu, Dinda di kalah dia nggak
1: nanti dia. Ajarin Mbok Nilu. Kamu. Tadi udah bersuhu sih sama Bram.
0: Gimana sih gak ngerti ya guys. Sedih loh aku. Kadang juga setting sehari sebelumnya. Kalau untuk perpanjangan SIM STNK ya, kalau Mbak Nilo juga settingnya seminggu sebelum hari H katanya. Supaya bisa cepat urus. Takutnya kalau misalnya mevet nanti gak sempet dan lain-lain. Kan seperti alarm itu juga sih. Terima kasih Dinda Bram.
1: Thank you. Terus siapa ada lagi? Mbak Panca lagunya Minum Teh Hijaunya Tulus. Mau minum teh hijaunya tulus gue nih. Pas banget sore-sore gini lembur sambil ngetes cantik kan. Iya benar sih. Untuk mengingat hari-hari tertentu atau momen-momen tertentu sih biasanya aku tempel kertas-kertas kecil di monitor komputer katanya.
0: Mbak, monitormu penuh dong berarti.
1: Banyak tuh jamnya tuh.
0: Makanya.
1: Bisa juga kalau pas mau belanja-belanja aku tulis di telapak tangan kayak waktu sekolah tuh.
0: Ini warna tuh contekan banget, Mbak. Astaga, ih jorok tangannya Mbak Panca.
1: Kayak mau ngeprank atau nyontek kan gitu katanya. Oh iya sih, jadi dia javu deh.
0: Ih jorok kamu Mbak, aku mau salaman sama kamu nanti. Salam tempel, tempelnya agendanya dia kesini keplok. Mending kalau duit biru atau merah gitu keplok gitu mau aku.

0: Ikus lagu seribu kali dari Gea.
1: Oke. Kategori Mahendra di Senur. Ikusnya One Direction Story of My Life ya. Ada siapa
0: Choki
1: lagi?
0: Choki lagi.
1: Halo Dr. Choki.
0: 7 katanya. Oh, 5 AM. Woi, Dina Mela ini.
1: Kenapa?
0: Itu pagi, IM meminta orang lain untuk mengingatkan lagi katanya.
1: Oh, ikutan minifat aja.
0: Oh, siapa tuh dimintain tolong?
1: Ngerepotin ya kamu dok ya. Orang lain suruh ngingetin ini agendamu, yuh. Besar artis ya guys.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Romrom sama Sore, cowok ganteng dan juga Dinda. Oh, gak dicantiin kamu Din, puiin aja dia.
0: Biasanya lo Mbak Rom tuh jegek bagus lo dipanggil Dinda.
1: Ya puiin aja dah.
0: Puiin lah sekarang.
1: Gak usah dia ada aja, gak usah diajak ngomong
0: dah, sedih
1: kan males aja. Gak usah diplay lagunya. Tantri bekerja ya. Kalau Mbak Rom itu biasanya lingkarin di kalender aja. Dari hari ulang bulan tahun, otonan, terus tanggal beli gas. Ampun, tanggal beli gas juga no. Emang ibu-ibu nih ya. Segala gas dan beras pasti dicentang loh di tanggal tuh. Habis itu kayak Mbok Rom lingkarin itu di kalender biar ingat. Karena kan Mbok Rom orangnya pelupa emang. Salamnya untuk Mbok Dian Kesuma dan semua sahabat Queen FM aja. Buat cowok ganteng dan Dinda. Oh, gak disalamin cantik kamu Din.
0: Coba isi keterangannya dikit, Dinda apa gitu. Kasih tahu dong.
1: Dinda gitu
0: Dinda
1: aja.
0: Dinda gitu aja. Titik, Dinda titik.
1: Iya.
0: Ghost tuh.
1: Halo.
0: The Time of My Life dari Benson Boone katanya.
1: Oke. Udah itu aja ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Udah semua ya?
0: Udah semua.
1: Yang lainnya boleh silakan kasih tahu kita ya, cerita sama kita juga boleh di mana Din.
0: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 08113939494, Instagram Facebook boleh di @pinginfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya. Minifotnya juga jangan lupa ya sobat Pinginfm.
1: Kasih tahu gimana sih cara Anda ngerimain sesuatu. Cus.

0: Kalau misalnya ada nih sahabat Kuna FM lagi mau cari kampus yang berkualitas, Sobs itu punya banyak pilihan program studinya, Adin ya, dan juga siap mendukung impian Anda. Jawabannya cuma Universitas Warma Dewa aja. Jadi penerimaan mahasiswa baru masih dibuka nih. Tapi ingat ya, kuota di berbagai program studi ini sudah hampir penuh loh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ngambil keputusan, nanti nyesel loh ya kan.
1: Yuk, jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui SIPEN Maru, Universitas Warma Dewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Yes, kalau misalnya Anda sudah bekerja, mau kuliah sambil kerja nih, bisa banget dong daftar aja di program reguler B, kuliah jalan dan

0: tetap cuan loh kan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja, sahabat Fina FM. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Permadea. Let's design the future.

0: traffic light, traffic light.
1: Waktunya kita untuk ngecek jalanan,
2: jalan-jalan.
1: Ya. Sudah siap belum?
2: Sudah siap belum?
1: Sudah siap belum? Sedih ya. Jangan sedih dong. Kalau macet ya jangan sedih. Dibawa happy aja. Udah
2: kasih
1: ya.
2: Tahu juga sih.
1: Di ya boleh. Ya. Kasih update juga buat kita. Ya kan. Para generasi Z ini ya.
2: Oh yes. Generasi Z juga.
1: Iya dong. Yo. Jangan sedih guys. Ya gak apa-apa ya. Untuk di Jalan Raya Dalung sendiri ini sahabat Kunapam sudah mulai macet. Ini wah panjang sekali dari arah utara. Ini dari tepatnya adalah di depan SPBU itu ya. SPBU itu sudah macet terus sampai di pertigaan dekatnya Iwaka Supermarket Dalung itu dua arah macetnya. Kemudian macet lagi sampai dengan di Simpang Bangsal ya. Sebelumnya Bandung Collection juga padat banget. Simpang Panji juga macet guys. Terus abis itu kita ke arah selatan Padang Luinya landai aja. Yang di pertigaan dengan Dalung Permai agak sedikit padat. Kemudian pertigaan Padang Luih dengan Kerobokan Gatsu Barat itu terpantau padat juga. Di Simpang Megdi Kebo Iwo juga terpantau padat juga. Kemudian simpang dekat Mitra 10 itu juga cukup padat sore hari ini. Simpang Kargo Permai, Bulu Indah, Gatus Broto Barat ini terpantau macet. Kemudian di Jalan Gunung Galunggung ini sudah mulai macet banget. Dua arah sampai ke arah utara ya. Sampai di dekatnya Taman Puspem. Padat guys, macet banget itu ya. Terus di Simpang Cokro nih sahabat Kuna FM sudah mulai macet juga empat arah. Kemudian di Simpang Ahmad Yani juga terpantau padat dari arah Lapangan Rumpit Nangnya macet juga. Ke arah utara ini padat di Simpang Ken Arok. Terus abis itu di Gatot Subroto Tengah persimpangan dengan Nangka ini juga macet banget. Ini dari arah Langka utaranya sudah mulai padat dua arah ya. Terus di Suli ini dari seperempat jalannya sudah mulai macet ke arah utara. Terus abis itu di Simpang Sari Gading itu Jalan Ratna juga sudah mulai macet dua arah. Wih macet banget nih Ceroja ada apa ya dua arah macet guys. Terus di Kenyeri juga setengah seperempat jalannya padat banget. Kemudian di depan Living World ya, Living World Mall ini sudah mulai macet dua arah juga. Di Simpang Sulatri, Trengguli juga padat banget. Ke arah utaranya Simpang Jalan Padma, Trenggana ini macet dua arah sampai dengan di persimpangan setelahnya Warung Babi Penati Nyoman Siring ya itu ya. Terus di Simpang Topati juga macet empat arah. Silakan Dina.
2: Terus ada di Jalan Bulu Indah nih sahabat Pinebem, Jalan Gunung Agung juga padat sekali. Lalu di arah jalan ke mana lagi nih, Jalan Gunung Agung ke Jalan Wahidin juga padat sahabat Pinebem. Jalan Gunung Semeru juga cukup aja. Terus di Jalan Gajah Mada ini cukup padat apalagi yang ke arah mana nih titik nol ya. Itu juga cukup padat sahabat Pinebem. Terus dari Jalan Udayana juga padat. Di Jalan Hayam Wuruk ini padat ke arah Jalan Melati tapi cukup aja ya. Terus ke area Jalan Hayam Wuruk ke Jalan Drupadi itu cukup aja sahabat Pinebem. Lalu ke area bentar ini di area Jalan Hang Tuah. Ini di Hang Tuah juga padat merah merona nih. Panjang banget. Terus di arah Jalan Bypass Ngurah Rai juga cukup padat sahabat Pinebem. Apalagi di dekat McD itu ya, itu padat sekali sahabat Pinebem. Terus Jalan Danau Buyan juga padat sahabat Pinebem. Ke arah jalan mana lagi nih, kita udah ke Sanur, Jalan Mertesari itu juga cukup padat. Lalu ke jalan Diponegoro, itu juga padat. Apalagi dari arah Simpang Pesanggaran, itu padat sahabat Pinebem. Jalan dari Diponegoro ini dua arah loh padat sekali. Terus Jalan Raya Sesetan juga padat sahabat Pinebem. Lanjut sampai jalan ke Sidekarya itu juga padat. Di Tukat Pakerizan juga padat ya. Terus di mana lagi nih?
1: Ini ya, kita... saya lihat ini mulai macet juga di Jalan WR Supratman, hampir sepanjang jalannya macet sampai Simpang Waribang juga. Titi Bandari macet dari arah Bas Bagus Mantra sampai dengan Simpang Padang Galak. Terus ke arah selatan ini macetnya dua arah itu sampai depan Warung Dapur Alam, dan ke arah selatan ini macet satu arah aja. Di bundaran renonnya padat di Simpang Hang Tuah dengan Sedap Malam juga padat banget. Di Tukat Balian, Tukat Bilok ini juga cukup padat sore hari ini. Terus Sanggaran tadi sudah ya?
2: Sudah.
1: Terus di Tengkumar ya. Tengkumar ini macetnya, padatnya aja di Simpang Dewi Sartika dengan Ponogoro. Simpang 6 ya padat aja. Terus macetnya sudah mulai dari Jalan Pulau Ayu sampai dengan di Simpang Buagan, Imam Bonjol. Ini macetnya dari Simpang Pulau Galang. Terus di Jalan Gunung Soputan hampir sepanjang jalannya padat banget. Di Tengkumar Barat ini dari Pulau Demak ya macet satu arah. Terus di Simpang Mendadata Western Ring Road ini macet empat arah. Western Ring Road Buana Raya juga padat sore hari ini. Western Ring Road Buana Permata Hijau juga padat. Terus di Jalan Gunung Salak, persimpangan Gunung Salak juga cukup padat sore hari ini. Udah semua ya?
2: Udah semua sih harusnya.
1: Oke deh, hati-hati di jalan kalau gitu. Yuk, ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Premier on Bingun FM.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Tahu deh yang bakalan ngomongin artis yang satu ini ya guys. Tapi kita sebelum ngomongin Mbak Jilo, kita tanya-tanya dulu ke Anda nih sahabat Kuna FM ya, Dinda ya. Jadi kan kita masih hype juga nih mengenai sampah ya guys. Jadi kan kadang kalau misalnya kita ngelihat orang yang kadang buang sampah sembarangan atau mungkin nggak buang pada tempatnya gitu kan, kadang jengkel juga nggak sih ya kan Dinda?
1: Iya kan, jadi mikir gitu kayak kenapa sih masih buang sampah gitu loh.
0: Iya, padahal kalau misalnya kalau aku bilang ya, di negara kita tuh kok tempat sampah tuh bisa ditemui di mana-mana.
1: Jujur ya, ya.
0: Jujur bisa di mana-mana. Benar sih. Kalau udah di luar negeri, jangan sedih, tidak ada tempat jauh sampah ya? Tempat umum nggak ada.
1: Oh iya.
0: Nggak ada. Di minimarket nggak ada. Ya, di stasiun gak ada, hanya di tempat-tempat tertentu saja yang ada tempat sampahnya. Jadi kalau misalnya kita habis minum nih ya, kalau gak di minimarketnya itu sendiri buang sampah langsung, kita harus bawa ini sampahnya itu kemana-mana. Gitu, jadi kita gak bisa buang sampah sembarangan, Din.
1: Kirain justru negara-negara yang bersih itu negara-negara yang banyak tempat sampahnya, ternyata gak ya?
0: Tidak. Ternyata negara-negara bersih itu justru tidak ada tempat sampah di tempat umum, hanya tempat-tempat tertentu aja. Jadi kalau misalnya kita mau buang sampah sembarangan, oh siap-siap kena denda guys. Dendanya gak main-main loh, jutaan.
1: Apa
0: di situ.
1: Itu ya jadinya yang bikin orang gak buang sampah sembarangan ya?
0: Gak tahu juga ya. Jadi ya itu balik ke POV masing-masing sih ya. Gitu sih. Jadi kita mau tanya kepada Anda nih sahabat Kuna FM, berdasarkan pengalaman sendiri deh ya. Jadi menurut Anda nih, kenapa sih sebagian orang itu masih suka buang sampah sembarangan padahal tempat sampah sudah tersedia ya? Kalau menurutku sih karena apa ya? Karena mungkin harus ada kebijakan tuh, larangan yang emang harus
1: bikin jerak gitu ya.
0: Bikin jerak ya. Kalau di luar kan didendanya tuh wah luar biasa. Yeah. Didenda di tempat, Din, langsung dieksekusi, langsung kasih denda ini apa namanya? Denda apa sih? Duit.
1: Oh, berarti ada pengawasnya gitu?
0: Ada, jadi CCTV itu ada di mana-mana.
1: Oh, lewat CCTV,
0: lewat
1: ya
0: CCTV, pantau. Dipantau CCTV, dan kalau misalnya gak ada CCTV, biasanya ada petugas yang keliling.
1: Oh gitu.
0: Gitu, bahkan kayak, sorry tuh saya, kayak meludah aja gak boleh. Gitu gak boleh, jadi kayak susah banget.
1: Loh, bahkan disini. Kita di sini orang di jalan aja sampai belakang
0: ya,
1: tuh
0: puntung rokok
1: udaranya
0: lagi kan, ya kan?
1: Ya, ya, itu bahaya banget
0: itu
1: sih.
0: gak boleh di situ. Kalau menurutku aku sih mungkin kenapa, karena belum ada kayak denda yang emang serius banget diterapkan gitu sih. Atau mungkin ya kesadaran masing-masing sih, balik lagi itu ya dia. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Dinda gimana?
1: Sama sih, kalau aku tuh kesadaran sih lebih
0: sadaran balik kan ya kan,
1: karena tempat sampah udah banyak, udah dipisahin juga organik non organik, tapi tetap aja kayak gitu karena mikir orang lainnya bakal bersihin, orang yang lainnya bakal milah-milah. Kalau semua mikir kayak gitu, siapa yang bakal milah
0: ya kan? Gitu sih. Tapi satu juga yang biasanya kalau misalnya kita contoh dari negara lain, kenapa sih negara itu bisa menetapkan seperti itu? Karena media sosial. Jadi kayak misalnya, di negara ini ternyata kalau misalnya buang sampah itu bakal kena denda loh. Coba kita terapkan kayak gitu.
1: Coba
0: pasti
1: ya.
0: Viral atau kan?
1: Iya kan?
0: Oh ternyata di Bali gak boleh guys, nanti takutnya kena denda loh guys. Gitu. Kalau menurutku sih, kenapa satu negara itu bisa seketat itu ininya peraturannya? Karena diviralkan di media sosial.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Jadi orang tuh kayak akan takut. Bener nggak ya? Bener nggak? Karena aku sebagai seorang yang traveler ya, wisatawannya aku akan searching dulu di sosial media. Oh ternyata ada kebijakan-kebijakan yang tidak boleh dilakukan dari media sosial diviralkannya. Kita jadi tahu dari situ, mungkin karena ini tidak diviralkan. Mungkin sudah ada kebijakan dari pemerintah kali ya, tapi ya itu karena masyarakat belum tahu nih, belum awam. Kalau negara lain sudah diviralkan, bahkan dari wisatawan orang lain yang bukan negaranya. Jadi mungkin kayak mungkin harus diviralkan kali ya.
1: Tapi yang sekarang yang viral itu malah banyaknya orang-orang buang sampah sembarangan.
0: Ya itu kayak bukan kebijakannya emang harus mengetatkan itu. Gitu sih, coba ya. Kalau menurut kita berdua sih begitu.
1: Begitu.
0: Kalau Anda gimana? Coba cerita di obrol
1: yuk. Langsung aja yuk kirim di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @PinginFM Bali. Twitter juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Cus, menurut Anda kenapa sih sebagian orang masih suka buang sampah sembarangan padahal tempat sampah tuh sudah ada? Coba cerita yuk. Yuk. Ada apa, Din, dengan Mbak Jello?
1: Ngomongin Mbak Jello dulu ya, sahabat Pingin FM.
0: Kenapa
1: bagi
0: tuh?
1: Seorang Jennifer Lopez, siapa sih yang gak tahu? Tapi menurut dia tuh ya, patah hati itu bukan alasan untuk terus terpuruk meratapi nasib loh.
0: Iya sih, ngapain lama-lama galau-galau, Mbak.
1: Motivator loh dia loh. Nah, jadi setelah kabar perpisahannya dengan Ben Affleck kembali menjadi sorotan publik ya, diva yang akrab disapa Jello tentunya ini membagikan kiat-kiatnya. Asik. Trik ya untuk bangkit dari kesedihan akibat putus cinta. Yakin apa? Berpesta.
0: Party guys. Yes, jadi bukan sekedar seneng-seneng aja nih Adin katanya ya. Jadi Jeloni juga menekankan bahwa mengelilingi diri dengan energi yang positif adalah kunci utama untuk bisa sembuh dari luka hatinya dulu. Gitu the katanya. Key,
1: Alih-alih dia ngurung diri di kamarnya, Jelo tuh malah nyaranin siapapun yang sedang mengalami patah hati untuk ngumpul aja bareng-bareng teman-teman terdekat tuh buat kayak perayaan gitu ya. Karena menurut dia momentum ini harus dilihat sebagai awal dari babak baru yang segar, bukan akhir. Setuju. Dari segalanya. Suka deh POV-nya deh.
0: Setuju.
1: Awal, bukan akhir.
0: Mantap ya. Jadi tinggal seneng-seneng aja, kayak saya feeling gitu ya. Ya. Party aja guys. Jadi buat Jelo sendiri kehadiran sahabat, habis itu ada musik, suasana yang happy gitu kan, bisa jadi terapi yang baik loh. Untuk bisa mengembalikan rasa percaya diri lagi yang udah terpuruk, habis itu juga bisa bahagia balik lagi yang sempat hilang kan dari hubungan asmaranya yang kandas sama Band of Flag kemarin gitu katanya guys.
1: Iya, tapi di balik saran dia ngasih tahu berpesta aja, Jelo tuh sebenarnya dia pengen ngasih tahu, nyampein pesan gitu mendalam tentang pentingnya self love atau mencintai diri sendiri, baik, dan mengapresiasi support system yang dimiliki kayak teman, keluarga dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Iya iya, jadi saran ini pun juga kayak mencerminkan gimana sih Jelo menghadapi dinamika yang hidup nih, naik turun gitu kan.
1: Roller coaster.
0: Seru loh.
1: Bukan rollerbed.
0: Rollerbed. Udah siap belum? Jadi bukan hanya, jadi dia gak mau larut dalam drama kehidupan yang selalu begitu ya. Jadi Jelo ini memilih untuk tetap sibuk. Sibuk berkarya, kumpul bareng keluarga, dan juga bisa memancarkan energi yang baik lah, positif keluar. Jadi dalam penampilannya di Super Bowl juga ini mengungkapkan alasan kenapa Jelo ngerasa bahwa keputusan untuk mengakhiri suatu hubungan pada akhirnya dapat membuat suatu perubahan yang positif. Gitu Dinda.
1: The power of self love.
0: Betul sekali. Coba cintai dirimu sebelum mencintai orang lain.

0: Kalau menurut Anda menunda kuliah itu bukan berarti kehilangan mimpi loh sahabat Kuna FM ya. Jadi ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Waduh.
1: Nah, kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik nih sahabat Kuna FM. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasamanya dengan pemerintah daerah Bali.
0: Yes, tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Ada juga beasiswa NAK Badung ya, beasiswa anak Badung ya. Ini khusus bagi pemegang KTP Badung nih, bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung tapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan.
1: Kalau kesempatan ini memang cocok buat Anda sahabat Pengin FM, jangan sampai kelewatan. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas juga. Segera daftar di bit.ly/joinuntrim. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.triatmamulia.ic.id atau Instagramnya di @triatmamulia.
0: Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali. Radio Penguin.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your...
2: That's your signal. That means we have to go now.
1: Yeah.
0: Movie review.
3: FM Yonsi Music Station masih dalam suasana libur sekolah. Boleh nih, ngajak anak dan keponakan tersayang ke bioskop lagi. Dwi Putra sudah punya referensi film karakter ikonik dari franchise Despicable Me, yang sudah pasti Anda tahu banget. Ya, tidak hanya mencari majikan jahat, para Minions kali ini akan mencoba peruntungan di industri perfilman Hollywood era 1920-an. This is Minions and Monsters.
4: Oh. You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
5: And they want you dead.
6: Quick. Quick?
4: Okay, action!
6: Buddy?
7: Minions, what is that? Just...
4: Cut!
6: Buddy?
4: That was... You wrote a monster movie?
6: See, come big a kaiju.
4: What are you going to use for your monster?
6: How you like? Miso soup, kongomae, latte nobu, daifuku!
8: Only pika monstra.
6: What? Hey, teeny tiny baby.
9: Stop manhandling me, you big weirdo.
8: Whoa, whoa, whoa.
9: So you need monsters for your movie.
10: You don't like this, da-da-da.
9: I know the scariest monsters. Don't be scared, though. They're such good guys. Just try not to look too delicious.
8: Huh?
3: Suku Minion baru yang dipimpin James dan Henry, seperti Minion lainnya juga menghabiskan waktu mereka mencari sosok majikan jahat untuk dilayani. Perjalanan panjang tersebut akhirnya membawa mereka ke Hollywood, tempat mereka tanpa sengaja muncul dalam sebuah produksi film dan mendadak menjadi bintang terkenal. Sayang popularitas mereka tak berlangsung lama karena bahasa Minionese yang mereka gunakan tidak sesuai dengan kebutuhan industri film saat itu. James dan Henry pun memilih jalan berbeda. Dengan bantuan sebuah buku mantra yang diperoleh dari mantan majikan mereka, dua minion tersebut memanggil berbagai monster menyeramkan untuk menjadi bintang dalam proyek film impian mereka. Masalah muncul ketika para monster yang dipanggil lepas kendali dan mengancam keselamatan dunia. Minions and Monsters digarap oleh John Powell dan sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 30 Juni 2026.
11: Kenapa sih, nak? Pulang kok muka cemberut aja?
12: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
11: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
12: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
11: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
12: Masa, Pak?
11: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
12: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
11: Tinggal WhatsApp aja ke 0813 3872 0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
12: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
11: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
12: Oke, Pak.
0: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
13: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
14: Hai.
13: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
14: Oh ya, terus?
16: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
14: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
14: Gampang,
15: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
14: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
17: Wings Care.

0: Obrolan sore.
1: Gimana nih menurut POV Anda, sahabat Kur FM? Kenapa sih sebagian orang tuh masih suka yang namanya buang sampah sembarangan? Padahal ya tempat sampah tuh sudah ada di mana-mana. Hampir di semua sudut kayaknya
2: hampir
1: ada
2: loh
1: sekarang ya.
2: Jadi keinget sesuatu deh.
1: Apa itu?
2: Budaya keluarga.
1: Iya, biasa kalau
2: sekarang kan suka buang sampah pada tempatnya itu karena dari kecil udah diajarin sama
1: iya
2: orang
1: sih,
2: tua kayak
1: bener,
2: sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Tapi pernah banget ngelihat orang tua yang nyuruh anaknya, nah kutangin begitu.
1: Oh gitu, nah kutangin itu.
2: Dan kayak mikir jangka pendek itu loh,
1: oh, gitu,
2: bakal
1: iya
2: ada yang ngambil atau bakal ada yang bersihin, padahal cuman sepipet gitu misalnya.
1: Iya sih benar.
2: Kecil tapi ngaruh banget kan ke lingkungan itu.
1: Betul sekali. Kali, ya apalagi kan? Buat Anda lagi di jalan juga ya. Ini aku sering lihat sih buang tisu ya, kayak ya udah sih pakai taruh dulu di dashboard mobil tuh kan ada selipan untuk itu kan botol minum itu kan. Taruh di situ, kalau enggak ya udah dibejek aja. Apa sih dibejek?
2: Di remas.
1: Gitu, kalau enggak ya kalau misalnya Anda lagi bawa plastik, ya taruh di plastik dulu, nanti buangnya setelah sampai di mana gitu di lokasi. Jangan dilempar aja, guys.
2: Iya, walaupun kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil cabai rawit loh.
1: Iya, betul. Pedas. Ya.
2: Yes.
1: Nah, kalau menurut Anda gimana sahabat Kur FM? Coba ikutan sama kita ya. Sudah ada Cynthia. Cynthia katanya kalau Cynthia ya, jadi mereka tuh kayak ngerasa enggak memiliki kali ya. Ini menurutnya Cynthia ya. Jadi kebiasaan juga sih kayak misal nih kayak buka bungkus pipet susu, susu itu ya susu kotakan itu ya. Itu kan langsung enteng aja dibuang sembarangan. Ih, sebel banget tau sama orang kayak gitu. Mager kali juga ya, padahal ya dia udah lihat dong ada tong sampah gitu. Tapi menuju jalan ke tempat sampah itu kayak kebanyakan magernya.
2: Iya.
1: Ya gimana sih, kayak udah ya udahlah ya tinggal tung gitu doang ya kan.
2: Gitu ya.
1: Iya, balik ke lingkungan masing-masing sih jadinya ya.
2: Bener.
1: Ada siapa lagi di
2: Ada Bu Dayu.
1: Halo.
2: Ya kalau kata Bu Dayu karena orang seperti itu deh kayaknya udah terbiasa hidup berantakan mungkin ya katanya.
1: Nanti kalau banjir
2: nyalain pemerintah atau apa kata dunia kalau semua masyarakat tidak punya kesadaran dari diri sendiri katanya.
1: Iya sih ya, bener loh. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah banjir juga kan ya, ini sempat gede kemarin tuh ya kan, mungkin karena viral ya Din ya.
2: Lagi-lagi karena viral. Media sosial tuh ngaruh banget ya.
1: Iya bener, coba diviralin yang baik-baik gitu ya kan. Pasti bagus loh jadinya, kayak kesadaran, oh iya gak boleh buang sampah ya kayaknya gitu.
2: Iya, kayak apa content creator yang suka bersih-bersihin sungai itu, tau gak?
1: Oh iya,
2: yang
1: iya tahu iya,
2: nah,
1: iya iya
2: itu.
1: Gitu
2: rame pasti.
1: Iya, kalau itu digerakkan pasti kenceng sih jadinya, ada kesadaran jadinya.
2: Ada kesadaran masing-masing.
1: Kalau bisa ditegur langsung kayaknya enggak sih, kalau ditegur viral kayaknya malu ya. Iya enggak sih?
2: Iya sih ya.
1: Kalau ditegur viral kan malu ya, jadinya akhirnya oh iya sadar gitu. Kalau ditegur langsung kayaknya masa bodoh ya.
2: Atau malah jadi berantem.
1: Ya itu ya gak tahu juga sih ya. Ada Beli Adi Indrawan, selamat sore. Kalau Beli Adi ya, menurut surveinya Beli Adi, asik menurut survei gak tuh ya.
2: Survei membuktikan.
1: Asik. Setelah bertemu banyak orang nih ya, jadi tingkat kesadaran masyarakat tuh memang agak rendah sih. Jadi edukasi tentang lingkungan juga kurang untuk pembentukan karakter yang lebih baik. Jadi rajin berdoa aja, tapi kadang kurang dalam berlogika ya. Ya gitu ya, Beli Adi bener, gimana edukasi dong ya. Kalau kata Beli Adi ya, lebih rajin berdoa tapi kurang untuk sadar diri gitu sih.
2: Terus
1: ya,
2: ada Beli Gos Bawa lagi nih.
1: Halo?
2: Beli Gos Bawa, kalau misalkan buang sampah sembarangan padahal sudah ada di tempat, biasanya menyebabkan penyakit jorok dan tidak menjaga kebersihan. Oke.
1: Gak nyambung Gus. Gak nyambung, bukan akibatnya yang kita
2: bukan
1: tanyai.
2: Bukan akibatnya, sebabnya kenapa tuh?
1: Ya kenapa sih orang masih malas buang sampah pada tempatnya, bukan akibatnya jadi penyakit. Ih. Tak jewer loh nanti kamu
2: sebel deh. Nanti dimarah loh sama Gus tuh loh.
1: Ada Mbak Rom di Jimbaran. Kalau versinya Mbak Romi ya, mungkin karena mereka tuh malas buat buang sampah ke tempatnya dan mungkin juga sudah kebiasaan balik lagi ke habit.
2: Ya.
1: Iya bener loh. Ya gimana dong ya. Ada siapa lagi Dinda?
2: Mbak Dian.
1: Halo.
2: Kalau Mbak Dian katanya kebiasaan buruk yang gak mau diubah itu. Kalau aku sama anak-anak di rumah udah terbiasa milah-milih sampah katanya.
1: Bagus sih.
2: Emang harus diajarin dari rumah ya.
1: Iya.
2: Harus dibentuk tuh karakternya di rumah dulu.
1: Iya, dari lingkungan yang kecil dulu nih. Keluarga dulu ya. Kalau misalnya dari karakter keluarga udah dibentuk, anak pasti bakal ikut gitu.
2: Small
1: sih.
2: Small steps big impact ya.
1: Ih.
2: Asik.
1: Asik. Tahu deh. Ada Bunda Panca nongki-nongki. Mm-hmm. Kalau menurutnya Bunda Panca ya, ini memang jorok aja sih dari manusianya ya. Jadi di sini pun memang perlu sanksi tegas dan juga yang berat nih kayaknya untuk masalah sampah. Kalau nyari kesadaran susah. Benci banget sama orang-orang yang buang sampah sembarangan. Ya begitulah Mbak Panca, gimana dong. Diapain lagi. Terus ada siapa lagi?
2: Ada satu lagi Begostu, katanya karena kebiasaan malas, kurangnya kesadaran lingkungan dan ngerasa tindakannya tuh gak ngasih dampak. Nah itu dia, ngerasa kalau apa yang dia lakuin tuh ya udahlah gitu, sepele gitu, gak berdampak sih. Padahal mah cuma pipet aja itu bisa ngaruh banget loh.
1: Iya.
2: Plastik kan lama itu dia terurai.
1: Lama terurai, apalagi kalau misalnya plastik pipet itu dikaliin 100 orang aja tiap harinya ya.
2: Tuh.
1: Ya udah, kayak kemarin itu udah gitu sih jadinya. Selamat sore Pak Arya. Iya, apa kabar dirimu Pak Arya?
2: Oh, baru lo tumben lo sama Dinda.
1: Oh iya,
2: Salam kenal Pak Arya.
1: Dinda cantik di sini Pak Arya.
2: Asik.
1: Pak Arya, kalau versinya Pak Arya ya, katanya Pak Arya faktor lingkungan, jadi didikan orang tua juga memang dari orangnya aja sih yang susah jadinya untuk bisa mendidik orangnya seperti itu. Ya gimana ya Pak ya? Tolong Pak kasih solusi saya Pak. Apakah perlu harus di gimana ini?
2: Iya gimana sih? Ya?
1: Aduh, begitulah ya. Ada Mama Cesia tuh Dindo.
2: Mama Cesia, kalau menurut Mama Cesia jika diterapkan denda seperti di luar negeri, kayaknya bakal mager itu bakal berkurang drastis deh. Karena di negara plus 62 ini bakal berubah jika ada sanksi yang berat katanya.
1: Iya gitu sih.
2: Harusnya gitu ya.
1: Iya sih.
2: Mungkin bisa salah satunya.
1: Mungkin
2: ya,
1: lebih disosialisasikan lewat sosmed kayaknya ya. Kita harus kolaborasi, karena kalau misalnya lewat kayak gitu-gitu nggak bakal viral, nggak FYP. Susah, gak FYP gak terkenalnya kan Din ya?
2: Iya, harus dikasih jera dulu.
1: Iya kan, makanya ya seperti itu ya. Itu POV Anda, kalau misalnya masih ada yang mencerita silahkan kita tunggu yuk.

0: asal Rumania, Ina, resmi merilis single terbarunya yang berjudul Morenito pada 19 Juni 2026. Lagu ini bernuansa musim panas, diproduksi oleh Global Records dengan kolaborasi musisi Alex Katoy, Adi Istrate, dan juga Alexandra Stanciu. Ini pertama kali memperkenalkan lagu ini di Instagram pribadinya dan langsung mendapatkan review positif dari para penggemarnya. Lagu ini menggabungkan nuansa pop dan juga genre Latin dance yang memikat. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis

0: Obrolan sore.
1: Terima kasih yang udah ikutan Obre, sudah beropini bareng sama kita mengenai sampah dan juga kesadarannya masyarakat juga sih ya, gitu sih ya.
2: Iya, yang penting sahabat Pikin FM sadar aja sih apa yang harus dilakukan ya, Bram ya.
1: Betul, betul, balik ke orangnya masing-masing deh. Tapi ada satu artikel, ini Dinda ya, kita kutip dari detik.com, jadi tren di dunia olahraga kan mengalami perputaran yang terbilang cukup hebat ya, dan bener, cepat jujur. Juga nih ya. Apalagi yang baru-baru kemarin Jakarta tuh baru viral juga tuh, Hyrox kan. Tapi kita bahas Aerox, tapi ada banyak aktivitas baru muncul ya, yang mencuri perhatian dari para health advertisement. Ini terbaru muncul tren olahraga yang menggabungkan antara aktivitas fisik dengan aksi peduli lingkungan. Kece nih ya. Namanya adalah plogging, yaitu jogging sambil menguti sampah sepanjang rute yang dilewatin. Keren.
2: Vlogging, keren vlogging.
1: Iya, sambil vlogging nanti ya.
2: Oh iya, benar.
1: Sambil nge-vlog sambil jogging juga.
2: Nyambi.
1: Nyambi jadinya. Jadi tren ini mulai populer di New York ya, sahabat Kuna FM di Amerika Serikat. Jadi vlogging ini sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Swedia, yaitu plocka up, yang berarti memungut. Dan juga jogging, aktivitas ini mengajak peserta ini berlari sambil membawa kantong sampah untuk mengumpulkan botol plastik, bungkus makanan, dan berbagai sampah lainnya yang ditemukan di jalan, Lodin.
2: Nah, dan di salah satu penggemar vlogging namanya Tina Muir mengaku tertarik mengikuti kegiatan tersebut karena dia tuh pengen ngelakuin sesuatu yang bermanfaat gitu bagi lingkungan.
1: Oh, iya.
2: Iya, Tina pertama kali mengenal vlogging melalui acara yang diselenggarakan oleh organisasi pelari, yaitu New York Road Runners, ya. Setelah pensiun dari dunia atletik profesional, dia milih untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan juga dengan keberlanjutan lingkungan.
1: Okay.
2: Terus NYRR atau New York Road Runners ini pertama kali mengadakan acara plogging pada tahun 2019.
1: Okay.
2: Sebagai bagian dari kampanye Hari Bumi. Nah, popularitasnya ini telah terus meningkat, terutama setelah kegiatan tersebut dikaitkan dengan beberapa ajang lari terbesar di New York, kayak New York City Marathon kayak gitulah.
1: Eh, boleh loh, di sini kan banyak maraton ya guys ya.
2: Makin nge-hype loh sekarang loh.
1: Makin hype, boleh lah sambil maraton.
2: Nyambi
1: lah. Kalau misalnya nggak bisa nyambi ya, at least jangan buang sampah sembarangan, itu aja sih ya kan.
2: That's the point.
1: That's the point guys.

ini. Fajar Nur resmi merilis album perdananya berjudul Sementara Selamanya. Album yang berisi 8 lagu ini menjadi penanda perjalanan baru Fajar di industri musik tanah air, sekaligus menjadi ruang bagi dirinya untuk menceritakan pengalaman cintanya. Dalam perilisan album ini, Fajar Nur memilih lagu Salah Apa Aku sebagai focus track, menceritakan kelelahan seseorang yang berjuang mempertahankan hubungan seorang diri ketika pasangannya tidak lagi memberikan usaha yang sama. Fajar mengaku langsung tertarik pada lagu ini sejak pertama kali mendengarkan versi demonya.

0: Tuh sampai habis banget lagunya tak kasih nih. Dinda pasti nggak tahu lagu ini.
1: Iya loh.
0: Lagunya Air Band Bintang. Oh. Jadi dulu ada tuh namanya. Aku tahu lagunya ini aja sebenarnya juga. Sebenarnya ada sih nggak tahu lagu
1: beda
0: lainnya.
1: Beda generasi ya.
0: Iya begitulah ya. Lagu ini spesial buat Anda yang sudah request. Yang masih mau request lagu favorit Anda silakan kasih tahu kita ya Dinda. Ya.
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 08113934. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfm. Beli Twitter S juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya masih sama, nama spasi umur spasi request lagu apa, salam salamnya mini vote-nya juga jangan lupa. Kebetulan kita lagi live nih.
0: Yes,
1: yuk,
0: silakan.
1: Yuk tonton aja di @radiopinginfm.
0: Nah, lupa kan?
1: Lupa
0: dia guys. Aduh, baru juga gak siaran kemarin. Udah lupa dia ya. Silakan di @Penguin FM Bali I-nya 2 di belakang ya.
1: Yes.
0: Ada Bu Mita, selamat malam dulu. Ini baru kita sapa. Tadi sambil ngopi-ngopi katanya dia. Bu Mita, ngopi-ngopi aja. Jangan isi es gula, mekeluduan nanti basangi. Ya.
1: Oh iya, itu capur-capur ya.
0: Es gula, apalah gitu.
1: Ngajak grup gak sini geng?
0: Oh iya dah,
1: itu
0: iya
1: dua,
0: deh.
1: 2, 3 gitu. Mungkin ya.
0: Siapa tahu ya, gak tahu juga ya. Lagunya Taylor Swift tadi sudah Love Story, salam kenal katanya buat Dinda.
1: Salam kenal.
0: Semangat siaran untuk kalian berdua, terima kasih.
1: Thank you.
0: Ada siapa lagi?
1: Terus juga ada, tadi Kak Cynthia sudah ya.
0: Cynthia udah ya?
1: Dane suara printing.
0: Halo Bli.
1: Halo. Bob Hansen katanya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk reminder biasanya pakai aplikasi To Do List. Aplikasinya tuh ada di Microsoft gitu, boleh dicoba dan bisa gratis juga. Udah jalan 8 tahun lo pakainya loh.
0: Wah, luar biasa, mantap.
1: Cocok katanya buat list orderan, pengingat dan lain-lain yang bisa diinput di sana semuanya. Pokoknya powerful, simple dan paling penting apa? Gratis.
0: Wah, terima kasih infonya ya.
1: Terima kasih loh.
0: Nanti kita coba lah ya di sana ya, Bli Danes ya. Ada Mbok Romi tadi sudah, Mbok Dian tadi ikutan apa dia? Oh masih sibuk.
1: Oh Bre, tadi udah nih gininya.
0: Udah ya.
1: Ini Mbak Dian. Mbak Dian maksudnya itu ya, Mbak Dian. Kalau misalnya mau mengingat hari penting itu di masa depan. Nah, apa yang Mbak Dian lakukan? Ini Mbak Dian bilangnya kalau aku untuk mengingat hal penting biasanya buat video dan foto aja.
0: Oh gitu.
1: Itu maksudnya untuk kayak mengenang gitu.
0: Itu kenangan sih. Lebih kalau misalnya Mbak Dian ada, misalnya nih abisnya ada rapat PKK atau mungkin ada ngayah di Banjar, biasanya ngasih reminder pengingatnya di mana. Bukan pengingat flashback memori ya guys.
1: Apa Ade disuruh Ade ingetin ya Mama nanti gini.
0: Iya gitu. Anakmu mungkin disuruh ingetin gitu. Gitu loh Mbak Dian. Tak jewer bungamu nanti ya. Sebel. Ada
1: terus
0: siapa lagi ya?
1: Mbak Panca
0: udah. Mama Cesia udah. Mbak Arya udah. Oh Bu Kadis. Bu Ari Mun Mun ya. Request apa dia?
1: Lagunya dari Rose yang Toxic Till The End katanya.
0: Oke,
1: makasih
0: siap.
1: Cantik and ganteng. Love you muaf muaf.
0: Oh iya siap.
1: Thank you.
0: Terus ada Beliadi. Gisel kedua beda. Gisel kakak kelasnya dia nih. Kok kamu tahu Beliadi? Gung Is Permata tuh. Oh, itu kan kakak kelasmu toh.
1: Yang mana? Oh, udah gini, udah jauh gak sih?
0: Udah iya, jauh, udah tua jauh. Dia.
1: Gak tahu udah jadinya.
0: Iya, gue sudah nyusun kayaknya sih. Dia beli Adi ya, request lagunya Bintang Air ya. Terima kasih katanya. Oke, terima kasih juga. Ada siapa
1: thank
0: lagi?
1: Thank you, ada Bu Nyoman Juniasi.
0: Mama Yuna.
1: Oh, Mama Yuna, mat malam. Request lagunya Tantri. Salamnya buat penyiar berdua. Semangat Kamis manis, sukses selalu. Thank you, salam kenal.
0: Terima
1: Mama
0: kasih.
1: Yuna.
0: Yang lagi di TikTok ada Rose. Requestnya Bruno Mars ya, Cha-Cha-Cha. Baik. Baiklah, ada siapa lagi ya? Ada Bu Tuti, Ari Mun Mun, Mbak Dian, terus ada siapa lagi udah ikutan tadi ya?
1: Ada
0: Gustu tadi ya, Bayu,
1: iya,
0: terus ada siapa
1: Human
0: lagi ya?
1: LOL.
0: Oke. Okay.
1: Ada siapa lagi? Ninda, Ramilanya. Harum.
0: Oh, halo Bu Indra, selamat malam.
1: Malam.
0: Yang masih mau ikutan request kasih tahu kita langsung ya di mana Din?
1: Langsung aja ke WhatsApp Telegram di 08113934. Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm, live TikTok kita juga boleh di Pinguin FM Bali.
0: Terus kasih tahu kita sekarang juga.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Hey kalian yang masih nongol di live TikTok kita, selamat malam.
1: Malam.
0: Nambah lagi personilnya ada Gustu, ada Denny, ada siapa lagi ya? Sukma Dewi Damkar. Mbak Dian masih. Terima kasih udah join live. Tadi sudah ada Cece Betty alias Betty Indriani ya. Lagi nih mau baling di jalan. Lagunya tadi sudah ya, Juicy Lucy yang Gurun Hujan juga sudah kita play ya.
1: Sampun suksemo.
0: Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih mau request lagu silakan. Mau meramaikan TikTok juga, sebentar lagi kita mau off ya.
1: Yuk. Iya bentar lagi nih, lagi beberapa menit.
0: Ya soalnya udah ada reminder dari Dinda 30 menit, 15 menit gitu-gitu. Gak bisa kita lama-lama live guys. Sibuk dia guys.
1: Iya, setiap 15 menit langsung mati loh dia.
0: Iya kan, sedih kan? Ya udah nggak apa-apa. Daripada sedih, coba request lagu favorit yo. Di mana di?
1: Ayo kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811393494. Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali. Twitter juga boleh di @radiopinginfm. Apalagi di live TikTok kita di pinginfmbali.
0: Halo, Mbak Desmar. Kita ngewow dulu yo.
2: Wow. Wow.
1: Wow.
0: Kalau ini aku juga loh. Punya mau nih.
1: Ini loh.
0: Ini baru bisa menyenangkan yang punya nih, tuan rumahnya ya.
1: Iya, ini tapi ini bagian dari apa? Dari menjaga kebersihan.
0: Ya guys, ini relate dengan obrek kita.
1: Iya
0: ya.
1: Benar.
0: Ini menjaga kebersihan dan juga mendatangkan cuan ya. Tapi bukan dari manusia.
1: Kerja pintar, kerja cerdas, cermat.
0: Iya, dari seekor anabul, sahabat Queen FM, ada seekor French Bulldog, ini dari Guangzhou, China ya. Ini viral loh, Din. Jadi setelah dia itu berhasil mengumpulkan tabungan hingga 100 ribu yuan atau sekitar 240 juta.
1: Amazing.
0: Saya gak ada nih. Ayo yang lain punya gak tabungan 200 juta? Ini punya. Jadi anjing bernama Xiaobai. Anjingnya bernama Xiaobai ya, ini dikenal rutin keluar rumah setiap pagi loh Din. Jam 8 ini rutin dia memunguti botol bekas di sekitaran area tempat tinggalnya.
1: Jam 8 pagi loh.
0: Guys,
1: loh, keren. Jam 8 pagi masih bobo.
0: Kalau ada siula mah bangun aku jam 6 tadi udah ya.
1: Nah, aksi Xiaobai ini menarik perhatian warga sekitarnya. Banyak pemilik toko tuh disebut sengaja ya menyisihkan botol bekas agar bisa dipungut katanya sama dia.
0: Oh.
1: Namun pada 6 Mei sang pemilik bermarga Zhang meluruskan bahwa sebagian besar uang itu sebenarnya berasal dari pendapatan konten videonya, bukan murni dari hasil menjual barang bekasnya. Oh, mungkin sambil nge-vlog gak sih?
0: Iya, sambil konten dia. Jadi walaupun begitu ya, aktivitas memungut botol ini memang benar dilakukan setiap harinya dan sudah menjadi hobinya Xiaobai. Ini selama libur May Day aja kemarin ini berlangsung 5 hari, hasil penjualan botolnya aja mencapai 216 yuan, guys.
1: Coba, berapa itu?
0: Kalikan sendiri ya, tabungannya dia aja 240 juta ya, tabungannya dia ya. Tapi selain menjaga lingkungan juga dia emang suka, habitnya.
1: Hobi.
0: Akhirnya dari kebiasaannya dia dikontenin sama pemiliknya jadinya viral.
1: Cuan
0: selain itu juga
1: nih.
0: Jadi cuan deh. Kalau Anda gimana kalau punya anabol kayak gini, kayaknya cuan ya. Ya kan?
1: Cuan.

keseimbangan hidup di tengah popularitasnya. Mahal ini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Pingun FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Yes, sudah waktunya kita berdua nih, Bram dan juga Dinda, untuk harus kelar dulu siaran intermesunya untuk hari ini ya guys.
1: Thank you ya, udah meramaikan ya. Tadi di TikTok udah rame banget ya nonton. Terus juga ada ikutan Obrey Minivote juga di WhatsApp. Thank you so much.
0: Oke, terima kasih. Pokoknya ketemu sama Bram sama Dinda hari Selasa dan juga Kamis.
1: Yes.
0: Wajib pantengin terus guys.
1: Setuju.
0: Kalau gitu kita berdua pamit.
1: Pamit dulu ya.
0: Have a good day.

Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Ada Semau Jaya di Nuansa Malam nemenin Anda lagi. Gimana nih kabarnya? Kalau semua sih I'm good ya, seperti lagunya. Semoga Anda di sana juga I'm good hari ini. Apalagi ditemani sama Suma sampai nanti di jam 12 malam. Jadi udah siap belum untuk request lagu? Harus siap dong. Nanti dinyanyi sama Nona, udah siap belum? Sekarang langsung yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram sahabat Pingun FM di 0811 393 494. Atau juga bisa di sosial media kita, DM Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, dengan formatnya masih sama. Kasih tahu yuk saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Plus jangan lupa buat follow TikTok kita di at Pingun FM Bali. Iya, ada i dua kali. Jadi nanti saya bakal live, kita bisa ngobrol bareng. Sekarang pun bisa ngobrol, mau cerita ada hal seru apa hari ini yang terjadi, kita ngobrol sampai malam nanti di tengah malam jam 12. Jadi panjang banget. Boleh sekarang, kabar-kabarin dulu mau dengerin lagu apa. Buat saya sibuk hari ini untuk memasukkan lagu-lagu favorit Anda ke playlist yang akan kita dengarkan selama 4 jam ke depan. Yang mau streaming langsung aja gabungan di live.radiopinguinfm.com.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Iya, siapa nih yang suka manis? Saya sih suka ya. Apalagi lagunya Jessie J. Lagunya bagus banget. Siapa yang suka lagu ini? Yuk kita nyanyi bareng. Sambil request lagu-lagu apa nih berikutnya yang bakal kita dengerin malam hari ini, sahabat Minabam. Sambil menemani Anda yang lagi di perjalanan atau yang masih di rumah bersantai, sudah selesai melaksanakan semua kegiatannya dari pagi sampai malam, dan sekarang waktunya untuk bersantai, atau yang masih bekerja, masih lembur, semangat. Hari ini sudah ada Suma Wijaya yang siap menemani malam hari Anda dengan lagu-lagu yang Anda suka dari playlistnya Pinggun FM Bali. Mau lagu Indonesia, mancanegara, bisa banget. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Untuk TikTok kita di @pinguinfmbali.i, yang mau nanti nonton live saya, kita ngobrol bareng, bisa langsung di follow dulu, nanti dapetin notifikasinya biar kita bisa ngobrol bareng, cerita bareng, sambil request lagu favorit dan juga kirim salam-salam. Yang mau streaming juga langsung yuk gabungan di live.radiopinguinfm.com sambil cerita. Dan nanti yang masuk, ini udah ada beberapa, ada Mbak Dian Kesuma, WA-nya belum diupdate ya, sabar. Mbak Dian nih, takut saya lupa. Aman Mbak Dian ya, untung diingatkan. Makasih loh Mbak Dian. Kalau Mbak Dian udah menyapa hari ini malam Suma, Dian Kesuma request lagunya Ina and Matoma, Dream Out Loud. Salamnya buat Meromi dan semua sahabat Pinguin FM aja. Suma semangat siaran dan terima kasih. Makasih ya buat Mbak Dian yang udah stay tune awal-awal banget nih. Terus ada Kak Ninda, selamat malam buat Kak Ninda yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Oke, disiapin. Buat yang lain yuk langsung aja request, kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa malam hari ini, biar makin kece malamnya, biar makin asik ditemani lagu-lagu dari playlistnya Pinguin FM Bali yang tentunya Anda yang pilih. Saya tinggal memasukkan apa saja yang di request. Jadi yuk request di WhatsApp, Telegram di 0811 3 11 3 494, dan juga bisa via DM Instagram dan fanpage Facebook kita di @Pinguin FM Bali. X juga bisa di @Radio Pinguin FM.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Sahabat Pinguin FM, suhu di Bali beberapa hari terakhir terasa lebih dingin dari biasanya. Kondisi tersebut paling terasa pada malam hingga dini hari. BMKG menjelaskan fenomena suhu udara yang terasa lebih dingin merupakan fenomena yang lazim terjadi saat musim kemarau. Prakirawan Balai BMKG Wilayah 3 dan Pasar Agus Mahendra mengatakan penurunan suhu dipengaruhi oleh posisi semu matahari yang saat ini berada di belahan bumi utara. Akibatnya terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia bagian selatan Katulistiwa. Dikutip dari Detik Bali, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Astro. No.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Akuot, pemerintah bakal ganti gas LPG 3 kg nih sahabat Penguin FM dengan CNG merah putih mulai tahun ini. Jadi Kementerian ESDM menyiapkan CNG merah putih 3 kg sebagai alternatif dari LPG 3 kg. Nah, sebanyak 15 tabung prototipe dari Cina ini akan diuji coba di Lemigas pada Juli 2026. Pemerintah menyebut harga jualnya akan setara dengan LPG 3 kg yang berpotensi mengurangi subsidi energi hingga 30%. Nah, jika hasil uji coba ini berhasil, distribusi akan dilakukan bertahap mulai dari kota-kota besar yang memiliki akses jaringan pipa gas. Gimana nih menurut Anda sahabat Pink FM kalau LPG yang 3 kg itu diganti?

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

Bangun FM, your sweet music station. Find your balance. Ini dia lagu dari Selena Grace Andrianto, Sumpah Mati. Sahabat Bangun FM, lagu dari Selena yang memang juara satu Idol ya. Wah, siapa nih yang ngefans? Kayaknya banyak banget yang request lagu ini. Thank you udah play lagu Sumpah Mati. Thank you juga udah request ya malam hari ini. Sekarang yang mau request lagu favorit masih bisa banget, langsung aja kasih tahu Sumpah Wijaya biar Sumpah bisa siapin lagu-lagu kesukaan Anda menemani malam di hari Kamis. Sudah malam Jumat aja kita. Sudah mendekati weekend tentunya. Tapi buat adik-adik ini, bunda-bunda, anak-anaknya belum masuk sekolah, harusnya masih aman ya. Bisa lah begadang, bisa kita dengerin lagu favorit, bisa ngobrol-ngobrol dulu malam hari ini. Terus bisa juga sambil tetep layar yang lagi gabungan bareng Sumpah Wijaya di Penguin FM Bali. Kita lagi live TikTok ya. Yuk gabungan ngobrol bareng di sini, ada Komang Murtini, selamat malam. Terima kasih banget udah follow kita. Terus ada Seblak Enak juga, terima kasih, lagunya seneng deh kalau udah di play kayak gini kan. Ada siapa lagi ya yang udah stay chat? Davir juga, selamat malam. Ada Ari Widiananja yang tadi request untuk kirim salam sama keluarga Kak Ces katanya. Terima kasih loh Kak Ari Widiananja ya, alias Mojero ya. Seblak Enak juga lagunya dari Tiara Andi ini tadi udah Janji Setia, udah semua puterin. Ada Madian Kesuma juga, Noxy, selamat malam. Komang Murtini, selamat malam juga. Made Suja, Niken Achen juga selamat malam. Buat yang lain boleh gabungan sambil tetap layar. Ada Gusur Aditya, ada Dery Nugroho, selamat malam. Komang Murtini juga terima kasih. Terus ada Madian, makasih tetap layarnya. Ada Magnik Asilole juga sudah menyapa malam hari ini, terima kasih. Dan sekarang waktunya saya buat mengajak Anda lagi untuk request lagu. Yuk kirim di WhatsApp atau Telegram, kasih tahu Sumpah Wijaya mau dengerin lagu apa sih, mau Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget. Langsung dikasih taunya di WhatsApp atau Telegram, di chat aja di 0811 393 494. Sekali lagi bisa kirim di 0811 393 494. Bisa juga sosial media kita di M Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan pesan ya, langsung aja WhatsApp saya sudah berbunyi. Langsung kita cek-cek dulu siapa saja nih sahabat Penguin FM yang udah stay tune malam hari ini. Selamat malam buat Kadek Sama yang ada di Klungkung hadir. Kasuma request lagunya It's You Zezahiri. Oke, makasih ya. Makasih juga buat Kadek Sama yang dari Klungkung, ditunggu lagunya nanti semua puterin. Ada Bunda Ayu, selamat malam buat Bunda Ayu Suwarni dari Klungkung juga hadir. Bagaimana kabarnya? Kabar baik hari ini Bunda. Kalau Bunda gimana kabarnya? Request lagunya Sheila on Seven, Sederhana, terima kasih. Wah siap, tadi pagi Sheila datang ke sini loh, spesial banget. Dan sekarang kita dengerin nih lagunya. Nostalgia lagi, kenangan-kenangan tadi pagi. Ya, buat yang mungkin belum sempat ke sini, ya semua juga belum sempat sih. Tapi senang banget bisa dengerin tadi Sheila on Seven, bisa live langsung. Dan sekarang kita dengerin lagi ya lagu baru dari Sheila on Seven yang kebetulan ini masih menjadi jawara kita di Penguin Hot Music Chart. Thank you ya Bunda untuk requestannya, ditunggu lagunya nanti semua putarkan. Ada Afif, halo Beli Suma, halo hadir nuansa Nunas Tembang. Oh. Tip X Mawar Hitam, ada gak sih? Coba deh semua cek ya. Semua belum pernah play lagu ini lagi. Coba nanti semua cek. Kalau gak ada disiapin lagu pengganti ya. Siap-siap aja Afif. Nanti semua cek dulu, kalau gak ada semua kabarin juga. Ada Gus Raditya, selamat malam buat Gustu. Gustu mau request lagunya Bunda dari Potret. Terus hati-hati di jalan, terima kasih. Ini salam-salam buat Motitin, buat Papa Uci, buat Bli Marmer, buat Koko David, buat Aujan, terus ada buat Bujro Anom juga, selamat malam ya. Buat Bu Nana, Mbak Panca, Tante Judinati, Kak Erik, Bunda Panca Neki, terus ada, oh Bu Judinati udah tadi, Kak Erik ya, Erik Baby, terus ada Kak Rose, Kak Edo, ada Mika, ada Budayu Asriani, terus ada Kak Tika, Kak Hidar, Kak Eva, Buat Sultan Logik, Mak Dian Kesuma, ada Kak Meta, sama ada Kak Tuti Arimun, Suksuma Beli Dewa Oka. Oke siap, terima kasih buat Gustu. Terus lanjut ada Abah Weisel, selamat malam buat Abah Weisel dari Samplangan Gianyar Stensun ya. Selamat malam Om Swastiastu, selamat malam Kak Suma Wijaya, selamat malam juga buat Abah Weisel. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga buat Abah Weisel ya, doa yang sama buat Abah.
ditambah doa terbaik pokoknya. Ada Kanilo, selamat malam sudah gabungan dari TikTok, ada Aditya juga selamat malam. Makasih loh udah gabungan. Terus ada siapa lagi nih yang udah stay tune tadi? Mak Dian. Mak Dian tadi requestnya adalah lagu dari Ina. Udah semua puterin ya, lagunya adalah Dream Out Loud. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat pengen sama aja. Oke. Terima kasih ya Mak Dian Kesuma. Masih station juga dari TikTok itu di @pengguna_pembali. Moromi tadi lagunya Ibu Pekerja juga udah di play. Terus ini salam-salamnya buat semua sahabat Pengguna FM dan juga buat Mak Dian Kesuma. Semua semangat siaran, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat Moromi juga yang ada di Jimbaran, sudah kirim request juga salam-salamnya. Doa terbaik juga, semoga sehat bahagia juga buat Moromi di sana ya. Ada Kak Ninda, selamat malam buat Kak Ninda. Tadi request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati juga udah selalu puterin. Semoga sempat didengerin ya. Salam buat kakak aja yang lagi siaran. Terima kasih juga buat Kak Ninda. Ada Niketut Suwiti, ada Suwartini juga. Ada Sudiarni, selamat malam. Selamat bergabung dari TikTok kita di Pinguin FM Bali. Terus ada Atta, ada Ita juga. Ada Arnold, selamat malam. Terus ada siapa nih? Ada Gus Bawo. Halo Bligo, selamat malam. Gimana kabarnya? Bligos banget sudah hadir dari Batu Bulan, request lagunya Damai Mimpi, siap. Salamnya buat Relasi, Cahanaya, Gek Ratih, Gek Tiara. Terus ada siapa tadi ya? Langsung bergeser dia. Galina, ada Yulia, Bella Octavia, Sandrina, Dita, Mutiara, Diva, Gek Ina, Gong Gek Cynthia, Ayu Mirah, Maritia, Suatu, Gek Putri, Gek Aya, Dina Amela, Yuka Putri, Agus Oki, Yuni, Nati, ada Gus Raditya, Pandi Ebi, Iga, Pacaneki, Butitin. Terima kasih ya buat Bligos. Wih, mantap sekali berfoto bersama Sila on Seven nih Bligos bawa. Terima kasih loh. Maritia Suwari Ralat. Oh. Siap-siap. Makasih ya. Kalau tadi Maritia Suatu. Ya ya. Keren kan? Mantap, keren banget. Banyak di relasi Bligos Bawo ya. Waduh, saya aja enggak ada foto. Makasih loh Bligos. Makasih ya buat Bligos Bawo udah request, ditunggu lagunya. Terus ada Putus Stone juga, selamat malam buat Putus Stone yang udah stay tune malam hari ini seputaran yang Batu Hadi. Terima kasih. Lanjut di Telegram tadi ada Rian Putra, selamat malam buat Rian Putra. Clean Bandit and Big Pink. Ini lagunya I Don't Wanna Hurt You. Oke, bentar. Ya, ini saking keasikan baca-baca. Bentar, nanti kita play lagunya. Terus lanjut lagi sama mau sapa-sapa. Kayaknya udah semua saya sapa malam hari ini. Sama-sama Suma Wijaya, sehat selalu. Terima kasih. Kak Denson, selamat malam. Ada siapa lagi nih? Yuk, yang lain yang mau gabungan masih bisa banget. Yuk, kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pengguna FM. Kak Suma, Kak Seblak mau kenalan tuh. Iya, kenalan boleh. Tadi Suma tanya namanya siapa, Seblak aja deh biar enak gitu katanya. Gimana? Mau kenalan? Boleh. Kak Yuyur, selamat malam. Terus ada siapa lagi nih? Sudah semua ya, saya bacain yang lain. Yuk menemani perjalanan Anda biar bisa bernyanyi sepanjang perjalanan bersama orang spesial. Atau mungkin mau sapa-sapa orang spesial, someone yang mau disalamin hari ini boleh. Weh, ngarang katanya. Infokan IG Kak Suma. Boleh cari tahu yuk. Ada Mira Mariana juga, selamat malam. Oke deh, buat semua sahabat Pink FM yang mau request lagu malam hari ini masih bisa banget kasih tahu yuk Suma Wijaya di WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Sekali lagi di WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram dan fanpage Facebook at Pink FM Bali, X at Radio Pink FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Biar nanti bisa Suma siapin lagu-lagu kesukaan Anda. Kirimnya sekarang aja ya.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Satu lagu dari Ed Sheeran, Camera, buat Mama Rose yang ada di Klungkung. Klungkung apa Denpasar ya Mama Rose? Kayaknya kemarin lagi Denpasar tapi sekarang udah balik atau gimana nih? Boleh dong cerita dulu. Terus ada Human LOL juga, selamat malam. Ada Pak Dena juga, selamat malam, thank you banget udah nge-gift. Terus tadi ada Kakak Kencana ya. Siapa aja yang udah stay tune? Tadi udah ada Mak Dian juga, Made Suja juga masih stay tune malam hari ini, terima kasih. Ada siapa yang nge-give saya tadi ya? Boleh saya ucapin terima kasih dulu gak sih? Ada gini juga tadi ya, ada Sebelak juga, makasih. Ada Kak Putra Kencana, Cirebon hadir, makasih ya Kak Putra. Masih jadi penonton teratas. Yuk yuk yang lain juga yuk gabungan. Malam hari ini semua ujian sudah ada di TikTok juga, ada Ngurah juga. Ada Joshua Kakak, sebutin aku bang, udah ya udah bang. Udah ada disebutin. Salam ya buat Kak Joshua Kakak. Ada dari mana nih Kak? Salam kenal dulu. Terus ada Yan-Yan juga, selamat malam, dan like-like data player, terima kasih. Buat yang lain silakan yang mau disapa-sapa juga langsung aja yuk gabungan dari WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Bisa juga dari sosial media kita di M Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Makasih kata Kak Joshua sih ya. Makasih kembali ya. Ada Made Sugiarta juga, selamat malam, selamat bergabung malam hari ini. Tadi lagu dari Kak siapa juga udah ke PK gini ya, Kak Adek Sama juga udah ke play dari Klungkung. Itu dari Say Zaire It's You. It's You abis ini, abis ini bakal semua play. Ada Amin Mimbar, selamat malam, Mindfield. Oke, thank you semua, thank you juga buat Amin Mimbar ya. Buat Kak Adek Sama ditunggu lagunya, bentar lagi bakal semua putarkan. Buat yang lain juga malam hari ini ditunggu aja. Yang mau request silahkan, masih banyak space, masih banyak tempat untuk diisi dengan lagu-lagu favorit Anda. Jadi langsung aja yuk WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Nah sambil ngobrol hari ini ada info menarik nih sahabat Pinguin FM untuk kita lebih aware lagi tentang kesehatan, di mana ada beberapa kebiasaan sehari-hari ini bisa menjadi penyebab kanker mulut. Nah apa itu? Boleh yuk kita akan ketahui bersama kebiasaan-kebiasaan apa sih biar bisa dihindari. Be that help. Sahabat Nevem, gejala kanker mulut umumnya berupa luka di mulut yang tidak kunjung sembuh. Nah, bercak putih atau kemerahan di rongga mulut, benjolan hingga gigi yang tiba-tiba goyang atau lepas ini tanpa penyebab yang jelas. Saya baca dari cnnindonesia.com, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang mungkin tanpa kita sadari dapat memicu kanker mulut. Yang pertama adalah merokok, sahabat Nevem. Bila merokok masih menjadi penyebab utama meningkatnya risiko kanker mulut, mengutip dari Eating Well, ahli gizi Brennan Blount menjelaskan bahwa zat karsinogen dalam tembakau dapat merusak sel-sel di mulut dan tenggorokan sehingga memicu pertumbuhan kanker. Terus, mengkonsumsi alkohol. Nah, kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat meningkatkan risiko kanker mulut, di mana alkohol dapat merusak lapisan pelindung mukosa mulut sehingga jaringan menjadi lebih rentan terhadap paparan zat karsinogen. Jadi sebuah studi juga sahabat Pinguin FM dari US Public Health Service pada 2024 menunjukkan bahwa konsumsi satu minuman beralkohol per hari berkaitan dengan peningkatan risiko kanker mulut hingga sekitar 40% dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi alkohol. Terus kebiasaan berikutnya ada malas menjaga kebersihan gigi mulut. Jadi sahabat Pinguin FM, penelitian juga menunjukkan bahwa kebersihan mulut yang baik berkaitan dengan penurunan risiko kanker mulut dan meningkatkan peluang deteksi dini. Dan yang gak kalah penting, kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi ini juga menjadi satu kebiasaan, di mana pola makan yang rendah buah dan sayur juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai jenis kanker termasuk kanker mulut itu sendiri. Jadi itulah beberapa ya kebiasaan sehari-hari yang menyebabkan kanker mulut yang sebaiknya mulai dihindari. Jadi kalau lebih awal kita sadar, kita menjaga, jadi badan bisa dijaga untuk terus bisa menjadi sehat dan juga fit.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda sekutip dari Instagram mamasa_id? Nah, menurut studi, sahabat Pingun FM memiliki hewan peliharaan bisa bikin mood senang dan tidak mudah stres. Jadi, punya hewan peliharaan ternyata memang ini bukan cuma bikin gini ya, bikin rame, tapi juga bikin mood senang. Tapi ada manfaat kesehatan yang cukup signifikan di baliknya. Jadi, studi dari Surma dan kawan-kawan yang diterbitkan di National Library of Medicine menunjukkan bahwa memelihara hewan peliharaan bisa menurunkan risiko kematian dari berbagai penyebab, terutama yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Selain itu, tekanan darah pun cenderung lebih terkontrol pada pemilik hewan peliharaan, dan bagi mereka yang pernah mengalami serangan jantung atau stroke, prognosisnya bisa lebih baik. Salah satu mekanisme utamanya adalah penurunan aktivitas sistem saraf simpatis, yang artinya tubuh lebih jarang berada dalam mode stres. Wah, gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin Ever?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Fresh single on Penguin FM.

hampir setahun tanpa merilis musik baru. Trio elektronik asal Inggris, Clean Bandit, akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You, yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia, Big Pig, untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Believe, kolaborasi mereka bersama Liesa, yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Satu lagu dari NPD, sempurnanya aku buat Mbak Arimun yang udah request malam hari ini. Sempurna banget ya. Lagunya siapa nih yang ikut nyanyi bareng lagunya dari NPD? Enak ya lagunya. Ada Dodeng, selamat malam. Ada Bang Maha juga yang udah stay malam hari ini, terima kasih. Terus ada siapa lagi ya? Tadi ada Moromi di Jimbaran, ada Mbak Dian Kesuma yang masih stay juga. Mbak Ari masih dengerin, wah masih on juga Mbak Ari. Keren loh, masih on sampai jam 10, ketawa Mbak Dian. Tapi yuk, biar kita ketawa, biar makin asik malam hari ini sahabat Pingun FM, kita dengerin lagu favorit lagi. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah juga selamat menikmati hari Anda. Menikmati malam yang dingin. Dingin gak sih malam hari ini? Tadi beritanya bahwa suhu di Bali itu akhir-akhir ini memang di hari, di malam hari, terus ya di pagi hari juga ini agak sedikit dingin. Ada yang merasakan? Boleh cerita gimana dinginnya? Tapi kalau mau cerita request lagu masih bisa sampai jam 12 malam, masih setengah perjalanan kita, masih banyak waktu semua juga buat nemenin Anda. Langsung yuk dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali. Dan saatnya Suma untuk membacakan dulu nih salam-salam yang udah masuk malam hari ini. Kira-kira ada siapa aja? Coba deh, saya cek dulu dari WhatsApp. Oh, ada Wami Nimbar di WhatsApp, ada Agus Ade juga, ada Kadek Giri Mahendra, Bunda Ayuswarni juga yang tadi baru banget masuk pesannya. Sekarang saya mau sapa-sapa dulu yang ada dari fanpage Facebook. Kalau yang mau request masih bisa ya, langsung aja mau request lagu Indonesia, lagu mancanegara, langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Ada Iko Mary, selamat bergabung malam hari ini, terima kasih udah bergabung ya. Mang Maha juga thank you banget, masih ngobrol, boleh yuk ngobrol dulu. Sambil saya sapa-sapa lagi yang udah bergabung dari fanpage Facebook Pinguin FM Bali. Kira-kira ada siapa ya, langsung aja yuk kita cek satu persatu yang udah gabungan bareng Suma Wijaya malam hari ini. Wow, ada 27 orang. Ada siapa nih? Ada Dayu Radmini, selamat malam buat Mbak Dayu yang ada di dari Sutomo Grenceng. Dokter Sutomo gitu kan. Dari Sutomo Grenceng dan Pasar Station. Siap, terima kasih. Terus ada lagi siapa ya yang udah station malam hari ini? Saya mau cek-cek dulu lagi. Ada Beri Tiga Kembaran, selamat malam buat Beri Tiga Kembaran. Terus ada lagi, ada Muhammad Amin request Thai by John Legend featuring Leoni. Thank you semua, thank you juga buat Amin Imbar. Ada Ide Bagus Widiantara juga, selamat malam dari Sidem Bunut Bangli hadir. Ricky Mengwi request lagunya Java Jive yang Buah Hati. Kalau gak ada lagunya Dea Mirela Miliki Aku, salamnya buat Devi Rusmalasari, buat Sima Uje, terima kasih. Makasih. Terus ada Kadek Endra, selamat malam. Kadek Giri juga selamat malam. Ada Dek Apong, Danova, selamat malam. Terus ada Dek Demahas dari Angantaka hadir. Sapra Sidin, Tembung Semut Has No. Oke, terima kasih. Ada Nilam Wija juga, terima kasih sudah menyapa. Dari Gatot Timur hadir. Ikita Tarisu Gina Dinastra dari Penamparan Jalan Gunung Andekasa, Padang Sambian hadir. Madihendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan hadir. Cepi Mustika juga selamat malam. Ini sudah menyapa dari Samplangan, ikutan gabung. Terima kasih ya buat Cameng Mustika. Terus ada Tumiang Virgo hadir Medan, Nyaman Landung juga hadir dari Penasan Kelungkung. Dewa Bucu selamat malam dari Ubud Monitor, terima kasih. Ian Lolet juga sudah menyapa dari Selat Duda hadir. Dayat Mini, terima kasih. Komang Suwerti dari Sibang Kaje hadir. Ada Oka Mulyarta dari Padang Sambian hadir. Sang Tuketut selamat malam, gimana kabarnya dari Siangan Giaya juga sudah menyapa. Igede Sudana juga terima kasih dari Lombok sudah menyapa di Nuansa Malam. Oke, sekarang saatnya semua buat lanjut untuk membacakan yang masuk dari WhatsApp. Kalau dari WhatsApp tadi ada Afif, lagunya udah dengerin ya Afif ya. Lagu dari yang judulnya ini Somewhere Only We Know udah diputerin. Terus ada Bunda Ayu juga, terima kasih katanya lagunya udah mengudara. Siap Bunda, terima kasih juga ya. Ada Kadek Giri Mahendra, selamat malam. Ini lagunya dari The Script Superheroes. Oke, ditunggu lagunya ya deh ya. Ada Agus Ade juga, selamat malam buat Agus Ade yang cuma play lagunya adalah Good Morning Everyone, Bukan Begitu Caramu, udah di play tadi. Salamnya buat sahabat Pingun FM semuanya, buat Suma Wijaya, makasih ya. Terus ada Amin Mimbar, Find Your Balance, selamat malam Suma, request lagunya Gurun Hujan buat salah satu crew boys yang suka malagune. Crew boys yang lain belum pada datang, belum pada ngumpul, just smile jum. Thank you Suma Wijaya, thank you juga. Yuk
Buat kru boys, silakan ngumpul dan dipanggil sama ketua geng. Ada mimbar sedang menunggu, silakan nongkrong dulu di sana ya. Ditunggu lagunya, Gurun Hujan bakal semua siapin untuk kru boys yang ada di Singaraja. Terima kasih ya. Buat yang lain yuk, sahabat Pengguna FM yang mau request lagu juga nemenin malam hari Anda, langsung dikirim di WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494, di Instagram dan fanpage Facebook at Pengguna FM Bali, X at Radio Pengguna FM. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam. Dengan formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Bingung FM, Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Sahabat Bingung FM, kita akan bahas tentang pentingnya komunikasi jelas dalam hubungan. Ini saya baca dari femila.com. Jadi kalau komunikasi dalam hubungan adalah salah satu hal yang penting banget ya. Dimana banyak wanita kerap berharap bahwa isyarat atau sinyal tidak langsung akan dipahami oleh pasangan prianya. Nah benar tuh. Jadi dikasih kode-kodean, dikasih kata-kata yang benar-benar apa maksudnya. Kadang-kadang ini membuat kita bertanya-tanya, ayo siapa itu? Tapi sahabat Finabem, kenyataannya banyak pria cenderung merespon lebih efektif terhadap komunikasi yang jelas dan lugas. Mengandalkan isyarat seringkali hanya akan berujung pada kekecewaan dan frustrasi di kedua belah pihak. Terus, ini menunjukkan bahwa komunikasi yang transparan jauh lebih efektif daripada menunggu pria membaca pikiran. Dimana salah satu kesalahan fatal dalam hubungan adalah mengasumsikan bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk berkomunikasi atau memproses emosi. Jadi setiap individu termasuk pria memiliki metode unik dalam menghadapi perasaan. Beberapa mungkin memproses emosi dengan berbicara secara rinci, sementara yang lain memilih untuk berpikir secara internal sebelum mengungkapkan apapun. Jadi gimana menurut Anda sahabat? Pengen apa?

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda subscribe dari Instagram akun? Nah, mulai 1 Juli 2026, jadi mulai kemarin gitu ya, sahabat Penguin FM. Registrasi nomor HP baru wajib untuk verifikasi wajah. Nah, siapa nih yang udah baru ganti nomor? Gimana verifikasinya? Jadi registrasi nomor HP atau kartu SIM ya, sahabat Penguin FM yang baru, kini wajib menggunakan verifikasi wajah mulai tanggal 1 Juli 2026, di mana metode pendaftaran dengan NIK dan nomor kartu keluarga tidak lagi digunakan, di mana ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026. Registrasi kartu prepaid dapat dilakukan melalui gerai resmi aplikasi atau situs operator, sedangkan registrasi pasca bayar wajib dilakukan langsung di gerai. Nah, gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Epoch dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

0: I fight this. You know how to just make me want to.
1: Pingguin FM, your sweet music station, find your balance. Charlie Wood dengan light sweetnya, sahabat Pingguin FM. Come on, come on, come on. Yuk langsung aja malam hari ini yang mau request lagu biar malam harinya makin asik. Walaupun udah malam, tetap kita asikkan. Biar besok pagi, biar lebih semangat. Ya sahabat Pingguin FM, kita relaxkan dulu. Satu jam ke depan masih ada semua wijaya, langsung aja. Kasih tahu di WhatsApp, Telegram, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa ya. Biar semua siapin untuk Anda lagu-lagunya. Yuk kirim di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingguin FM Bali dan di X at Radio Pingguin FM. Dengan formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya tungguin sampai jam 12, sambil saya mau bacain dulu salam-salam yang udah masuk dari Mbak Panca. Selamat malam, Mbak Panca di Tabanan, gimana kabarnya? Hari ini sudah gabung, baru sampai rumah, pulang lembur, nyangkut-nyangkut dulu sambil cari makan malam. Wah, dinyangkut di mana nih Mbak Panca? Cari makan malam ya katanya. Wah, semoga sekarang udah santai di rumah setelah lembur, pastinya capek banget. Terus udah makan juga. Wah, semangat ya. Suma bakal siapin lagunya Sheila on 7. Tadi Suma belum sempat play karena memang hari ini ada banyak request Sheila on 7 dan tadi udah di play, makanya hari ini di jam 11 bakal Suma play lagu yang kita buat Mbak Panca yang ada Tabanan menemani malamnya. Salamnya buat semua sahabat Pingguin FM yang masih stay tune. Selamat beristirahat Suma, terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Panca ya, semangat selalu, selamat beristirahat. Terus ada Moromi di Jimbaran, makasih Suma, makasih juga buat Moromi, lagunya udah di play tadi. Buat yang lain, yuk langsung aja sahabat Pingguin FM dikirim-kirim dulu, dikabarin semua dulu. Mau denger lagu apa dan juga mau kirim salamnya sama siapa. Ada pantun, selamat malam dulu buat Amin Mimbar. Pantunnya apa ini ya, coba saya cek dulu pantunnya. Oke, ke pasar beli ketupat, cakep. Jangan lupa beli ikan laut, cakep. Besok hari Jumat, ayo kru bos, jangan lupa esok hari kerja kembalikan, bikin semangat. Request Nelly featuring Kelly Rowland di The Dilemma. Oke, thank you semuanya, thank you juga buat Amin Mimbar dan juga kru boys yang ada di Singaraja. Semangat ya, bikin semangat walaupun besok udah hari Jumat. Oke deh, langsung aja yuk sahabat Pingguin FM, kasih tahu semua lagi yuk, mau request lagu apa dan juga mau kirim salam sih, salamnya sama siapa. Biar kita bisa asik malam hari ini, langsung kirim aja di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Udah siap belum?

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena sempro Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Penyanyi dan penulis lagu asal Slovakia yang berhasil menjual habis konser solo perdananya di London, New York, dan juga Los Angeles, Adele resmi memperkenalkan single barunya Red Bottoms pada 12 Juni 2026 melalui label Capitol Records. Ditulis oleh Adele bersama Blake Slatkin, Billy Walsh, dan juga Julia Michaels, Red Bottoms mengangkat tema tentang kerentanan emosional dan rasa tidak aman, di mana Adele menggunakan sepatu Louboutin Red Bottoms sebagai metafora dari keausan emosi dan juga ketakutan tidak lagi dicintai saat pesonanya mulai memudar.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

FM, Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Wah, enggak kerasa sahabat Mina FM udah hampir jam 12 malam. Thank you banget yang masih stay tune, ada Mbak Dian, ada Amir Mimbar juga. Ternyata masih begadang ya, dan buat yang lainnya juga sahabat Mina FM yang masih begadang malam hari ini, terima kasih banget udah nemenin semua uji ya di nuansa malam nuansa malam biasa. Hampir aja lewat ya. Tapi sekarang kita istirahat dulu biar nanti besok pagi gitu ya bangun dengan kondisi yang sehat, yang full energi, semangat baru menyambut hari baru. Jadi sekarang bisa kita rehatkan badan dulu biar besok dengan semangat baru. Oke, semuanya pamit dulu. Thank you banget. See you.

0: sayang-sayangku. Ayuh. Yang sudah pada bangun mana nih, coba di P-in kita dong pagi hari ini. Yuhu. Meskipun pagi ini tidak ada tamu ya yang istimewa ya.
1: Tapi Anda istimewa di hati
0: Betul
1: kita.
0: Betul sekali, Anda lah yang paling istimewa. Makanya yuk kita ngobrol pagi hari ini. Coba siapa yang sudah bangun pagi hari ini di P-in kita.
1: Ada Asta udah nongol.
0: Oh, Asta udah nongol aja nih.
1: Mau makeba, makeba.
0: Oh, mau makeba, makeba, makeba.
1: Yuk sampai jam 10 sama Ade sama Bibi ya.
0: Iya, kita ngobrol banyak sahabat Dunia FM. Dan request kesayangan.
1: Tentunya ya. Dong, 0811 3934 94.
0: Betul.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat pagi Tad ya. Juga mau request lagunya Jane yang Makeba, Cynthia. Selamat pagi. Ternyata kemarin ada Cynthia loh.
1: Iya.
0: Kamu enggak sadar kan?
1: Enggak.
0: Aku juga loh.
1: Kemarin lo Cynthia datang.
0: Udah tiba-tiba, "Hah? Kamu datang ke radio Sin?" Karena dia posting kan, lagi nonton dari balik akuarium kan.
1: Kita di akuarium banget yang kemarin ya.
0: Bener, ini serasa kita kayak ikan duyung yang dipandangin.
1: Yang siap dipilih.
0: Iya.
1: Oh, yang fresh atau yang udah agak matang.
0: Iya kan, ada, semuanya ada ya kan. Silakan
1: well done juga ada.
0: Ya meskipun memang kita hanya mungkin ikan-ikan pembersih kaca kali ya dek ya. Yang lainnya ikan-ikan yang cantik-cantik. Iya sebagai tokoh utama.
1: Kita kayak kalau ketemu ibaratnya itu kan teman lama banget ya.
0: Iya. Teman lama banget.
1: Sama silaan kan teman lama ya bukan.
0: Bener ya teman lama banget ya.
1: Teman lama banget tapi bukan orang biasa gitulah kan. Sama kayak kita kalau ketemu teman lama, obrolan yang paling sering diomongin tuh apa sih?
0: Nah, itu teman yang sudah lama banget enggak pernah ketemu sahabat Bune FM. Biasanya apa obrolan yang mungkin obrolan pertama kali ya
1: obrolan
0: dia?
1: Obrolan pertama apakah langsung kembali ke masa lalu?
0: Yes.
1: Kemarin tuh kita lagi ini atau enggak? Tahun lalu tuh kita terakhir ketemu ya gini atau malah ngomongin
0: inget
1: saat ini.
0: Enggak dulu gitu misalnya.
1: Iya, kan?
0: Ingat enggak dulu kamu itu cepirit loh.
1: Wow, amazing. Main Hyrox ya, Aerox cepirit ya itu kan.
0: Gak jadi temenan lagi.
1: Langsung kayak siapa ya? Siapa ya?
0: Tau gak kamu tuh pipis di celana.
1: Ya ampun, image ku.
0: Langsung gak jadi temenan, langsung kita putus temenan. Atau Anda lebih tertarik ngomongin masa kini?
1: Ngomongin pesan apa? Kan
0: betul sekali.
1: Banget. Enak tuh cookiesnya tuh.
0: Gitu. Atau karena memang gak pernah udah lama banget gak ketemu ya dek. Sekarang kamu sibuk apa?
1: Iya.
0: Ya toh.
1: Apa sekarang sibukan anak berapa kan pasti gitu kan.
0: Atau apa kek ya. Tentu yang tidak menyinggung perasaan ya.
1: Atau malah Anda ketemu padahal teman lama yang akrab banget baru ketemu malah bingung mau ngomong apa.
0: Nah itu dia. Yang
1: iya,
0: cenderung
1: kan?
0: Diem aja. Ada termasuk orang yang cenderung diem aja, teman Anda yang lebih aktif gitu kan. Gitu sahabat Bune FM. Atau bagaimana sih kalau Anda bertemu dengan teman yang udah lama banget gak ketemu?
1: Udah lama banget gak ketemu, terus akhirnya ketemu. Apa sih topik pertama yang Anda bicarakan?
0: Nah itu dia, yuk.
1: Yuk kasih tahu kita yuk. 08 11 393 494. Sekali request lagu juga boleh banget. Terus jangan lupa juga pantengin kita sampai jam 10 pagi.
0: Betul sekali, tapi tadi yang nge-PP-in kita ada Cynthia lagunya Goals Lisa, Mbak Tinita.
1: Hai Mbak Tinita.
0: Selamat pagi. Terus ada Mbak Panca. Tutu. Terus apa lagi ya? Oh Mbak Wiwin.
1: Mbak Wiwin.
0: Pagi Mbak Win, bagaimana Mbak Win? Kopi kompormu apakah sudah tersedia terhidang di depan matamu?
1: Sudah di depan taman kah?
0: Iya benar.
1: Atau
0: di rooftop?
1: Masih di kasur.
0: Ih, jangan-jangan ya kan? Berat banget kayak kepala kita pagi hari ini ya?
1: Iya. Untuk Epol. Gitu.
0: Aku juga. No. Tiba-tiba kamu jadi orang Jawa.
1: Iya.
0: Why?
1: Apa?
0: Efek Silaun Seven ya kan?
1: Efek Dol.
0: Iya efek. Apa ya?
1: Apa kemarin dibilang?
0: Yang sudah tak dol.
1: Kolek dol.
0: Kolek dol ya kan?
1: Habis kolek langsung dol.
0: Di dol langsung dijual. Kalau kata Mas Duta ya kan?
1: Iya ya. Wah aduh.
0: Ada juga Bawo juga udah bangun dek.
1: Mana Bawo?
0: Iya dia mau dikasih kayak Margaret Siagian yang move on. Oke nanti kita siapin satu persatu. Tapi kita ngobrol dulu pagi hari ini ya. Di Mini Food. Kalau Anda ketemu sama teman yang sudah lama banget tidak pernah ketemu.
1: Yeah.
0: Obrolan apa yang pertama kali Anda lakukan bersamanya?
1: Iya
0: ya?
1: Pasti topik obrolan pertama yang keluar. Mengingat masa lalu kah?
0: Oh?
1: Yang sekarang aja kah? Atau tiba-tiba malah jadi bingung. Apa ya omongin ya? Diam aja lah akhirnya.
0: Iya bener banget.
1: Ya cuma hey, hey, hey. Atau malah tiba-tiba Anda udah ngomongin masa depan.
0: Wow.
1: Siapa tahu kan hari ini kayak di sini, besok kesini lagi nggak? Gitu kan.
0: Ngomongin masa depan, sudah nyiapin Nissan belum?
1: Takut banget. Single on Penguin FM.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya A-Pop dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Arema ya, dan juga FIFA Sound dengan goals. Kita sapa-sapa lagi yang sudah menyapa kita juga pagi hari ini, sambil kita ngobrol tentang kalau Anda ketemu sama teman yang sudah lama banget tidak ketemu sahabat Tuna FM, apa sih topik atau obrolan pertama yang biasanya akan terjadi ya?
1: Yes, tadi Mbak Wiwin dia bilang mau lagunya Still on Seven sederhana.
0: Oh nih.
1: Senang banget kemarin ada Still on Seven di Penguin, jadi ingat suka lagunya mereka dari zaman 1999, zaman kerja.
0: Iya, zaman dulu banget ya.
1: Lagunya ya. Semua saya suka dan saya salut mereka tetap humble banget.
0: Iya, yes, betul banget. Tapi itu satu yang hal yang jelas ya dia.
1: Iya,
0: humble.
1: Happy banget mereka juga ya, dan cuap-cuap Friday, happy cuap-cuap buat kita. Dan means weekend is knocking our door again.
0: Yeay, makanya sekarang udah pre-weekend ya.
1: Benar sekali.
0: Ada juga tadi ada Bunda Ayu Suwarni, halo.
1: Hai Bun.
0: Di Kelungkung lagunya seperti biasa, Sila on Seven juga. Yang okay. Sederhana, tambah lama nih ya kan. Kalau ketemu sama teman lama yang tidak lama udah tidak jumpa, obrolan pertama yang dibahas adalah masa lalu dong. Memori baik Bunda pada waktu masih muda ya. Oke. Okay.
1: Yeah. Terus kalau Asta tadi minta lagunya Makeba, habis itu obrolan pertamanya paling tinggal di mana sekarang? Oh, berarti yang masa sekarang dia tanya.
0: Iya, betul.
1: Kamu masih bareng si itu enggak? Lalu ke masa lalu dia ya.
0: Bolak-balik ya.
1: Bolak-balik dia ya. Intinya ketika ketemu hal yang dibahas ya hot gossip katanya. Kalau sama teman-teman cewek, kalau sama cowok-cowok kapan ngopi nih, main bola yuk, badminton yuk.
0: Oh gitu.
1: Tapi cenderung ke masa sekarang berarti dia yang dia tanya ya. Dan hal yang terlucu, terbodoh, terunik dari pribadi satu sama lain.
0: Oh baik.
1: Itu yang pasti.
0: Alright. Ada Bawe, selamat pagi Bawe. Mau tadi lagunya udah dibawain, udah dibacain.
1: Dibawain
0: ya.
1: Banget gak?
0: Kalau ketemu sama teman lama yang tidak jumpa, hal pertama yang pengen diobrolin adalah tentang masa depan dong.
1: Meh.
0: Perencanaan keuangan deh.
1: Meh.
0: Jadi kamu sudah menanam saham di mana aja?
1: Iya, ini stres itu juga sama teman kamu ya, tiba-tiba teman lama baru kita langsung ngomongin finansial.
0: Iya, serta karir atau finansial kedepannya.
1: Wah, bagus.
0: Luar biasa. Kamu investasinya apa? Instrumen investasi yang sekarang sedang kamu
1: emas batangan
0: lakukan ya?
1: Emas batangan. Iya, atau apa, atau reksadana.
0: Luar biasa sekali, ini luar biasa. Ini out of the box banget
1: out
0: ya.
1: Out of the box.
0: Pasti ya. Teman-temannya sangat sultan.
1: Bukan lagi teman-temannya Gus Bawo gitu kan. Kita update cuaca dulu yuk.
0: Oke, kita lihat dulu pagi ini. Weather forecast. Weather forecast. Jadi apa kata Wunce pagi hari ini?
1: Cerah berawan, suhu di 22 sampai 30, rata-rata 23. Ah, untung tidak panas ya. Kecepatan angin agak kencang, 15 sampai 25 km per jam. UV indeksnya 9 di siang hari. Tetap pakai sunscreen ya.
0: Iya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Dari single paling baru milik Tulus, Sabtu Night FM dengan Teh Hijau. Ini dia ngomong apa sih, esok bakal lebih alot gitu?
1: Elok.
0: Oh elok. Kirain dia ngomongin tentang yang daging.
1: Yang udah mau ngopi dia, yang gak fokus dia.
0: Aku tetap dengerin, apa dia ngomong apa ya? Esok lebih alot, lebih daging elok. Kali. Elok ya?
1: Elok.
0: Oh berarti.
1: Mungkin besok lebih elok, mungkin lebih indah.
0: Lebih indah gitu ya. Kan memang kan kata dia kan puitis banget ya kan. Cuman kadang-kadang beberapa kata-kata itu tidak terdengar seperti semestinya.
1: Ya siap.
0: Iya loh. Siap, aku temenku. Perhatiin dari album pertamanya Tulus tuh memang kayak gitu tahu. Kayak, hah? Apa yang dia omongin ini? Iya, ada kan? Banyak beberapa lirik-lirik dari Tulus sendiri. Aku sampai harus ngecek apa sih dia ngomong apa sih gitu loh.
1: Iya sih, sama kayak yang sepatu kan.
0: Berlari
1: kan? Kaki kiri, kaki kanan. Di rak yang berbeda.
0: Yes.
1: Kita di rak yang berbeda tuh kayak.
0: Apa sih?
1: Ngomong apa sih? Oh di rak. Oh rak sepatu.
0: Iya. Gitu. Dia itu kayak punya kosakata yang lain daripada orang-orang seperti biasa ya adik ya. Ini kayak apa lebih alot.
1: Tingkat ininya lebih tinggi pada kita-kita ya. Puitisasinya
0: lebih tinggi pada kita. Bener banget, luar biasa. Tulus, Southern FM single yang langsung melesat langsung di Spotify Indonesia. Udah nomor 24 aja.
1: Mungkin aku tak bisa jatuh cinta. Tanya-tanya siapapun dimanapun.
0: Mungkin lebih alot.
1: Enggak.
0: Mungkin lebih alot daging kemarin. Ada.
1: Aduh, kita sama-sama dulu yuk. Yeah. Yang belum join sama kita boleh ke WhatsApp Telegram 08 11 393 494 ya.
0: Iya, yes, benar banget. Ada. Siapa nih?
1: Mama Rusi. Backstreet Boys dong, Shape of My Heart.
0: Sudah kita puterin.
1: Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Tulusnya tadi sudah. Happy pre-weekend, yes.
0: Yes
1: yang
0: kan,
1: diobrolin buat... saat pertama kali ketemu. Teman lama sudah tentu adalah obrolan segala zaman.
0: Oh baik, obrolan segala zaman. Bukan obrolan akhir zaman ya, Dek.
1: Jangan
0: ya.
1: Katanya kayak akan mau... kiamat loh. Gitu. Rumor itu, hoax itu ya.
0: Yang ada malah fear mongering ya kan.
1: Wow, apalagi itu bahasanya.
0: Bikin takut.
1: Oh
0: gitu.
1: Baik. Terus ada juga nih yang dibilang Mbak Panca pertama tentang masa sekarang. Gimana kabar? Tinggal di mana? Kegiatan apa? Keluarga gimana? Gitu kan, lain-lain. Kedua tentang masa lalu. Nah, part ini yang biasanya memakan waktu paling lama. Nostalgia. Ingat enggak waktu dulu kita begini begitu. Begini begitu la la la la la la. Ay, mantap. Terus ketiga masa depan. Wih, segala zaman banget.
0: Iya benar, benar obrolan segala zaman iya, kan ya. Dia bilang.
1: Nanti kita gini lagi ya, gitu lagi ya, kesana lagi ya, ketemu lagi ya, ngobrol lagi ya dan sebagainya.
0: Dan
1: mantap.
0: Membuat rencana-rencana yang seringkali kadang-kadang tinggal rencana. Orang kita.
1: Rencana hanya tinggal wacana.
0: Iya, hanya tinggal wacana. Karena sebetulnya kemarin aja kita ketemu karena udah puluhan tahun gak ketemu.
1: Iya.
0: Terus mau bikin rencana, mungkin puluhan tahun kemudian baru bisa. Terlaksana.
1: Akhirnya ya. Itu cuma wacana.
0: Iya, kan? Sudah pasti. Mbak Ayin, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Kemudian juga tadi bawa udah Bu Nauna. Katanya sedikit melambat nih habis ngojek Pak Su katanya. Kalau ketemu sama teman lama yang paling sering kutanya adalah kesehatan. Iya juga sih ya. Dan yang lain biasanya keluarga. Lagunya The Monster nanti kita siapin.
1: Namun The Monster. Nil Bu Sanderma.
0: Berarti Mbok Nil. Selamat pagi Mbok Nil.
1: Kalau saya ketemu teman lama, pertama-tama tuh langsung cerita tentang masa lalu, heboh deh.
0: Masa lalu ya?
1: Iya. Gitu. Masa lalu, abangnya lama sama.
0: Males banget. Sama lagi kerasukan Mbak Inul dia kayaknya.
1: Iya, Bu Indra. Saya kalau ketemu teman lama, biasanya pertama kali tuh ngobrolin yang sekarang.
0: Alright.
1: Lagunya Selena Grace dong, Sumpah Mati. Buat Indra Indira dan suami sehat selalu. Buat Wibi Ade semangat.
0: Oke,
1: okay, buat disiapin. Bu Indra juga semangat ya.
0: Mm-mm.
1: Terus tadi Bunda Ayu Suwarni. Lagunya udah.
0: Yes.
1: Butuh Oki.
0: Halo
1: Butuh Jelo, Oki. David Geta, Semi the No.
0: Disiapin.
1: Obrolan pertama ketemu teman lama. Itu ya masa sekarang ya. Kalau masa lalu paling di ujung-ujung obrolan aja.
0: Alright.
1: BTW buat teman-teman lamaku maafkan ya. Karena diriku ingat wajah aja tapi lupa nama.
0: Wah ini dia nih.
1: Sering terjadi kok ya.
0: Ingat rasa lupa nama.
1: Tapi masalahnya rasa cukup kita saja yang tahu.
0: Enak. Mantap ya.
1: Terus ada Tutu.
0: Hai Tutu.
1: The time of my life, Benson Boone.
0: Alright.
1: Hati-hati di jalan kalau selesai siaran ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ada Ira Mihada.
1: Hai.
0: Kari lagu IDP dong. Kamu.
1: Notice aku. Kemana sih kamu hari ini, Ri?
0: Iya, lagi ada rencana kemana weekend
1: iya,
0: ini?
1: Iya, sampai ngomong sebelum jam 8 dong ya. Kamu mau cabut ya pasti.
0: Mau
1: ya.
0: MUA dia.
1: Iya, masa
0: Muay Thai.
1: Sih? Kabur dari Bali kayak dia.
0: Masa?
1: Iya, mau move kemana di Eri?
0: Mau menikmati weekend di mana Kak Ari?
1: Iya, lama banget typingnya lama banget.
0: Iya.
1: Kita nungguin nih.
0: Bahkan dia gak typing lagi udah.
1: Iya loh, ternyata kamu lupa ya, melepaskan keywordnya ya.
0: Iya bener, ada Rian Putra lagunya Stay, nanti kita siapin. Yang lain juga boleh ikutan ngobrol di mini food kita pagi hari ini.
1: Iya bener, dia lagi Muay Thai katanya.
0: Iya kan, lagi mau, nyetir. Oh kamu Muay baru muncul Muay Thai-nya?
1: Mau Muay Thai.
0: Oh baru muncul tulisan Muay Thai.
1: Iya mau baru-baru
0: aku
1: muncul.
0: Aku dari tadi banget udah muncul.
1: Oh iya.
0: Makanya aku udah tahu kan mau MUA.
1: Enggak, ini baru muncul di sini. Oh, lama banget ya komputer ini ya. Lagi nyetir ya katanya.
0: Iya bener-bener.
1: Oke re, hati-hati lah re.
0: Hati-hati jalan nih ya.
1: Iya lu.
0: Hari-hari jangan lupe.
1: Jangan lupe. Minum teh hijau kayak momai dan papai.
0: Luar biasa, dan English breakfast itu saja ya. Tapi sambil kita ngobrol, kalau misalnya Anda ketemu sama teman lama yang udah lama banget gak ketemu. Apa sih obrolan pertama yang biasanya Anda lakukan ya?
1: Iya, apa tuh obrolannya? Yuk, jadinya 0811 393 494.
0: Hitung.

0: Toya Devasya aja Satun FM. Apalagi buat Anda yang ulang tahun di tanggal 18 Juli, Anda bisa mendapatkan gratis tiket Gold Entrance ke Toya Devasya. Tunjukin aja KTP Anda dan nikmati hadiah ini dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026. Dan buat Anda yang datang di tanggal tersebut juga bakal mendapatkan cupcake gratis untuk setiap pembelian tiket masuk.
1: Buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya Devasya hanya dengan Rp2.300.000 aja. Anda mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan gratis sunrise jeep tour.
0: Nah, kalau pengen menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 aja untuk berdua, dapetin juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya.
1: Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit ya, family fun package, team building package, dan juga promo di Kawah Big and Brew. Dapetin semuanya hanya di Toya Devasya selama bulan Juli ini.
0: Benson Boone, The Time of My Life.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Ya, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam,

0: Kamu janji ini mau, kamu bari itu mau, dibohongin juga mau.
1: Mau maunya aku.
0: Kamu suruh datang mau, kamu suruh pergi

0: Escobar. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Pinguin FM, your sweet music station. Awal bulan, saldo rekening masih banyak. Boleh yuk mengajak keluar anak-anak tercinta jalan-jalan lagi. Apalagi masih dalam suasana libur sekolah kan? Diajak ke Taman Ujung Sukesada aja yuk. Selain bernilai sejarah, Taman Ujung Sukesada memiliki area taman yang sudah tertata dengan baik sehingga menyajikan panorama keindahan yang memanjakan mata. Anda bisa melihat bunga berwarna-warni, berbagai jenis tanaman, hingga area rerumputan yang hijau. Selain taman, di Taman Ujung juga terdapat lebih dari satu danau. Yang menarik, tengah-tengah danau terdapat sebuah bangunan artistik yang bernama Balai Giri atau Balai Kambang. Anda juga bisa menemukan keindahan alam Bali sekaligus dalam satu tempat dengan mengunjungi Balai Kapal yang berada di paling atas dengan menaiki 100 anak tangga. Dari spot ini tersaji tiga pemandangan alam sekaligus, diantaranya Taman Ujung Sukesada, pantai yang indah, dan pegunungan. Taman Ujung Sukesada terletak di Desa Ujung Karangasem dengan harga tiket sekitar 15.000 hingga 35.000 untuk tamu domestik.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PinkwinFM Bali, X @RadioPinkwinFM, TikTok @PinkwinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinkwinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinkwinfm.com.

0: dengan Save Me Tonight, spesial buat Putu Oki yang sudah request lagu ini. Kalau tadi udah kita lagi ngobrolin tentang kalau Anda ketemu sama temen lama banget yang gak pernah ketemu sahabat Bun FM, biasanya apa sih obrolan pertama yang akan terjadi ya? Ada Cynthia, kalau Cynthia sih bilangnya ya, kalau ketemu sama teman lama yang udah gak ketemu, paling ngomongin kabar gimana.
1: Bener.
0: Terus sisanya biasanya diawali dengan cerita masa lalu. Masa kala itu flashback ke cerita lama paling.
1: Masa kala itu ya.
0: Soalnya kan lama gak ketemu deh, apalagi kalau kita gak terlalu akrab banget ya, kenangan-kenangannya hanya di masa lalu. Iya kan?
1: Bener
0: juga sih. Sisanya perbincangan ngalir aja kayak air surga ya.
1: Takut banget.
0: Kayak sungai.
1: Kayak sungai.
0: Air surga.
1: Air surga. Iya, Cindy.
0: Halo, Cindy.
1: Tadi udah. Kamu gak ini, gak nonton.
0: Apa sih?
1: Portugal.
0: Oh, iya,
1: ke Portugal aja sama aku, Sin.
0: Orang dia Jerman is Jerman.
1: Jerman ya.
0: Enggak mau pindah kemana-mana dia.
1: Portugal yuk, Cristiano Ronaldo. Ini terakhir dia, pertemuan terakhir bersama Luka kemungkinan nih.
0: Kalah kali palingan.
1: Enggak tahu nih masih ada masih nonton dari YouTube.
0: Oke, masih nonton dia lo. Ngantuk-ngantuk lo, Dayu. Bu Dayu Asriani, lagunya Clean Bandit yang I Don't Wanna Hurt You ya.
1: Okay.
0: Kalau ketemu sama teman lama banget ya ngomongin masa depan aja.
1: Asik.
0: Bersama dengan anak-anak. Terima kasih ya.
1: Ya, gue kata Sinti. Ini lagi nonton Portugal ya kan. Kamu nonton di mana sih? Spain kemarin mantep. Gila, anak bola banget Sinti.
0: Mantap sekali.
1: Erike.
0: Halo Erike.
1: Swedish House Mafia, John Martin, don't you worry, child.
0: Alright.
1: Biasanya kalau ketemu teman lama, tergantung temannya siapa. Kalau bestie yang di Jakarta datang ke Bali, apa aja kita obrolin. Dari curhat masalah pribadi, sampai ngegosip. Jadi ada aja pembahasan yang gak habis-habis. Kalau ketemu teman-teman yang sekedarnya, paling tanya kabar aja, sibuk ngapain. Gitu aja.
0: Oh, gitu
1: kadang
0: ya?
1: Tanya-tanya aja, biar buka cerita. Jadi ada obrolan dan gak garing.
0: Alright, ada Anta sama kita. Kalau dia tadi request lagunya Aqua yang Turn Back Time sudah kita puterin ya. Kalau ketemu sama teman lama yang ngomongin yang sekarang aja lah. Tanya udah nikah, berapa punya anak, tinggal di mana, kalau Anta seperti itu.
1: Baik.
0: Gitu sih.
1: Terus ada Arima Hadi tadi lagunya udah ya.
0: Betul.
1: Dokter Coki, hula hula.
0: Pagi dong.
1: Enak tuh es hula tuh enak dok Coki, tahu enggak?
0: Es hula hula.
1: Hula hula. Kacang hijau.
0: Dari Campina itu ya?
1: Iya, Campina.
0: Alright.
1: Hula-hula, kacang hijau ya. Lagunya Jewel yang Foolish Game.
0: Jewel.
1: Jewel.
0: Yang Foolish Game. Oke, nanti kita siapin lagunya.
1: Juwet ya.
0: Bukan dong.
1: Pasti kamu suka lihat Ronaldo kan, bukan Portugalnya kata Sinti. Aku cuma tahu Ronaldo aja masalahnya sih, gak ngerti aku sisanya sih. Terus kayak ini kan karena last ininya dia ya, last fight-nya dia ya. Jadi kayak aku pengen banget lihat gitu loh di FIFA World Cup ini.
0: Dasar FOMO, temanku ini FOMO.
2: Traffic light.
0: Sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota dan pasar, mari kita lihat di Bangsal pagi hari ini. Oh, ternyata cukup lancar sahabat Dunia FM. Sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini landai ya. Kemudian kita ke perempatan Lukluk pagi hari ini juga tidak sepadat biasanya. Kemudian kita ke Padang Lui pagi hari ini landai. Sampai ke Tiara Gatsu bahkan. Di Tiara Gatsu sampai ke perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini memang sudah cukup ramai. Ramai lancar. Setelah itu sih lebih landai di Kerobokan, tapi di pertigaan Banjar Semer itu lumayan padat. Kemudian di sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai lancar. Gunung Agung juga ramai lancar. Hanya di perempatan Gunung Agung dan Buli Indah aja yang padat. Sisanya lancar. Kemudian di Gatsu Barat pagi hari ini lumayan lancar loh guys. Hanya di perempatan-perempatan aja ya. Kemudian kita ke perempatan, nah ini nih, perempatan Ubung pagi hari ini memang sudah cukup padat. Sampai ke Taman Lumintang. Kemudian Amajani Utara, Amajani Selatan. Kemudian Nangka Utara, Nangka Selatan, Seroja, Kenyeri. Oh, Kenyeri ada sedikit keramaian
1: ya.
0: Lah ya, dikit aja tapi itu pagi hari ini lebih banyak landainya. Kemudian di Gatsu Timur pagi hari ini, oh iya memang dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini ramai lancar satu FM. Pertigaan Terengguli sampai ke Topati pagi hari ini juga lebih banyak landai, tapi menuju ke perempatan Topati itu sudah cukup ramai.
1: Iya, SCBD seputaran Celuk. Apa SCBD, Seputaran Celuk, Batu Bulan dan Pasar.
0: Betul.
1: Lancar-lancar. Aman ya. Banget ya, karena ini dilihat di Batu Bulan lancar, Tohpati juga lancar, kemudian ke arah Profesor Edo Bagus Mantra juga sama lancarnya. Titi Bandeng enggak padat nih sahabat Pengen FM, hanya di traffic light aja Titi Bandeng. Kemudian Padang Galak, Waribang tuh traffic light aja yang macet. Traffic light dari KFC Sanur juga kemacetan sedikit aja, sisanya masih landai. Hayam Uruk landai, Coagung Tresna Puputan landai. Tukat Balian Jalan Pemuda agak ada sedikit kemacetan. Kemudian Tukat Petanu juga sama agak macet, waktu Renggong aman. Di daerah PB Sudirman rame lancar aja, daerah Sesetan masih lancar. Kemudian ke arah Sidekarya juga masih lancar. Di Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur itu baru yang agak padat. Setelahnya landai, kemudian kita masuk ke Jalan Raya Pemogan itu landai. Daerah Pulau Bungin, Pulau KW landai. Teku Umar landai, Simpang Buagan, Imam Bonjol traffic light aja yang macet. Mahendra Data Selatan juga traffic light aja yang macet. Daerah Gunung Soputan sama di traffic lightnya aja. Sepanjang Imam Bonjol rame lancar cenderung landai. Kemudian kita lihat ke arah Sunset Road, Jalan Akula, Dewi Sri itu juga hanya di traffic light aja yang padat. Daerah tol juga landai hari ini sahabat Pengen FM. Legian belum ada kepadatan. Kemudian bypass Ngurah Rai menuju arah bandara juga masih landai.
0: Nah kalau misalnya Anda di jalan juga boleh loh sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas. Hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan upayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, ini lagu yang di request sama Dr. Choki. Ini lagunya Jewel, sahabat Tune FM. Puitis banget nih. Ini adalah gurunya Tulus kalau gue bilang. Foolish Games.

Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris, Clean Bandit, akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You, yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia, Big Pig, untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Leave, kolaborasi mereka bersama Lia Soul, yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

0: Spesial buat Ibu Indra, lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
1: Sumpah mati, aku takkan lupa.
0: Wala, rido, aku minta pera.
2: Coba deh jadiin rock sakit gitu ya. Sampai batu.
0: Metal. Wala, rido.
2: Aku minta pera. Kayak video game. Nah jadi kayak tolong. Tapi emang semua punya ininya sendiri-sendiri ya, rasanya
0: iya,
2: sendiri-sendiri
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Selin beda, Sirio beda. Satu lagi siapa ya?
0: Sama Nicky Baker. Itu Nicky Baker tuh kayak kita dia itu kayak lebih ke gospel gitu loh suaranya dia. Gitu. Jadi memang musiknya pun dibuat berbeda-beda deh. Enggak sama ya, disesuaikan dengan materi mereka, materi vokal mereka gitu loh.
2: Asoy,
0: makanya
2: kita luar biasa.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, Anda juga boleh request lagu kesayangan. Karena aku pagi ini ya, aku lagi siaran sama temanku yang sibuk-sibuknya nonton bola.
2: Tapi ini tadi ada lagi lihat kan, sahabat pengen FM ada yang lagi nonton ini enggak? Live bola enggak? Karena ada lihat, ini kok ada buka di YouTube.
0: Yes.
2: Dia tuh kayak video games gitu loh bentukannya loh.
0: Oh apa sih?
2: Nih jadi coba deh lihat deh. Jadi dia kayak gambarnya tuh kayak gambar video games gitu, tapi katanya live.
0: Tapi live deh.
2: Tapi nggak tahu nih live tempelan apa enggak. Soalnya coba lihat hashtag di bawah itu video gameplay.
0: Oh gitu ya?
2: Yang di bawah pojok.
0: Coba kamu pencet video gameplaynya. Jangan-jangan kamu sama dari tadi tuh kamu salah nonton.
2: Nah makanya tadi ada bingung kan? Mana udah tidak. Tapi setelah itu ada make sure lagi nih. Berapa sih skornya Portugal sama Kroasia gitu kan. Diam.